0: seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Kesempatan untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang tadi disampaikan oleh
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
10: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
11: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
9: fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
11: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa. Mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp 824 triliun, perlindungan sosial Rp 539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp 195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini, saya Agus Santosa bersama dengan penyiar Dian Mustafa, di pengarah acara ada Bung Samanaf yang akan mencoba untuk menyambungkan dengan narasumber sesi 2 opini publik dan klarifikasi tentang influenza membangun kewaspadaan kita. Nanti ada Pak Sabri dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang juga sempat atau beberapa forum sebelumnya kita ajak untuk berbincang tentang bagaimana membangun kewaspadaan dengan aspek gotong royong, bahkan juga hal-hal yang bersifat individual yang sangat membantu untuk kita bisa tumbuhkan di kehidupan sehari-hari sehingga ke depan bisa menjadi habit baru. Dan sudah bersama dengan Pak Dr. Muhammad Samsu Sabri, MPD. Sekali lagi, beliau adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Sabri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Sabri pada pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih sudah bergabung Pak Sabri pada pagi ini untuk di forum yang kita rasa ya mirip-mirip dengan dialog sebelumnya, tetapi kalau melihat di 2026 ini Pak Sabri, ada semacam mutasi dari virus influenza kita yang diberi nama superflu atau jenis A. Sebelum lebih lanjut, mungkin Pak Sabri punya pandangan pertama ketika mendengar adanya mutasi seperti ini atau fenomena baru di 2026 yang sebelumnya juga sempat terdeteksi menjangkiti salah seorang pasien di Jawa Barat. Bagaimana Pak Sabri melihat perkembangan influenza belakangan ini?
2: Ya, virus influenza ini memang virus yang cepat sekali melakukan mutasi. Sampai kalau kita lihat memang jenisnya itu sangat banyak. Ada influenza A, B, C, dan D. Nah, tapi yang ada sekarang ini menurut Kementerian Kesehatan memang influenza yang jenis A. Nah, khususnya yang disebut sebagai tipe H1N1 dan H3N2. Nah, terkait dengan yang super flu itu, memang ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Super flu itu kan istilah lainnya ya. Kalau istilah aslinya atau yang disebut sebagai H3N2 subclade K, kalau dinamakan. Nah, itu yang banyak terjadi pada saat bulan ini, karena memang dari data memang bulan Agustus dan September ini kan merupakan bulan yang rutin setiap tahun ya terjadi peningkatan flu, karena memang influenza tipe A ini memang influenza yang musiman ya, yang bisa terjadi setiap tahun.
1: Betul sekali. Jadi memang juga dipengaruhi oleh faktor musim ya Pak Sabri ya.
2: Iya, salah satunya apa ya, faktor musim ya. Peralihan musim, perulangan musim ini juga sangat menjadi faktor utama bagaimana dia dapat berkembang dan dapat menyebar dengan cepat ya.
1: Iya. Kalau menurut Pak Sabri sendiri yang paling banyak mengidap atau terkena influenza belakangan ini kalangan siapa saja menurut Pak Sabri sepintas?
2: Iya, kalau dari data memang yang banyak itu adalah dari anak-anak dan lansia. Memang baik, dari anak-anak itu banyak perkembangan imunitasnya itu masih berkembang, sedangkan di lansia itu sedang menurun gitu.
1: Betul sekali. Jadi kalangan rentan juga ya Pak Sabri ya.
2: Iya.
1: Anak-anak dan orang tua atau lansia. Ya, memang kalau berbicara soal influenza juga nih Pak Sabri, faktor musim atau pancaroba ini punya catatan dari tahun ke tahun ya, termasuk di 2026 ini. Pak Sabri melihat musim kemarau saat ini bagi seorang akademisi menilai apa ini Pak Sabri?
2: Iya, karena di saat peralihan musim ini memang salah satunya adalah perbedaan kondisi lingkungan ya, karena terjadi proses peralihan terutama di suhu misalkan, terus di kesehatan lingkungan yang masih belum terjaga dan sebagainya, itu banyak faktor ya.
1: Betul sekali.
2: Terutama di proses penyebarannya itu sangat-sangat cepat, apalagi influenza tipe A ini kan salah satu influenza yang memang banyak menyerang manusia ya, jadi proses penyebarannya itu sangat luar biasa.
1: Betul sekali.
2: Tambah lagi dengan aktivitas yang padat dan luar biasa ya, apalagi di bulan September itu.
1: Iya.
2: Nah itu merupakan bulan-bulan yang banyak kali apa namanya kasus-kasus yang terjadi kalau dilihat dari datanya.
1: Betul. Aktivitas kita meningkat, kemudian paparan sinar matahari lebih terbuka ya Pak Sabri ya. Dan itu menjadi faktor juga dari adanya peningkatan penyebaran virus, termasuk virus influenza. Ya, tapi saya rasa di beberapa tempat sudah membangun kewaspadaan nampaknya Pak Sabri. Kalau dari tinjauan medis tentu vaksin ya Pak Sabri ya. Iya. Bagaimana dengan aktivitas lain menurut Pak Sabri? Apakah masih bisa terbuka, ditumbuhkan atau dimunculkan seperti ya membangun kesehatan pribadi yang terus meningkat? Pak Sabri melihat peluang itu seperti apa?
2: Ya, yang paling penting bisa dilakukan adalah salah satunya adalah untuk menjaga nutrisi ya, salah satunya.
1: Ya.
2: Itu yang sangat penting karena dengan aktivitas yang sangat banyak tentunya tubuh kita juga membutuhkan nutrisi yang cukup untuk membangun sistem pertahanan tubuh, imunitas yang bagus. Tetapi tidak cukup juga dengan nutrisi yang cukup, perlu juga istirahat. Karena juga istirahat itu sangat menguras energi dan aktivitas dalam tubuh sehingga perlu adanya istirahat yang cukup minimal 8 hari itu sangat-sangat penting karena dapat merefresh kembali kondisi tubuh kita. Selain itu juga menjaga apa namanya kesehatan tubuh, salah satunya misalkan olahraga dan juga yang memiliki gejala flu itu kan seharusnya atau sebaiknya menggunakan diwajibkan menggunakan masker. Nah terutama juga yang kelompok-kelompok rentan misalkan anak-anak atau ya, ibu hamil itu disarankan menggunakan masker gitu.
1: Ya, saya rasa tepat sekali kewaspadaan yang mudah kita gapai ya. Dan kalau melihat potensi nutrisi kita ya cukup luas juga Pak Sabri. Tidak hanya sebatas karbohidrat ya, tapi hasil keanekaragaman hayati kita. Jamu, apa kira-kira Pak Sabri ya. Ini kan cukup berlimpah di Lombok. Pak Sabri punya tinjauan soal ini?
2: Ya,
1: atau, banyak kali ya. Atau ruang terbuka hijau kita masih cukup leluasa untuk bisa digunakan ya Pak Sabri ya, untuk aktivitas lari pagi atau lari sore ya.
2: Iya, benar. Terkait dengan aktivitas-aktivitas terus, apalagi dengan banyaknya potensi pangan ya, pangan
1: itu,
2: fungsional.
1: Itu ada harus aku ya.
2: Yang bisa dimanfaatkan. Apalagi untuk membangun imunitas itu kan salah satunya membutuhkan protein ya, protein yang bagus, yang tinggi. Tentunya kita punya banyak sekali sumber daya alam dari ikan ya, apalagi kita hidup di daerah.
1: Betul.
2: Daerah pesisir itu banyak sekali itu potensi-potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan. Apalagi ruang terbuka juga kan sangat banyak untuk bisa olahraga dan lain sebagainya.
1: Iya betul Pak Sabri, di perkotaan pun kita masih cukup banyak ya untuk bisa dijajal oleh masyarakat nih. Jadi tidak hanya pelaku usaha mikro kecil menengah, tetapi mereka yang punya hobi lari pagi atau jogging ya, kira-kira begitu ya Pak Sabri. Ngomong-ngomong ini ada telepon nih Pak Sabri. Kita terima dulu respon pendengar yang ingin bergabung di sesi 2 ini Pak Sabri terlebih dahulu sebelum nanti saya sampaikan ke Pak Sabri. Baik, kita langsung terima yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin dikecilkan dulu volume radio. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Pak Didi, silakan. Ya, suaranya kecil sekali Pak. Mohon maaf, jadi saya. Ya, silakan Pak. Apa yang menjadi pendapat? Ya, apa yang menjadi pendapat Bapak pada pagi ini untuk influenza?
3: Influenza, menanya juga ya, gimana? Ini pertanyaan sebenarnya untuk influenza itu gimana? Saya katakan.
1: Ya, halo.
3: Kekebalan tubuh.
1: Sistem kekebalan tubuh. Oke. Ya.
3: Tidak mau imunisasi apa namanya anak-anak itu. Saya lebih condong tidak seperti saya pertahanan yang alami aja gitu.
1: Okay.
3: Jadi gini, kalau saya teraturnya gini. Kadang anak-anak atau kadang saya juga mandi sebelum subuh. Jadi kan ada olahraga rutin seperti ini.
1: Oke.
3: Okay. Kalau saya lihat ya, anak-anak yang seperti itu tapi tidak dibarengi dengan apa namanya kegiatan yang misalnya olahraga tidak ini justru walaupun imunisasi tetap juga karena seperti itu ini pengalaman saya juga gitu bukan saya anti imunisasi tapi tidak tapi saya melihat faktanya seperti itu jadi

0: olahraga-olahraga yang orang untuk mencari juara itu kan.
1: Kita nah ini suaranya sudah bagus. Mohon maaf, boleh saya ulang nama Bapak siapa?
0: Adi.
1: Pak Adi, oke silakan Pak Adi. Olahraganya ya. Bola ya?
0: Bola, jadi olahraganya itu bukan olahraga yang kayak cari perlombaan kayak duit dan dapat juara. Itu bukan itu. Tapi kita lihat olahraga itu karena kesehatan. Olahraga pagi, pagi gitu. Bukan kayak apa namanya yang malam itu. Itu bukan itu sebenarnya.
1: Siap.
0: Itu mohon penjelasannya Pak Pak Sabri. Itu aja. Salam dari Bima. Di sini panas sekali.
1: Betul. Iya, iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sampaikan ke Pak Sabri. Pak Sabri, ini ada usulan ya, olahraga memang menjadi hal yang utama untuk bisa tetap bugar, sehat atau prima. Kemudian imunitas ya, membangun dan nutrisi sebagai penghalau dari terpapar influenza. Ya, boleh kita highlight lagi nih Pak Sabri, silakan dua poin ini.
2: Oh iya. Ya baik, terima kasih. Ya benar ya, pendapat dari Bapak Adi tadi terkait dengan imunisasi itu memang bukan merupakan perlindungan yang permanen ya. Karena salah satu virus influenza ini kan virus yang secepat sekali melakukan mutasi genetik.
1: Iya.
2: Sangat cepat untuk menyesuaikan diri. Jadi dia sangat cepat berubah. Dari H1N1 misalkan dia bisa berubah misalkan menjadi H3N2 dan seterusnya itu sampai sampai ratusan itu jenisnya kalau di namanya kalau di varian dari jenis protein di permukaannya itu. Nah, terus untuk yang tadi juga terkait dengan olahraga itu memang diupayakan bisa melakukan olahraga setiap hari ya tentunya apalagi di pagi hari karena di pagi hari itu kan udara masih bersih, segar, terus bagaimana metabolisme kita juga masih fresh ya, karena habis istirahat. Dan juga pada kondisi-kondisi tersebut juga sangat membantu ya, jadi dari cahaya matahari itu untuk vitamin D dan seterusnya, itu sangat bagus ya. Yang disampaikan oleh Pak Adi, jadi memang sudah sesuai ya, sudah bagus ya.
1: Betul sekali ya Pak Adi. Tapi ini olahraganya berat juga nih, sepak bola ini harus lihat usia juga ya.
2: Oh iya, sepak bola.
1: Ya, iya betul. Iya. Tapi saya rasa sekarang cukup banyak olahraga yang masyarakat yang terbaru ya Pak Sabri. Ya. Pak Sabri sendiri suka apa ini kalau dalam olahraga?
2: Ya, saya biasanya lari ya.
1: Jogging berarti ya.
2: Jogging.
1: Jogging. Betul. Artinya kalaupun
2: 10 menit ya.
1: Artinya kalau tidak yang kompetitif ya seperti runner apa ya itu kan butuh ini ya, effort. Oke. Tapi hanya untuk kepentingan maksud saya untuk yang pribadi. Oke, saya rasa sudah saatnya kita ini Pak Sabri ya, tersambung dengan kalau bicara soal penyakit menular ini sudah saatnya kita tersambung dengan keanekaragaman hayati yang kita miliki ya Pak Sabri ya. Tanaman jahe merah, kemudian empon-empon ini kan banyak sekali di kawasan hutan atau yang diupayakan juga oleh kelompok tani hutan kita. Tapi memang sayang, harganya masih belum menemukan pasarnya. Mungkin saya rasa perlu ada semacam apa branding terbaru saya rasa untuk kekuatan bahan baku wellness kita ya Pak Sabri. Bagaimana nih Pak Sabri?
2: Ya, memang benar dari sebenarnya banyak bahan-bahan pangan yang bisa untuk dimanfaatkan. Salah satunya di universitas di UNU NTB ya.
1: Bagaimana Pak Sabri, silakan.
2: Itu banyak mahasiswa memang meneliti dan kita arahkan untuk dapat membranding berbagai macam bahan baku untuk menjadi pangan fungsional yang beraneka ragam. Contohnya misalkan dari kelor saja, misalkan dari kelor itu mahasiswa bisa membuat berbagai jenis produk ya. Misalkan

0: Betul.
1: Ada yang membuat menjadi teh, membuat menjadi biskuit juga ada, cookies.
0: Betul.
1: Terus ada menjadi makanan-makanan yang lain, itu sangat banyak.
0: Ya.
1: Belum lagi dari rumput laut misalkan, itu kan potensinya sangat banyak.
0: Rumput laut ya Pak Sabri ya. Ini lama kita sudah tidak dengar nih Pak Sabri. Rumput
1: Iya.
0: laut kita.
1: Rumput laut kita itu banyak yang juga dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa untuk dilakukan penelitian.
0: Ya,
1: Dan
0: ya.
1: jenis umbi-umbian juga itu. Umbi-umbian itu banyak. Misalkan dari apa namanya? Jadi jenis umbian misalkan bahasa lokalnya lomak lah istilahnya.
0: Ya, betul. Ya.
1: Itu banyak juga dimanfaatkan oleh riset-riset ya untuk dimanfaatkan dibuat jadi mie misalkan salah satunya. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak produk-produk memang yang banyak dimanfaatkan. Dari porang juga itu.
0: Orang ya.
1: Ya, itu juga salah satu umbian yang banyak melimpah yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi potensi-potensinya itu sebenarnya sangat banyak dan kandungan-kandungannya itu tidak kalah dengan pangan-pangan jenis pangan-pangan yang banyak digunakan ya. Terutama di serat, di antioksidan tentunya itu sangat-sangat banyak ya kandungannya.
0: Ya, ya Pak Sabri ini. Antioksidan ini apa ya bahasa sederhananya Pak, Pak Sabri? Yang
1: Ya,
0: mungkin paling lebih cepat kita dapat ya, tangkap.
1: Menangkal radikal bebas lah istilahnya paling
0: Oh iya
1: banyak.
0: ya, artinya polutan ya, polusi ya Pak, Pak Sabri yang memapar kesehatan tubuh kita ya.
1: Ya benar, agar dapat menjaga stabilitas di dalam tubuh kita salah satunya.
0: Baik.
1: Di dalam sel-sel kita itu sangat-sangat penting juga karena itu salah satu untuk menangkal berbagai macam serangan lah istilahnya
0: Betul.
1: atau gangguan yang dapat mengganggu sistem tubuh kita.
0: Iya, iya. Baik, luar biasa berarti ini Pak Sabri, artinya ya kita tidak berkecil hati karena kita masih punya suhu yang cukup mendukung untuk bisa ini ya membudidayakan tanaman obat. Betul demikian ya Pak Sabri ya. Semisal
1: Ya.
0: di wilayah Batu Kliang ini kan masih suhunya kadang bisa sampai 16 derajat jika puncak kemarau ya, karena berada mungkin di aliran air. Ada Pak
1: Ya.
0: Sabri punya semacam pernah membaca atau mungkin turun ke lokasi melihat langsung dari dekat kekayaan tersebut?
1: Ya, kebetulan saya juga dulu pas KKN itu di daerah Batu Kliang Utara.
0: Oke, tak.
1: Ya,
0: Ya, ya,
1: kebetulan
0: baik.
1: beberapa mahasiswa juga banyak yang melaksanakan KKN di sana. Memang potensi dari apa namanya tanaman dan kondisi lingkungan itu sangat-sangat baik ya. Jadi
0: Baik.
1: pertumbuhan untuk tanaman obat dan lain sebagainya itu sangat bagus ya di daerah-daerah di sana ya.
0: Baik, luar biasa. Saya kira nanti kita juga harus bisa ke sana juga nih Pak Sabri ya, melihat dari dekat dan mungkin tidak menutup kemungkinan ikut meliput ya. Baik, di akhir menit mendekati pukul 9 ini, saya minta Pak Sabri mungkin ada semacam ide penutupnya, kira-kira apa nih kalau bicara soal membangun kewaspadaan influenza.
1: Ya, yang bisa saya sampaikan yaitu pertama yaitu terkait dengan menjaga kondisi tubuh kita dengan sangat baik. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah olahraga ringan, bisa 15 menit sampai 20 menit misalkan di waktu pagi hari itu sangat bagus, udara masih bersih dan segar. Dan juga kita sebaiknya dapat mengkonsumsi makanan yang bernutrisi untuk menopang sistem kekebalan tubuh kita, dan tentunya yang paling penting terakhir adalah bagaimana kita dapat menjaga istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup itu sangat dibutuhkan untuk proses recovery dalam tubuh. Ya, itu yang menjadi pesan untuk pendengar semuanya.
0: Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Sabri sudah bergabung pada pagi ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan Pak Sabri.
1: Oke.
0: Ya, pendengar baru saja bersama dengan lengkapnya saya sampaikan Dr. Muhammad Samsu Sabri, MPD, akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Nusa Tenggara Barat. Membahas tentang waspada super flu saat musim pancaroba. Dan saya rasa Anda sudah mendapatkan semacam simpul untuk bagaimana bisa menjaga kesehatan tubuh dari berbagai aspek karena ini membangun kewaspadaan. Bisa dari makanan, nutrisi, olahraga, suplemen, dan saya rasa tersambung dengan potensi yang kita miliki, baik dalam konteks sarana maupun bahan baku obat-obatan atau wellness. Dan kali ini kita harus akui ada semacam tren baru wellness tourism, bagaimana kita berwisata juga sekaligus menjadi sehat dengan menjalani berbagai macam aktivitas termasuk mengonsumsi suplemen, bisa dari jamu, aroma, dan segala macamnya. Dan itu sudah menjadi bahasan juga dalam beberapa kesempatan di dialog Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu mendengar, ikuti terus Pro 1 RRI Mataram. Setelah opini publik dan klarifikasi pada pagi ini, ada Halo RRI yang Anda bisa gunakan untuk bisa menyampaikan pendapat setelah melihat fakta dari upaya penyediaan layanan fasilitas umum atau fasilitas khusus yang menyangkut tentang publik, yang bisa nanti disambungkan dengan para narasumber yang untuk bisa langsung menjawab apa yang menjadi fakta terhadap layanan tersebut. Demikian opini publik dan klarifikasi, saya Agus Santosa. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Jangan lupa untuk tingkatkan atensi, baca juga laman rri.co.id, unduh RRI Digital di iOS dan Play Store, dan ikuti juga media sosial RRI Mataram. Sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Ya, pendengar, di akun Facebook Lesehan Mayang OTD di membagikan foto ada foto serangga undur-undur ya disertai dengan narasi. Ini salah satu hewan yang bermanfaat bagi tubuh, namanya undur-undur, bisa mengobati diabetes. Kalau di tempat kalian namanya apa, Besti? Ya, kita cek faktanya, pendengar. Dari tim pemeriksa fakta Mavindo dan Turnback Hoax memanfaatkan ChatGPT untuk menelusuri sumber kredibel dan studi ilmiah terkait klaim tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada bukti ilmiah yang membenarkan serangga undur-undur dapat menyembuhkan atau mengobati diabetes pada manusia. Penelitian telah dilakukan hanya sebatas pada hewan. Dan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, data penelitian pada hewan merupakan data praklinik apabila digunakan untuk mendukung suatu klaim khasiat pada manusia. Relevansinya terhadap manusia juga harus dibuktikan. Oleh karena itu, adanya penelitian pada hewan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa undur-undur efektif dan aman sebagai obat diabetes. Diperlukan bukti uji klinis pada manusia. Dan kesimpulannya, tidak ada bukti ilmiah undur-undur dapat mengobati diabetes pada manusia. Jadi menurut BPOM, klaim khasiat obat pada manusia perlu dilakukan uji klinis. Jadi unggahan berisi klaim undur-undur mampu obati diabetes merupakan konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: generasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo RRI, program yang selalu Anda tunggu-tunggu sepertinya karena di sini adalah wadah solusi dan juga inspirasi untuk Anda. Saya tidak sendiri, saya Dian Mustafa. Ada Fatma. Nah, ini sudah terdengar suaranya. Beberapa pekan di hari Rabu tidak muncul suaranya ya. Karena tangan, cuti ya.
3: Okay. Kangen lagi nih dengan pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram kita di Halo RRI. Seperti biasa kita bakal menunggu ya teleponan dari semua pendengar, aduan, keluhan atau masukan. Boleh lah ya untuk pelayanan-pelayanan publik kita lebih maju, lebih sempurna, lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Baik itu pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, apapun itu juga. Yang pastinya kita berharap bahwa ada masukan-masukan yang inovatif ya dari masyarakat, sehingga program-program yang dijalankan oleh pemerintah ini bisa bermanfaat bagi warga sekitar.
2: Benar sekali. Ya, kita juga bersama pengarah acara dan juga sekaligus gatekeeper ada Bung Adilan.
3: Adilan.
2: Kemudian di multimedia ada Bung Zuhrul Himam ya.
3: Iya.
2: Dan silahkan
3: di
2: dua line telepon
3: yang sudah kita siapkan di 646521 dan juga di 0818-0205-6000. Anda bisa berbagi bersama kami di sini kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk kita bisa berdiskusi pagi hari ini. Dan kalau misalnya nanti bisa beruntung, kita bisa menghubungi narasumber yang berkompeten, narasumber yang memang merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua aduan dan keluhan dari masyarakat semuanya. Apalagi sekarang ini Mbak Dian, kita disuguhkan dengan suasana atau cuaca yang cukup panas, terik, gerah dan sebagainya.
2: Suguhan ya, ini seperti makanan saja.
3: Ya karena setiap hari nih kita bergumam di lapangan dengan dengan cuaca dan suasana yang mungkin lebih kepada tidak nyaman begitu ya.
2: Kalau Fatma tuh merasakan sekali karena memang di lapangan ya.
3: Iya, sangat sekali.
2: Iya, kalau saya merasakan ketika dalam perjalanan, kalau di studio kan adem-adem aja ini ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Tapi kalau dalam perjalanan, apalagi menggunakan sepeda motor maksudnya ya. Ini anginnya yang cukup menghembus tapi juga
3: panas dan
2: panas.
3: Terik.
2: Itu terlihat ya, sempat waktu dalam perjalanan saya sempat kaget. Ini apa? Ternyata tuh debu itu sampai ini loh, sampai berterbangan. Subhanallah, barakallah, saya bilang ini tumben baru merasakan yang kemarau sekarang ini sampai debu nampak begitu terlihat.
3: Iya, jadi dan, masker, jangan lupa kacamata ini ya. Sangat penting sekali dan itu sangat membantu dan apalagi menggunakan sepeda motor dan tolonglah ya yang misalnya pakai ini banyak sekali keluhan juga nih warga masyarakat banyak yang mengeluhkan yang menggunakan sepeda motor itu jangan sampai meludah sembarangan.
2: Bukan hanya meludah, kadang-kadang ada yang merokok juga di sepeda motor itu saya paling itu sudah gregetan dari jauh ya terlihat.
3: Iya, itu. Dan merugikan yang lain.
2: Benar sekali. Dan sebenarnya ini juga banyak keluhan juga ya, termasuk saya nih akhirnya mengeluh juga ya di Halo RRI. Emang ketika musim kemarau terus ada tetangga yang bakar sampah. Ini kan tidak pernah putus ya bakar sampah ini ya Fatma ya.
3: Kita walaupun kita sudah sering sekali ya untuk menyebutkan.
2: Tapi memang faktanya ketika saya dalam perjalanan ya itu di dekat rumah saya di Ampanan di Pejeruk ini ya. Paling sering saya menemukan orang tuh bakar sampah. Deduro-deduro yang jatuh daun-daunnya itu mungkin dia males atau gimana ya. Abot ya memasukkannya ke dalam karung misalnya atau mungkin menjadikannya kompos ya. Sampai itu pun dibakar.
3: Apalagi karena musim kering ya jadi daun-daun itu berserakan misalnya itu ya.
2: Tapi kita mohon lah ya sampai kita bermohon-mohon. Ini saya sampai pernah tetangga saya kan anak saya itu kan ISPA ya ada pneumonia begitu Fatma. Jadi memang dia sangat rentan kalau ada yang merokok
3: asap.
2: Kemudian sampah dibakar asap itu dia sangat mudah begitu ya apa sih saluran pernapasannya itu
3: terganggu ya.
2: Jadi saya sampai menghampiri tetangga saya. Assalamualaikum Mina, mohon maaf seperti itu ya. Jadi kita sampai memberikan pengertian karena asapnya itu yang
3: sangat merugikan
2: ya warga itu.
3: Sekitar.
2: Ya,
3: pastinya itu juga. Dan kemudian yang sekarang ini juga lagi naik daun itu ada informasi tentang influenza.
2: Iya, super virus ya namanya ya. Super
3: influenza
2: flu.
3: A, ya.
2: Iya, flu super atau super flu ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Tadi kan saya baca beritanya juga Fatma ya, memang ini harus benar-benar diantisipasi ya. Dan memang layanan itu pas saya kontrol anak saya juga kemarin tuh banyak ya ternyata di poli anak itu.
3: Betul.
2: Dan rata-rata itu semuanya itu flu, pilek, demam, itu saja.
3: Dan rata-rata di puskesmas juga begitu. Yeah. Kemarin juga saya nganterin ibu berobat dan memang yang sangat rentan itu adalah anak-anak dan lansia.
2: Ya, yang apalagi yang komorbid juga seperti itu.
3: Betul sekali. Jadi ya kita harus menjaga-jaga sistem imun kita,
2: benar
3: menjaga
2: sekali.
3: Kondisi badan, kondisi hati, kondisi pikiran, semuanya harus dijaga gitu ya.
2: Iya.
3: Ada.
2: Karena kemarin juga di medical check up ini ada untungnya juga Fatma ya, dan di situ tertulis kelola stres. Nah, ini dia. Ternyata memang pemicu yang paling utama itu juga stres itu, iya. Jadi nggih, sila kalau sida misalnya pelayanan-pelayanan yang kurang enak sida
3: dapatkan di fasilitas begitu, kesehatan ya, boleh.
2: Boleh. Boleh sida adukan ya di Halo RRI.
3: Lebih spesifik nanti posisinya di mana, keluhannya di puskesmas mana.
2: Jangan sampai stres gara-gara ini juga ya pelayanan.
3: Betul sekali, karena pelayanan terus jadi akhirnya stres.
2: Benar.
3: Jadi silakan manfaatkan Halo RRI pendengar untuk kita berkeluh kesah nanti sekiranya ada pelayanan-pelayanan yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya, baik itu pelayanan administrasi, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, di mana tempat Anda tinggal. Lebih spesifik lagi tentunya Anda bisa menghubungi kami di dua line telepon yang sudah kami siapkan di 0818-0256000 dan juga di 6465521. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan dan nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI Pro 1.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Wadah aspirasi dan solusi untuk Anda. Ya, Fatma, kita sudah ada yang masuk ya di line telepon 46521. Ada Pak Rahim KLU, kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Rahim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini memang suaranya agak kecil Pak Rahim.
3: Iya, betul sekali.
1: Pak Rahim, sila nggih. Keluhan siden api hari ini.
2: Jadi begini, saya dulu mungkin pernah menampilkan keluhan saya. Sampai hari ini barangkali belum ada jawaban atau hasilnya, hasil apa yang saya bahwa saya telah mengusulkan jalan yang rusak yang jurusan Sebutan sampai Desa Sampang Mulia itu.
1: Jalan yang mana Pak Rahim?
2: Jalan jurusan Sudutan Desa Kayangan.
1: Sudutan
2: menuju Desa Sampang Mulia.
1: Dari Sudutan Kayangan maksudnya ya?
2: Gengge.
1: Oh ya, nanti Bung Dilan sudah mencatatnya.
2: Saya nanti disampaikan kepada yang berwajib. Jadi sepanjang 3 km itu belum di apa-apa kan, ini sudah 8 bulan rusak. Dari bulan Februari kemarin sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada perbaikan. Jadi kasihan loh, ini panjang ini jalannya 3 km ini, arah benar itu ya. Jadi supaya ini diperbaiki, supaya tidak ada korban. Jadi mungkin itu penyampaian dari saya, semoga-moga bermanfaat.
1: Baik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, katanya jalan dari arah Sudutan Kayangan begitu ya, Bung Dilan. Ya, kita coba arahkan ke 634823 yang biar lebih jelas suaranya ya. Oke, setelah Pak Rahim ya, Fatma ya, kita coba. Karena kalau di 646 ini suaranya agak kecil begitu.
3: Oh Fatma. Gitu, oke. Okay.
1: Tadi ya sangat hampir tidak terdengar ya. Ya baik, selanjutnya setelah Pak Rahim ada Pak Arjun.
3: Pak Arjun, siapa Pak Arjun?
4: RRI.
3: Ya halo Pak Arjun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini baru jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik buat
3: kita semuanya.
4: Buat Fatma dan Mbak Dian.
3: Iya,
1: Pak Arjun.
4: Tim Halo RRI semuanya.
1: Iya.
4: Pagi ini saya ingin menanyakan bagaimana caranya agar kita mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis program pemerintah. Itu saja pertanyaan saya, Mbak.
1: Baik.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mendapatkan cek kesehatan gratis.
1: Saya tadi lupa ya, Pak Arjun, posisi di KLU.
3: KLU ya?
1: Iya.
3: Oke.
1: Okay. Arjun, Bung Dilan.
3: Ya mungkin dari Dinas Kesehatan KLU Bung Dilan. Coba hubungi bagaimana kalau dari aturannya sebenarnya sih kalau untuk cek kesehatan gratis itu juga bisa digunakan pada saat ulang tahun ya.
1: Iya, tapi
3: ulang tahun dan juga ada beberapa momen-momen yang biasanya digunakan oleh puskesmas misalnya ada kegiatan-kegiatan apa gitu cek kesehatan gratis. Misalnya ada
1: mungkin
3: event-event.
1: Iya, benar sekali gitu, ya. Ada biasanya. Mungkin ada kegiatan hari jadinya KLU
3: misalnya
1: seperti itu ya.
3: Biasanya digunakan seperti itu. Tapi kalau untuk yang setiap
1: saat
3: itu sebenarnya pada di paskes awal memang biasanya gratis ya setahu saya ya. Kalau di Kota Mataram gratis ya. Kalau kita misalnya ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di puskesmas untuk tingkat pertama biasanya kan gratis gitu ya.
1: Iya. Karena kan kita ke paskes, apalagi yang punya BPJS maksudnya begitu ya Fatma ya.
3: Betul
1: atau
3: sekali.
1: Mungkin karena ini imbas dari yang kemarin kan juga ada di informasi berita, ternyata ada sebagian yang juga sekarang yang tiba-tiba BPJS-nya tidak bisa dimanfaatkan lagi seperti itu. Mm-hmm. Ini mungkin terkait dengan hal itu juga mungkin ya Pak Arjun.
3: Boleh nanti kita coba hubungi Dinas Kesehatan setempat ya Pak Arjun ya. Mudah-mudahan bisa terhubung pagi hari ini dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara ataupun KLU. Mungkin ada kepala puskesmas di wilayah sana ya yang bisa nanti menjelaskan bagaimana prosedur, karena memang beda wilayah, beda juga kebijakan. Benar ya sekali. Kalau untuk di Kota Mataram kan gratis ya, walaupun misalnya dia tidak memiliki BPJS tetapi dia memang warga Kota Mataram dan menggunakan KTP Kota Mataram
1: itu bisa ya.
3: Bisa ya, walaupun di puskesmas manapun, dan yang jelas itu puskesmas Kota Mataram bisa menggunakan layanan kesehatan gratis.
1: Iya, benar sekali.
3: Tapi beda dengan di Lombok Barat misalnya gitu ya. Karena memang kebijakan wilayah.
1: Kebijakan dari pemerintahan wilayah itu sendiri berarti ya, Fatma. Iya, oke. Okay.
3: Ada kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada masyarakat ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau, untuk itu kita perlu konfirmasi lagi gitu.
1: Baik,
3: kan.
1: Baik ya, Bung Dila nanti bisa dicoba ya. Insya Allah siapa yang bisa dihubungin. Oke, kata Bung Dila nanti akan dicoba untuk menghubungi bagaimana kebijakan dari KLU ini sendiri.
3: Iya, ya. Terkait dengan prosedur penerimaan cek kesehatan gratis ya, itu.
1: Benar
3: karena
1: sekali.
3: Memang kalau untuk setahu saya dari informasi-informasi yang kita terima dari kepala dinas gitu, mereka juga di setiap wilayah itu mendapatkan target cakupan untuk cek kesehatan gratis ini sudah sejauh mana. Karena memang
1: gitu.
3: Iya, ada target cakupannya sehingga banyak sekarang dari pemerintah daerah itu giat untuk bisa memenuhi target cakupan itu.
1: Iya.
3: Jadi mungkin warga masyarakat yang ingin mendapatkan cek kesehatan gratis tidak akan dipersulit setahu saya sih begitu ya.
1: Oke, karena memang sudah ada target-target itu ya, jadi harus terpenuhi ya.
3: Betul sekali.
1: Satu tahun begitu kan.
3: Iya, cek kesehatan gratis itu kan mulai dari anak-anak gitu yang sekarang juga kalau untuk di Kota Mataram itu melakukan di berbagai sekolah ya untuk memenuhi sasaran itu. Dan juga dari di beberapa perkantoran ada UPTD juga yang dibuka untuk bagaimana masyarakat menggunakan fasilitas tersebut di sejumlah pasar, perkantoran gitu.
1: Oke, tapi yang jelas untuk pelayanan ini insya Allah ya akan diusahakan seperti itu ya Fatma ya. Oke, ini nampaknya Bung Dilan sedang menghubungi nanti dari pemerintahan KLU pastinya seperti apa begitu prosedur mungkin yang bisa dijalankan, atau mungkin ini juga terkait dengan BPJS yang kemarin tiba-tiba ada BPJS-nya yang terputus. Mungkin itu juga maksudnya ya Pak Rahim. Jadi nggih sila sudah sabar dulu, nanti kita akan usahakan begitu Fatma ya.
3: Betul sekali.
1: Kita jeda dulu Fatma ya.
3: Ya.
1: Dengan satu lagu ini nanti kami kembali lagi untuk Anda pendengar di Halo RRI.

0: DPR RI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Baik, benar masih di Halo RRI, wadah solusi dan aspirasi untuk Anda ya, Fatma.
2: Yep.
1: Oke, kita masih akan terus memberi kesempatan dan ruang untuk Anda. Silahkan apa yang ingin Anda keluhkan menjadi permasalahan-permasalahan saat ini ya, seperti itu. Bung Dila juga sedang mencoba ya untuk menghubungi nanti.
2: Ya, mudah-mudahan ya bisa bersama kami narasumber yang tentunya ingin kita coba mengkonfirmasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kawasan KLU ya. Baik tadi yang Pak Rahman tentang
1: Pak Rahim,
2: yang akses jalan ya
1: ke menuju Kayangan ya. Itu yang mana nih Pak Rahim, tadi agak kurang jelas suaranya juga ya. Ya,
2: mungkin bisa ditelepon lagi ke
1: 624-634-8823. Ya Pak Rahim, karena kita cuma tadi mendengar ke kayangannya saja ya. Nanti untuk jelasnya Pak Rahim boleh dicoba melalui 081-802-056-000 atau 634-823 ya. Nanti biar kita lebih jelas catat di mana lokasinya, agar Bung Dilan juga tahu nih siapa yang harus dihubungi, seperti itu Fatma ya. Oke, jadi kejadian-kejadian yang di Mataram ini juga Fatma sepertinya aman-aman saja.
2: Aman ya.
1: Ya. Jadi yang tidak aman ini ketika Anda yang membuat sesuatu yang memang membuat tetangga Anda tidak nyaman, seperti itu ya. Karena kan seperti misalnya perhatian untuk lingkungan, terutama penting sekali sekarang Fatma di tengah cuaca seperti saat ini ya. Jadi yang paling penting itu adalah Anda juga peduli begitu ya dengan lingkungan sekitar Anda ya. Ini lagi-lagi kalau permasalahan sampah ini nanti Bung Dilan mungkin bisa juga ya kita dihubungkan dengan siapa begitu. Apakah ada cara-cara untuk buang dedoro yang misalnya daun-daun kering begitu Fatma ya?
2: Iya.
1: Apakah undang-undang untuk membuang sampah ini juga ada? Kemudian bagaimana sih solusi dan edukasinya begitu ya untuk masyarakat? Karena ini permasalahan yang tidak habis-habis ini Fatma ya. Karena bukan hanya di Ampenang saya lihat, tapi ternyata di seputaran Mataram kemudian ada saja memang saya temukan orang yang membakar sampah ini. Padahal mungkin dia tahu begitu ya ini tidak baik, tapi ya apa ya istilahnya Fatma, biar lebih cepat begitu ya, mungkin karena dia tidak mau mungkin menimbun sampahnya ya dan lain sebagainya. Oke, jadi ada hal-hal yang mungkin Anda juga lebih peduli begitu dengan tetangga dan sekitar Anda. Oke,
2: silakan. Yang ingin bergabung Mbak Dian ya, kita undang lagi sekali. Ya di 0818-02-056-000 dan di
1: 646521 ini agak kecil suaranya,
2: bisa
1: jadi
2: diganti ke
1: benar, kita beralih ke 634823 ya, ya. Sila sudah catat 634823 ya, dan di 081-802-056-000 ya, jadi silakan nanti bisa dicatat ya untuk dua lain telepon yang bisa Anda gunakan untuk layanan kita seperti itu ya. Oke, kalau di Mataram ini karena Fatma ini baru ngepost, baru masukin langsung dapat berita apa ini?
2: Iya banyak ya,
1: karena Fatma kan banyak dengan, di lapangan ya.
2: Apalagi sekarang terkait dengan kita mau masuk ke event besar
1: MotoGP ya.
2: Beberapa kegiatan-kegiatan di Kota Mataram yang juga untuk bisa memberikan warna indah di hati pengunjung ya yang akan datang ke MotoGP, ke sirkuit Mandalika. Nanti di Kota Mataram juga akan ada parade MotoGP, parade
1: itu 7, rider ya. 7 Oktober ya.
2: Ya, parade rider pada tanggal 7 Oktober nanti ada beberapa atraksi-atraksi budaya juga yang akan ditampilkan. Kemudian juga kita akan bertemu secara langsung dengan beberapa rider ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ada yang beruntung mendapatkan pose yang bagus dengan para rider ya, karena beberapa tahun belakangan ini banyak sekali saya lihat di media sosial yang beruntung sekali untuk mendapatkan pose-pose atau foto-foto bot yang luar biasa bagus ya, karena
1: yang di MotoGP ini ya,
2: pada saat parade kemarin
1: jadi
2: banyak yang di stitch juga oleh apa namanya para rider ya, para walaupun rider, dipanggil para ridernya noleh dan ramah-ramah sekali ya. Jadi kita juga kemarin Pak Wali Kota Mataram juga mengusulkan akan nanti dibuatkan foto-foto di beberapa
1: Ada khusus ya.
2: Ada foto-foto yang bagus ya di beberapa RTH dan juga mungkin di beberapa tempat-tempat tongkrongan sehingga nanti di situ akan ada tempat penjualan tiket sehingga warga yang ingin beli tiket tuh tidak jauh-jauh begitu atau sangat mudah untuk membeli tiket. Jadi itu juga meminimalisir broker tiket. Jadi bisa langsung dibeli di beberapa lokasi di Kota Mataram, nanti akan dibuatkan photo booth dan juga tempat penjualan tiketnya di situ. Itu usulan Pak Wali Kota Mataram, mudah-mudahan nanti panitia dari MXGP
1: dari MotoGP sendiri ya.
2: Dari panitia
1: panitianya
2: MotoGP,
1: benar.
2: Bisa mengakomodir itu usulannya ya, mudah-mudahan karena ini juga kesempatan untuk masyarakat bisa membeli dengan mudah. Karena kalau untuk di kota apa untuk wilayah Lombok sendiri atau di NTB sendiri kan untuk warganya dapat potongan harga.
1: Potongan harga iya, benar sekali.
2: Jadi enak tuh.
1: Iya, dan itu tapi sudah terjual hampir 100%. Katanya kalau yang punya KTP itu Fatma, kemarin saya sempat baca beritanya. Iya, tapi yang jelas sih yang dia diinginkan nanti bagaimana pelayanan ya. Kemudian mungkin pelayanan menuju dari misalnya nih yang dapat hotel di Mataram begitu. Iya, ada transportasi yang menuju ke
2: sana sirkuit.
1: Ke sirkuitnya seperti itu ya.
2: Ini bus-bus yang nantinya akan membawa para pengunjung ke sirkuit
1: Mandalika ya.
2: Mandalika.
1: Ya, benar sekali. Dan juga mungkin yang diinginkan itu nanti di sirkuit Mandalika pastinya sudah juga dong persiapannya ya di mana tempat parkirnya. Iya.
2: Karena kan tes setiap tahun ya menggelar ini.
1: Iya, benar sekali.
2: Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi pelayanannya. Mbak Dian nonton?
1: Ya maunya sebenarnya, tapi karena memang kita kalau operasional itu jadi harus jelas apa jadwal siaran kita dulu ya.
2: Jelas sekali. Dan kalau cuaca yang jadi, seperti ini memang apalagi di sirkuit Mandalika harus yang ada tribunnya sih.
1: Sila sudah persiapkan dari sekarang kostum-kostumnya ya. Yang benar-benar
2: kalau kita di untuk reporter RRI Mataram alhamdulillah bisa dapat di paddock ya.
1: Oh gitu ya. Oke.
2: Kita berenam dapat di liputan di situ.
1: Ini Pak Rahim mungkin mau lebih jelas ya. Oke, Pak Rahim, Sila dari di jalan apa tadi Pak Rahim?
3: Oke. Jalan Kayangan.
1: Jalan Kayangan.
3: Kayangan.
1: Dari?
3: Itu,
1: dari mana?
3: Mulai dari Lembang Jurang namanya.
1: Lembang?
3: Kayangan ini. Lembang Jurang.
1: Lembang Jurang.
3: Menuju ke Desa Kampung Mulia.
1: Oke. Lembang Jurang menuju?
3: Menuju Desa Santong Mulia.
1: Menuju Desa Santong Mulia. Iya, ini apa yang dirasakan oleh masyarakat di sana, Pak Rahim?
3: Ini jalannya rusak.
1: Jalannya
3: parah,
1: rusak parah ya?
3: Oke.
1: Lembang Jurang menuju Desa Santong Mulia KLU. Pak Rahim. Jadi ini udah parah sekali ya, tidak bisa diakses oleh masyarakat ya?
3: Iya, ini parah benar nih, sehingga orang itu pergi berburuk ke Kayangan itu lewat jalan lain itu. Jalan ini di tengah-tengah, gitu. Jadi di sana itu, ya maklum lah ini Kayangan ini. Tanahnya agak turun betul, jadi begitu datang hujan, dia rusak. tanahnya longsor gitu. Karena pertanahannya enggak rata seperti yang di tempat lain. Jadi gitu cepat rusak.
1: Baik ya. Padahal ini sering dilewati begitu oleh masyarakat, nggih Pak Rahim?
3: Nggih.
1: Baik, baik, baik. Oke, nanti coba akan kita jembatani seperti itu ya nanti Fatma ya.
2: Tapi dapat informasi dari ini dari apa namanya? Dari Adilan gatekeeper kita bahwa tadi sudah dihubungi kepala dinas kesehatannya juga dari KLU dinas dan halo. Beberapa halo?
1: Ya, nggih, halo Pak Rahim. Oke, Pak Rahim itu saja ya.
3: Yang kedua.
1: Oh, yang kedua iya baik sebentarnya ada lagi keluhan yang kedua. Oke, Napi Pak Rahim ini. Sila.
3: Saya berharap saja ini kepada pemerintah ini supaya artinya nanti di dalam apa istilahnya itu perlombaan foto gigi itu supaya ditampilkan kesenian Sasak itu nanti di sana seperti apa itu. Dan juga kan awak itu supaya dia mendunia ini kesenian Sasak itu, itu supaya nanti anak-anak muda dia tahu kesenian aslinya yang orang Sasak itu supaya nggak punah gitu.
2: Oke.
3: Barangkali untuk informasi dari saya ini mudah-mudahan ini bisa didengar oleh yang.
2: Oke Pak Rahim, terima kasih banyak Pak Rahim.
3: Tetap mendunia gitu.
1: Baik. Oke Pak Rahim, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung lagi tadi Mbak Dian bahwa Bang Dilan tadi sudah menghubungi beberapa kepala dinas di KLU tapi beliau sedang lagi ada rapat.
1: Wah iya, berarti paling tidak kita udah berusaha di hal RR ini untuk bisa menghubungkan begitu ya, terkoneksi
2: Pak
1: dengan
2: Kadikes KLU Pak Baharudin juga beliau katanya rapat belum bisa untuk menjelaskan
1: terkait dengan
2: bagaimana cek prosedur cek kesehatan gratis tersebut
1: ya. Baik Pak, tadi Pak Arjun
2: mohon maaf Arjun ya, nanti mungkin minggu depan ya kita coba untuk menghubungi insyaallah ya, mudah-mudahan bisa terhubung dan bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya cek kesehatan gratis itu bisa diakses oleh warga di KLU.
1: KLU ya, oke.
2: Nah, kalau tadi Pak, ada kesehatan apa tadi?
1: Pak Rahim.
2: Pak Rahim tadi yang kedua itu bagaimana agar budaya kita ini terus regenerasi ini.
1: Bukan ini juga selain itu katanya dia di MotoGP itu mau nanti ditampilkan itu yang hiburan kayak gendang beli begitu. Itu kan tetap ya sepertinya Fatma ya. Tahun kemarin juga ada ya untuk sambutan-sambutan ada. Itu ya. Oh iya, jadi udah terjawab Pak Rahim G. Jadi memang tiap tahun itu untuk menyambut itu ditampilkan ya tadi itu gendang beli seperti itu ya. Untuk menyambut tamu-tamu itu Pak Rahim.
2: Kan
1: ya.
2: Kalau biasanya yang setiap tahun itu memang gendang beli itu pertama. Kemudian ada beberapa tarian-tarian
1: yang lain ya.
2: Tradisional. Terus kemudian yang modern gitu ya, mohon maaf.
1: Pokoknya dia di... Seperti ini Fatma.
2: Di konsep di mix.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Ada yang memang tradisionalnya, ada yang modernnya. Benar. Karena kan juga pengunjung kan banyak dari luar negeri gitu.
1: Iya benar.
2: Pengunjungnya wisatawan mancanegara, wisatawan lokal. Jadi disuguhkan dengan berbagai macam kesenian lah.
1: Iya.
2: Baik itu tradisional maupun modern.
1: Iya, tapi sepertinya kemarin-kemarin juga yang seperti pengalaman kemarin sih banyak ya ditunjukkan kesenian-kesenian Lombok ya seperti itu.
2: Dan bergiliran itu kemarin juga yang dari KLU juga sempat tarian dari KLU
1: ada
2: juga
1: ya Pak Rahim.
2: Ya.
1: Terus yang katanya ini Bung Dilan Lembang Jurang namanya ya jalannya ini dari Desa Lembang Jurang menuju Desa Santong Mulia KLU. Ini untuk sampai ke Kayangan Fatma seperti itu ya. Ini yang sepertinya jalannya ini katanya rusak berat. Nah, Bung Dila nanti coba kita dijembatani dengan siapa di Lembang Jurang menuju Desa Santong ya. Mungkin kepala desanya atau siapa ya. Apakah memang jalan ini pernah begitu menjadi perhatian atau sekarang saat ini sedang diusulkan begitu Fatma ya untuk perbaikan. Oke, jadi nanti mohon bersabar nggih Pak Rahim untuk jawabannya. Bung Dilan, kalau tidak bisa dijawab sekarang, sepertinya minggu depan ya.
2: Minggu depan ya, Bang Dilan ya, diingatkan lagi Bang Dilan ya, diingatkan lagi ya.
1: Iya, karena Senin Selasa kan bertemu lagi dengan Halo RRI.
2: Iya betul. Ya, okay. Jadi Halo RRI itu ada tiga kali, Senin, Selasa, Rabu. Dan Rabu.
1: Senin, Selasa, Rabu, berturut-turut ya.
2: Berturut-turut. Jadi kalau tidak bisa di apa namanya dikonfirmasi untuk hari ini, jadi ya harus menunggu minggu depan.
1: Minggu depan ya. Oke. Okay. Baik. Kita tuntaskan Halo RRI hari ini Fatma, saya Dian Mustafa.
2: Saya Fatmawati, pamit undur, terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Iya, dan
2: mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Benar sekali, dan ada Bung Dilan, kemudian ada Bung Zohrul Himam juga.

0: Belum bro, kemarin di-add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu, kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
6: Halo RRI, wadah aspirasi.
7: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
8: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
7: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
8: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
7: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, kami sampaikan lintas informasi, penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 terus menunjukkan peningkatan. Hingga sekitar 11 hari menjelang balapan, tiket yang terjual telah menembus lebih dari 53% untuk tiket umum. Sementara kuota tiket khusus masyarakat NTB pemegang KTP Nusa Tenggara Barat telah habis terjual 100%. Demikian diungkapkan Chairman MotoGP Mandalika Troy Waroka. Menurutnya, pola pembelian tiket biasanya meningkat tajam menjelang pelaksanaan balapan. Karena itu yang memperkirakan tiket dapat sold out pada 1 hingga 2 hari sebelum hari Minha MotoGP. Di satu sisi pihaknya masih terus memantau pergerakan penjualan tiket termasuk tingginya permintaan dari masyarakat NTB, penonton dari luar daerah hingga wisatawan mancanegara. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar lintas informasi, tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Dan sudah siap nanti ada Fenty Chandra Sari yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jelang siang pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Saya Fenty menemani Anda di siang hari ini nanti sampai jam 1. Jadi jangan kemana-mana ya. Pengen tahu lagu-lagu yang bisa menyemangatkan Anda di siang hari ini? Tenang-tenang, ada Mbak Fenty yang akan menemani ya. Informasi-informasi sudah dikemas cantik, ciamik. Pokoknya di siang hari ini jangan ada yang lemes kerjanya. Ada Camila Cabello juga yang sekarang menemani kita dengan Liar Liar gitu ya. Oke, menemani Anda di siang hari ini tentu saja menjadi hal yang spesial. Hari Rabu itu adalah hari pertengahan minggu. Nah, biasanya aktivitas kita ini sudah mulai melandai. Nah, atau malah bisa aja ini adalah puncak-puncaknya. Kalau Senin kita awali dengan persiapan, Selasa memulai memahami, hari Rabu bisa jadi puncak-puncaknya. Dan tahukah Anda, jam 10 sampai jam 11 itu adalah otak kita dalam kondisi prima. Pastikan aktivitas yang rumit Anda kerjakan saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, ada sih yang ngerasa, aduh gak kerasa ya sudah masuk hari Rabu lagi, ya kan? Ada yang ngerasa gitu kan? Sekarang juga sudah jam 10 lebih, udah mau jam 11, sebentar lagi mau jam 11. Nah, waktu jelang jam 11 ini sebagian kita mungkin masih sibuk menyelesaikan pekerjaan, ada yang melayani pelanggan, ada di perjalanan juga, selamat menikmati perjalanan. Ada yang mengurus rumah atau mungkin lagi menikmati waktu istirahat sejenak. Kecapean mungkin ya. Yang pasti apapun aktivitas Anda pagi sampai jelang siang ini, semoga tetap lancar. Nah, pendengar, hari Rabu itu sering disebut sebagai pertengahan perjalanan menuju akhir pekan. Jadi jangan sampai semangat kita ikut berhenti di tengah minggu. Jaga energi juga penting, apalagi sekarang musim flu ya. Tetap fokus dan yang paling penting jangan lupa mendengarkan kondisi tubuh. Seperti apa? Jadi kalau badan kita udah terasa lelah, kita ambil waktu sejenak untuk menarik nafas, minum air putih, dan istirahat sebentar. Kalau memungkinkan, itu bisa kita lakukan. Dan untuk Anda yang saat ini belum sempat makan pagi mungkin, sebentar lagi waktunya makan siang. Jangan lewatkan, jangan hanya mengejar pekerjaan sampai lupa mengisi energi tubuh. Nanti tubuh kita teriak-teriak baru kita bingung. Oke, selamat menikmati hari ini. Nikmati hari ini dengan lagu-lagu yang keren. Seperti apa? Seperti ini.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih menikmati hari Rabu ini dengan suasana yang menyenangkan, itu harus ya. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita nggak bahagia, cepat motivasi diri supaya kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Pendengar, hasil penelitian tentu aja nggak semuanya sama ya, tapi ada studi besar terhadap 859.000 lebih observasi dari masyarakat Korea yang menemukan adanya pola suasana hati berdasarkan hari, tetapi efeknya berbeda menurut usia dan kelompok lainnya. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa semua orang pasti mengalami Wednesday blues atau merasakan hari Rabu yang berbeda. Jadi sebetulnya semua hari itu sama. Bahkan penelitian juga menemukan pola emosi katanya lebih positif terjadi di hari Rabu dan Jumat dibandingkan beberapa hari lainnya. Nah, ada juga penelitian mengenai motivasi dan performa selama 5 hari kerja. Ini bagus nih, menemukan adanya kecenderungan penurunan motivasi dan performa sepanjang minggu kerja pada kelompok pekerja yang diteliti. Dan itu jatuhnya di hari apa? Ternyata hari Rabu. Suasananya sudah pengen weekend aja mungkin ya, padahal ini adalah tengah minggu atau ada kebosanan di sana. Jadi buat Anda yang mungkin saat ini sudah malas-malas, nah yakinlah bahwa kalau kita malas, kalau mood kita jelek, itu bisa mempengaruhi rekan kerja kita. Jadi pastikan kita selalu menjadi sinar untuk orang-orang di samping kita. Jadi kalau kita kerjanya bagus, performa bagus, itu bisa berimbas buat orang-orang yang kerja dalam tim kita. Tetap semangat, tetap menginspirasi satu sama lain. Kita nikmati rosa, tak sanggup lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 RRI Mataram, ini salah satu lagu yang pernah menjadi favorit saya pada masa ngetop-ngetopnya, yaitu tahun 2002, Matchbox 20 dengan Unwell. Tidak baik-baik saja, buat Anda yang saat ini tidak baik-baik saja, mungkin buat teman-teman RRI yang baru saja membaca hasil-hasil dari medical check-up, ya hasil itu adalah sebagai data awal kita untuk peduli akan kesehatan. Jadi bukannya cari penyakit, banyak di antara kita ketika ada program medical check-up itu berpikir, aduh nanti ketemu penyakitnya. Padahal harusnya kita gunakan, itu adalah awal kita untuk peduli kesehatan. Kalau kita tahu lebih awal, maka kita tahu cara mengatasinya. Apalagi sekarang musim penyakit. Sekarang flu ya, buat Anda yang saat ini mungkin sudah mau rada-rada gak enak badan. Nah sekarang ada influenza yang cukup keras virusnya, jadi harus kita antisipasi. Jangan kita berpikir, cuman flu. Jangan, karena sekarang penyakit flu-nya, virus-virusnya juga mengupgrade diri. Virus aja mengupgrade diri, apalagi kita orang yang cerdas, yang selalu menginspirasi dan terinformasi karena selalu mengikuti informasi di Pro 1, ya kan? Sekarang kita dengar lagu dulu ya.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Erni Suryana memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap atau harus melakukan kontrol secara berkala. Demikian Lintas Informasi, saya Fenty Chandrasari.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetiri.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, sudah jam 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Fenty di siang hari ini. Nah, kalau jam 11 ini sudah aktivitasnya sudah mendekati makan siang ya. Apa saya aja yang kepikiran makan siang ya? Ya pasti apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa menyisihkan sedikit perhatian untuk kesehatan ya. Terkadang kita begitu fokus menyelesaikan pekerjaan sampai lupa mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Salah satu hal yang sering terjadi adalah saking konsennya kita lupa untuk minum. Padahal kalau kita kerja walaupun gak kerasa kita keluar keringat tapi duduk-duduk aja. Ternyata banyak hasil medical check up kemarin dari teman-teman di RRI menunjukkan harus banyak minum air putih. Karena aktivitasnya banyak duduk di depan komputer dan melalaikan yang namanya minum air putih. Jadi usahakan walaupun gak haus, kita minum air putih dalam jumlah yang cukup setiap harinya.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, ini dia Gigi dengan First Love. Pendengar, ngomong-ngomong di siang hari ini, ada nggak yang udah ngecek kalender besok? Karena sekarang hari terakhir. Nah, ada sebagian di antara kita, kalau mulai akhir bulan itu ngelihat kalender. Yang dilihat apa? Ada tanggal merah nggak sih? Nah, itu memang jangan sedih, bukan sendiri. Ternyata hasil penelitian juga menunjukkan memang ada beberapa. Karena bagi pekerja, informasi mengenai tanggal merah atau hari libur dalam satu bulan itu bisa menjadi bagian dari perencanaan aktivitas. Ketika mengetahui ada hari libur nasional atau cuti bersama yang berdekatan dengan akhir pekan, nah sebagian orang mulai nih menghitung kemungkinan mengambil cuti pada hari kerja tertentu agar waktu beristirahat menjadi lebih panjang. Nah, kebiasaan melihat kalender ini juga menunjukkan bahwa kalender bukan sekedar alat untuk mengetahui tanggal. Kalender menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mengatur pekerjaan, sekolah, perjalanan, kegiatan, bahkan termasuk liburan keluarga. Nah, bagaimana dengan Oktober 2026? Jadi pendengar, berdasarkan kalender dan ketentuan hari libur nasional serta cuti bersama tahun 2026, Oktober tidak memiliki hari libur nasional maupun cuti bersama. Jadi hari yang menjadi tanggal merah pada bulan Oktober besok yaitu tanggal 4, 11, 18, dan 25 Oktober saja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, ini dia lagu dari miliknya Andin. Agak melandai lagu ini, agak melo dan juga memberi sedikit arti khususnya buat saya, jendela waktu. Terkadang jendela waktu itu kita hayalkan juga ya, andai kita punya mesin waktu, jendela waktu, lorong waktu, seperti itulah yang mengajak kita entah itu kembali ke masa lalu atau kembali ke masa depan. Khususnya ketika ada sesuatu kesalahan yang menurut kita kesalahan yang sangat sepele, namun saat ini kita merasakan imbasnya begitu fatal bagi kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, andai dulu kita bisa kembali ke jendela waktu ke beberapa bulan yang lalu, seperti itu, mungkin kita akan memperbaiki dan mungkin hal yang buruk tidak terjadi pada kita. Namun pendengar, waktu terus berjalan. Daripada kita menghayalkan, meratapi hal-hal yang sudah lewat, mungkin ada waktunya kita menatap ke depan. Kesalahan yang sudah kita lalui memang harus dipertanggungjawabkan, dan semoga saja itu menjadi pelajaran yang berarti. Namun yang harus diingat adalah ketika kita kembali kepada agama kita, bahwa kata-kata seandainya jangan diucapkan, karena itu adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Ini dia Diondra dengan Melihat Cinta. Ya, ngomong-ngomong, apakah Anda sudah melihat ada virus-virus super flu yang ada di sekitar kita? Nah, kalau seandainya flu itu memang kadang-kadang kita menganggap itu hal yang biasa ya. Tapi ya, seperti saya bilang tadi, virus influenza saja mengupgrade diri. Apalagi kita harus selalu mengupgrade informasi. Namun ada beberapa tempat dilaporkan oleh Dinas Kesehatan memang belum ditemukan yang namanya super flu. Belum ada pasien yang dinyatakan terdeteksi positif super influenza. Namun tetap saja, karena memang hal ini sedang marak terjadi di beberapa daerah, tetap waspada, tetap jaga imunitas. Kuncinya adalah imunitas tubuh kita. Jadi pastikan kita selalu jadi kebiasaan protokol kesehatan. Jadi cuci tangan tuh harus memang kita biasakan, etika batuk juga kita masifkan, kita biasakan, dan selalu mendengarkan informasi-informasi yang ada di sekitar kita.

0: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
1: Kenapa?
0: Tuh matanya merem gitu.
1: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
0: Ah, gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
1: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, buat yang kelahiran tahun 70, 80, 90, ini termasuk salah satu lagu yang nostalgia ya. Malah salah satu lagu yang digunakan tren saat ini. Buat yang kelahiran tahun 80 sekian, jangan lupa tahun depan kita sudah umur sekian gitu ya. Dan salah satu lagu yang sering bermunculan di FYP saya adalah lagu ini yang digunakan. Memang pada masanya, yaitu pada tahun 1992, lagu ini gak ada lawannya, setiap hari selalu kita dengerin di radio-radio. Oke, kalau begitu sekarang selamat menikmati hari. Sementara jam 12 sudah siap-siap untuk mempersiapkan istirahat siang, makan siang. Makan siang adalah salah satu jadwal yang tidak boleh di skip ya. Yang paling bagus sih rentangnya jangan terlalu jauh. Kadang-kadang kita sarapannya rutin, makan siangnya nanti jam 3, jam besoknya jam 2, kadang-kadang makan siangnya jam 11. Padahal menurut pakar kesehatan, kita itu ketika makan siang, rentang setiap harinya tuh jangan terlalu jauh. Jadi kalau biasanya makan antara jam 11 sampai jam 1, ya rentang itu aja yang digunakan. Jangan sekarang jam 11, besok jam 3, besok jam 9, seperti itu. Tapi kita coba ya, kadang-kadang waktu yang membuat kita lalai untuk makan.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan, namun ia...
2: Pendengar Pro 1 RR Mataram, kita jeda sejenak mengikuti dinamika olahraga karena saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami ucapkan selamat mendirikan sholat zuhur untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali mengikuti dinamika olahraga.
2: Sejak tahun 2018, tamparan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Kasmar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Luar biasa.
4: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: ITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @ Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Mataram. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk mengikuti program-program acara yang sudah disiapkan untuk menemani segala aktivitas Anda. Terutama siang hari ini pendengar, setelah tadi kita mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami ajak Anda untuk menantikan informasi-informasi aktual dan faktual di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam buletin berita siang nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sudah kami siapkan untuk menemani suasana rehat Anda, isoma, istirahat, sholat, makan siang di tempat Anda masing-masing, entah itu di ruang-ruang aktivitas Anda, di tempat kerja, ataupun di rumah yang sedang menyiapkan santap siang untuk anggota keluarga Anda yang sebentar lagi akan pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga beberapa menit atau beberapa waktu, tidak sampai satu jam dan berjam-jam, tapi Anda sudah menyiapkan suasana yang berkualitas alias quality time untuk Anda bersama keluarga di waktu yang singkat tapi penuh makna dan berkesan. Itu lebih baik daripada waktu yang banyak tapi terbuang sia-sia dan isinya tanpa makna. Pro 1 RRI Mataram yang mengudara melalui FM 89,2, 92,7, 106,7 serta AM 855 kHz siap menemani Anda agar suasana di tengah ruang dengar Anda makin lebih ber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Seorang murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Dia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati, dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu, dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya, ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok, kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini. Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki." Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto,

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, ah, malu dong.
5: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat dari Rabu 30 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Penyakit jantung menjadi penyakit kronis dengan biaya terbesar yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dusun Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah disiapkan menjadi kawasan kebudayaan yang tidak hanya mengandalkan rumah adat. Bersama saya, Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Penyakit jantung menjadi penyakit kronis dengan biaya terbesar yang ditanggung BPJS Kesehatan. Sepanjang 2015 hingga 2025, BPJS Kesehatan mengeluarkan lebih dari 100 triliun rupiah untuk membiayai 172,3 juta kasus penyakit jantung. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kasus penyakit jantung terus meningkat. Pada 2015 tercatat 4,6 juta kasus dengan biaya 4,4 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat pada 2025 menjadi 29,8 juta kasus dengan biaya 17,4 triliun rupiah. Sementara itu, sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mengeluarkan 50,3 triliun rupiah untuk membiayai 59,9 juta kasus penyakit katastropik termasuk jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia, masyarakat diimbau menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, dan melakukan deteksi dini. BPJS Kesehatan juga menyediakan screening riwayat kesehatan bagi peserta JKN berusia 15 tahun ke atas yang dapat dilakukan setahun sekali melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa, situs BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. BPJS Kesehatan mengingatkan deteksi dini dan pola hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit kronis sejak usia produktif. Kondisi cuaca kering yang menyebabkan banyaknya debu perlu diwaspadai masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak. Debu dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernafasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dokter spesialis anak Dr. Nurhandini Eka Dewi mengimbau orang tua untuk melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah, terutama bagi anak yang sudah berusia di atas 3 tahun. Orang tua disarankan memberikan masker kepada anak ketika berpergian ke wilayah yang banyak debu. Penggunaan masker dinilai dapat membantu pengurangan paparan debu yang terhirup.
1: Perlu kita perhatikan untuk anak-anak yang sudah di atas 3 tahun, kalau memang mau dibawa pergi-pergi, banyak debu dan sebagainya, pakailah masker. Paling tidak itu untuk menghindari dia menghirup debu-debu jalanan, debu-debu yang memang banyak sehingga terhindar dari infeksi saluran pernafasan akut.
0: Menurut Dr. Nurhandini, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Saat ini pneumonia masih menjadi salah satu kondisi yang banyak ditangani di ruang perawatan anak. Ia menyebut ISPA dan pneumonia masih termasuk dalam kelompok penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu, kewaspadaan masyarakat diperlukan terutama di tengah kondisi kering dan meningkatnya paparan debu. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan dan segera memeriksakan anak apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang tidak membaik. Kekeringan yang melanda Kabupaten Dompu selama musim kemarau tahun ini ikut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 6.553 kasus ISPA ditemukan sejak Januari hingga pekan ketiga September 2026. ISPA menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi selama periode tersebut. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa, mengatakan kondisi kekeringan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus ISPA. Menurutnya, keterbatasan pasokan air bersih membuat masyarakat kesulitan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di sisi lain, kondisi tanah yang kering menyebabkan debu lebih mudah berterbangan dan terhirup oleh masyarakat.
2: Ya, dari dampak kekeringan ini yang paling banyak kasusnya itu adalah ISPA dan diare. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat kalau ditemukan keadaan-keadaan seperti ini untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi kita sekarang ini kan sedang darurat kekeringan. Ya, terutama juga dampak ini adalah ketersediaan air bersih.
0: Selain ISPA, penyakit pneumonia menempati urutan kedua dengan 1.358 kasus. Sementara diare berada di urutan ketiga sebagai penyakit yang banyak ditemukan selama periode tersebut. Karena itu, masyarakat diminta memperkuat penerapan PHBS menggunakan masker ketika beraktivitas di tengah kondisi berdebu, serta memastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dusun Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah disiapkan menjadi kawasan kebudayaan yang tidak hanya mengandalkan rumah adat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemkab Lombok Tengah dan sejumlah pihak kini menyusun master plan pengembangan kawasan tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Muhammad Ihwan mengatakan, pembangunan rumah adat harus mengikuti norma, ritual, material, dan kondisi lingkungan setempat. Menurutnya, pengembangan Sade juga akan menjaga keberadaan tari, ritus, ritual adat, serta aktivitas ekonomi dan industri kebudayaan masyarakat.
3: Diusulkan membangun kawasan kebudayaan Sade kan, Sade. Jadi tidak hanya masalah rumahnya saja, tapi ekosistem yang di dalamnya, ekosistem ada tari, ada ritusnya dipertahankan, ritualnya kan, paling kemudian di situ ada berlaku ekonomi kebudayaannya kan, berlaku industri kebudayaannya di situ juga sama-sama berlaku. Jadi sebuah kawasan yang memang yang kita kembangkan lagi, kita ingatkan lagi bahwa situ sebenarnya yang hidupnya kebudayaannya.
0: Master plan yang disusun Akademisi Universitas Mataram tersebut juga akan mengatur persoalan air, sanitasi, lingkungan, hingga mitigasi bencana. Iwan menyebut penyusunan master plan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Setelah perencanaan selesai, rekonstruksi kawasan diperkirakan dimulai November 2026 dan berlangsung bertahap hingga Januari 2027. Pemerintah berharap penataan Sade dapat memperkuat kawasan kebudayaan tanpa menghilangkan karakter dan tradisi masyarakat adat yang telah hidup selama ini. Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menuntaskan masalah stunting dan pendidikan, apalagi mendapatkan hadiah dari Kementerian Dalam Negeri senilai 4 miliar rupiah. Alokasi dana itu akan digunakan untuk memaksimalkan penuntasan masalah yang ada. Berikut laporan Ash'ari.
4: Penanganan stunting merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi daerah hingga bangsa. Persoalan yang masih terjadi perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari sisi dukungan anggaran maupun kepedulian seluruh pihak. Pemerintah Kota Bima sendiri baru ini mendapatkan hadiah 4 miliar karena mendapat kategori terbaik dalam penanganan stunting dan pengelolaan pendidikan. Untuk itu, hadiah dari Kemendagri tersebut difokuskan untuk menuntaskan pemenuhan gizi anak agar tidak alami stunting. Wali Kota Bima, Rahman, mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa masih terdapat anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Wali Kota meminta seluruh pihak, mulai dari pendataan hingga pendampingan, terlibat secara maksimal tanpa ada yang terlewat. Lurah dan camat dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan seluruh komponen di wilayah masing-masing. Wali Kota juga menginstruksikan setiap lurah untuk mengetahui anak-anak stunting yang telah terdata dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi, antara lain melalui pemberian susu dan telur setiap hari, dengan dukungan anggaran yang akan disiapkan pemerintah Kota Bima. Para camat diminta memastikan arahan tersebut dilaksanakan oleh setiap lurah.
5: Kalau ada tugas kita terhadap generasi si anak-anak kita ya, terlalu terpapar kesakit dan lain-lain. Ada anak-anak kita yang rendah asupan gizinya sehingga pengaruh pertumbuhan, mempengaruhi otaknya, mempengaruhi masa depannya. Ini juga kelurahan itu, contoh orang paru kesakit contohnya. Ada 30 kader posyandu mendata dan misalnya persoalan stunting. Keterlibatan semua pihak.
4: Wali Kota mengajak seluruh pihak bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan dalam penanganan stunting dan pendidikan di.
0: Beralih ke informasi olahraga, hibah peralatan olahraga kriket dari Pengprop Persatuan Kriket Indonesia, PCI Nusa Tenggara Barat mulai memberikan manfaat nyata bagi pembinaan olahraga di lingkungan sekolah. Salah satunya terlihat di SMP Negeri 16 Mataram yang telah mengoptimalkan peralatan tersebut sebagai sarana pengenalan dan pembinaan kriket bagi para siswa. Optimalisasi peralatan kriket di sekolah menjadi bagian penting dalam memperluas pengenalan olahraga tersebut sejak usia dini. Dengan tersedianya sarana latihan, siswa tidak hanya mendapatkan kesempatan mengenal kriket secara teori, tetapi juga dapat mempraktekkan teknik dasar permainan secara langsung. Guru PJOK SMPN Negeri 16 Mataram, Zulham Satriadi SPD mengatakan, keberadaan peralatan kriket yang dihibahkan sangat membantu sekolah dalam memberikan pengalaman olahraga yang lebih beragam kepada siswa. Menurutnya, peralatan tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sekaligus menjadi media untuk melihat potensi siswa yang memiliki ketertarikan dan bakat di cabang olahraga kriket. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Penyakit jantung menjadi penyakit kronis dengan biaya terbesar yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dusun Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah disiapkan menjadi kawasan kebudayaan yang tidak hanya mengandalkan rumah adat. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91 Radio Republik Indonesia Mataram, masih bersama siaran kami dan masih bersama saya Apriana Madan yang menemani Anda di NTB siang ini. Di cuaca yang wow, sangat-sangat terik, subhanallah, menyala sekali langit Mataram hari ini. Saya tadi sempat melintas waktu jam istirahat, tadi izin sebentar ya keluar, ada keperluan kontrol ke rumah sakit. Menyala di tengah jalan, panas sekali. Jadi begitu balik ke kantor ketemu sedikit AC, jadi agak sejuk. Tapi ini tidak baik ya sebenarnya kalau kita habis dari luar ruangan yang terik, panas. Nah, kita harus menyesuaikan dulu dengan suhu ruangan yang standar. Jadi jangan masuk ke ruangan yang berair conditioner, gak usah masuk ruangan yang ber-AC dulu, karena itu juga gak bagus, pori-pori kita juga masih ini ya, kulit kita, kemudian nanti bisa masuk angin, bisa ya intinya gak bagus lah buat kesehatan ya, langsung dari panas masuk ke dingin, ini bikin meriang loh. Jadi buat Anda yang sekarang sedang melintas di arus lalu lintas kota Mataram di cuaca yang sangat terik ini, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh dengan banyak-banyak mengonsumsi air putih. Saya juga mendapatkan anjuran demikian ya. Jadi rata-rata orang yang misalkan kesehatannya, kondisinya belakangan ini, pasti ada pesan dan anjuran dari tenaga kesehatan itu adalah perbanyak minum air putih. Karena kita kadang-kadang lalai ya. Apalagi yang bekerja di ruangan ber-AC karena merasa adem, merasa sejuk, jadi lupa untuk mengonsumsi air putih yang banyak. Karena konsumsi air putih ini sangat penting untuk mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita supaya nggak dehidrasi dan kering. Apalagi di cuaca yang sekarang sudahlah panas, berdebu, gunakanlah masker. Tadi pesan dari dokter anak, khususnya bagi anak-anak, itu harus dikasih masker kalau diajak ke luar rumah karena anak-anak adalah termasuk kelompok rentan ya, yang mudah sekali terserang penyakit kalau kondisi tubuhnya kurang fit. Ibu juga harus, karena kalau ibu sakit susah ngurusin anak. Begitulah jaring rantai perputaran kehidupan ini ya. Baik, saya juga ini udah sampai mau bilang kesel tapi gak boleh ya. Ini anggap aja ujian, suruh kurang-kurangin ngomongnya. Dari udah hampir satu bulan ini, dari hilang suara sampai suaranya serak berserakan, ini sampai udah kembali tapi kayak masih ngos-ngosan. Kalau dicek apa namanya itu yang difoto ronsen dada EKG ya, nah itu bagus kondisi paru-parunya ya. Mungkin ini tenggorokannya harus dikonsultasikan lagi, ada jaringan-jaringan tertentu yang mungkin harus mendapatkan perawatan khusus. Jadi untuk Anda pendengar, makan siang ini pilihlah menu-menu yang bersahabat. Jangan terlalu banyak minum air es. Karena hilangnya suara itu kita gak tahu kapan gitu ya. Pas minum air manisnya mungkin buatan, wah itu sangat bahaya. Jadi lebih baik sih milihnya air putih, paling aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mariah Carey, After Tonight. Wah, siapa yang tiba-tiba langsung terbawa ke tahun 90-an, dimana ini lagi jaya-jayanya Mariah Carey, yang terkenal banget dengan suaranya mencapai 6 oktav, kalau gak 5 apa 6 oktav gitu ya, suara tingginya gitu. Dan ini diambil dari album Rainbow yang dirilis di 99 dengan lagunya After Tonight ini. Cukup melenakan suaranya, terlebih kalau kita dengerin siang begini ya, kayak bikin langsung mata kita berat gitu, pengen tidur. Kalau yang sedang mau menuntaskan makan siangnya, bolehlah ditutup dengan makan buah. Biasanya gitu ya, tombo amis istilahnya, itu kayak ngilangin rasa amis, pengennya makan yang manis-manis. Ada yang dengan makan permen, ngisep permen, atau dengan makan buah-buahan, salah satunya ya. Jeruk ini termasuk salah satu buah kesukaan saya, selain mangga. Sekarang lagi musim mangga, Masya Allah, mangga dengan berbagai jenis. Walaupun punya buah mangga atau pohon mangga di rumah, tapi jenisnya kan berbeda gitu ya. Jadi kalau kita lihat buah mangga di dagang buah atau di tempat orang, kayaknya pengen juga gitu. Padahal di halaman rumah ada pohon mangganya lagi berbuah gitu. Karena mangga ini termasuk buah yang banyak banget varian atau jenisnya. Ada yang mangga madu. Perasaan mangga madu ini cuma ada di Lombok deh, atau di Nusa Tenggara Barat ya, karena saya belum pernah nemu kalau di luar-luar daerah ada buah mangga madu ini. Dikoreksi kalau emang keliru ya, kalau ada di tempat lain. Ada juga mangga mana lagi, mangga arum manis, terus mangga gawah, mangga dodol, mangga darkande. Ih, mangga dodol ini paling enak ya. Mangga gawah, maksudnya mangga yang ada di hutan-hutan yang tumbuh-tumbuh liar gitu, tapi kalau mateng enaknya minta ampun. Nah, selain mangga, apa buah favorit tuh yang pokoknya beraroma-beraroma dan banyak airnya, kayak jeruk gitu ya. Kalau jeruk sih siapa yang gak tahu buah yang satu ini, banyak juga jenisnya. Yang emang famous banget, paling dikenal sama banyak orang ya. Karena selain manis, enak, ada kecut-kecut segernya gitu, vitamin C-nya juga paling tinggi. Tapi seringkali kita cuman manfaatin daging buahnya aja untuk dimakan ya, terus dibuang kulitnya. Padahal ternyata kulit jeruk itu punya sejumlah manfaat buat kehidupan. Jadi kulitnya bisa dimanfaatkan untuk mengharumkan ruangan loh, karena emang wanginya itu seger-seger gimana gitu, bikin mood ya. Bisa juga jadi pakan ternak dan punya manfaat bagi kesehatan. Ini dalam sebuah Journal of Dietary Supplements menyebutkan bahwa kulit jeruk itu sudah digunakan sejak lama sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan tradisional. Kulitnya punya kandungan flavonoid dan fitochemical yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Jadi flavonoid ini merupakan senyawa antioksidan yang membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker dan juga penyakit jantung. Nah, manfaat lain dari kulit jeruk

menjaga kesehatan paru-paru juga. Karena kandungan vitamin C yang dimiliki kulit jeruk itu membantu mengurangi hidung tersumbat dan membersihkan paru-paru. Wah, kayaknya saya kayak harus menghirup-hirup kulit jeruk gitu ya. Bisa juga meningkatkan kekebalan dan membantu menangkal dan mencegah infeksi paru-paru soalnya. Satu lagi ini mungkin kabar menyenangkan manfaat dari kulit jeruk ini, yaitu bagi cewek-cewek ya. Biasanya yang paling riweh urusan berat badan, karena kulit jeruk juga bisa ngebantuin meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar lemak dari tubuh. Jadi bisa nurunin berat badan. Dengan merebus kulit jeruk selama 15-20 menit, kemudian minum air rebusannya, itu akan menghilangkan efek mabuk. Jadi menghentikan hangover atau mabuk. Kemudian bisa membantu melawan bau ya, akibat mungkin ada yang punya gigi berlubang, dan menjaga nafas tetap segar dan wangi. Juga dalam jurnal Food Science and Human Wellness, dalam orami.co.id itu menyebutkan kulit jeruk punya sifat antiinflamasi yang sangat baik dan bagus untuk menyembuhkan peradangan. Begitu banyak ternyata manfaatnya jeruk ini ya. Mulai sekarang habis makan buahnya, kulitnya jangan dibuang. Oh ya, katanya juga bisa mengusir nyamuk aroma jeruk itu. Jadi kulitnya biarin aja gitu di dalam ruangan, jangan dibuang ke tong sampah. Bisa ditaruh di dalam kamar gitu ya, dipakein wadah, mangkuk misalnya, sampai kering. Itu bisa mengurangi nyamuk-nyamuk nakal.

saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda karena rekan saya Sari Wisudawati sudah hadir untuk menemani Anda untuk merangkai acara selanjutnya. Selamat siang, tetap menjaga kesehatan Anda dan jangan lupa bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Berjumpa kembali pendengar bersama saya Sari Wisdawati. Hingga selesai nanti kita akan sama-sama ya menikmati kota Mataram yang hari ini saya senang banget. Hari ini tuh kota Mataram mendung ya. Mendungnya agak lebih kelabu dari kemarin-kemarin. Mudah-mudahan ini bisa berarti hujan ya. Karena jujur sebagai manusia normal saya sangat menanti hujan. Ya, sampai dengan pukul 19 pendengar kita akan sama-sama ya menikmati hari Rabu hari ini ya. Tentu saja nanti kita akan awali dari gelaran Indonesia Banget seperti biasa. Tapi sebelumnya pendengar saya sajikan dulu cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung. Salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 83,39%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya lagi pendengar ya. Di Indonesia banget pendengar. Kita awali dulu dengan beberapa lagu-lagu berikut ini sebelum nanti saya menerima telepon dari Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita lanjut lagi yuk ya di Indonesia banget untuk hari ini. Halo Indonesia banget, selamat sore. Allahumma shoyyiban nafi'an, hujan, Masya Allah. Aduh, saya terharu banget ini hujan. Halo? Sampai tidak mendengar suara penelpon. Nggak kedengeran suaranya. Rasanya saya pengen langsung berlari ke arah halaman RRI nih sekarang nih ya, saking hujan itu akhirnya tiba gitu. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Eh, kok salah sih angkatnya? Halo?
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ila nih, Mbak Sari.
0: Siapa?
1: Ila.
0: Mbak Ila. Oke, Mbak Ila. Lanjut Mbak Ila.
1: Saya juga kepingin itu hujan
0: di sini. Iya nih, di mana itu Mbak Ila?
1: Lumayan panas banget.
0: Ya Allah, di sini tuh lagi hujan, meskipun bukan hujan deras ya, tapi lumayan membasahi halaman RRI. Mudah-mudahan hujan ini sampai ke rumah saya.
1: Semoga aja turun di sini nanti.
0: Iya, soalnya di rumah tuh sumur mulai menipis di airnya 2 hari ini. Udah mulai panik saya nih, waduh.
1: Kalau begitu mau riset pekerjaannya YouTube ya yang hujan ya.
0: Hujan, iya, oke. Okay. Dipenuhi.
1: Mbak Sari ya, karena buat Irlan yang ada di Bondir bersama karyawannya dari sudut kegiatan, ada Mbak Ini, Mbak Chris, Mbak Mai, sama Bang Samrin banget buat aktivitasnya ya. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Inza, Mbak Isya juga.
0: Iya. Oke, siap. Amin. Alhamdulillah. Oke, baik, ditungguin lagunya ya. Kita coba terima telepon lagi. Dengan siapa di mana?
2: Untuk Helena Sina.
0: Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Selamat Timur.
0: Siapa?
2: Selamat Timur, Tiki.
0: Oh, Tiki, hujan gak Tiki?
2: Gak, panas.
0: Panas ya, di sini ya, lagi hujan.
2: Di sana hujan ya.
0: Barusan turun.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sumur ini cepat penuh ya, sama hujan.
0: Seneng banget. Iya, sumur saya udah mulai nih ya, udah 2 hari nih mulai ada airnya, tapi
2: sumurnya ya,
0: mulai. Iya benar.
2: Cepat terisi peluang itu sumur sama air hujannya.
0: Oke.
2: Oke, ada lagunya.
0: Iya, lagunya siapa?
2: Setia hujan.
0: Ini, oke, ditungguin ya.
2: Oke, buat semuanya itu. Negara elektrik saya pikirnya sudah berada ya.
0: Oke.
2: Semoga semuanya sehat selalu. Semoga tugasnya lancar selalu ya.
0: Siap.
2: Buat banyak sama tugas, semoga panjang umur. Semoga tuan segala rezekinya. Itu aja mungkin ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin Utopia dengan hujan ya. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi nih? Halo.
3: Halo.
0: Iya,
3: selamat sore. 100% Indonesia.
0: Iya, siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Dengan Fajar dari Praya Barat, Desa Mangkung.
0: Mangkung,
3: Batu Kliang.
0: Di Mangkung sudah hujan apa belum tuh Batu Kliang?
3: Ah, hujan dengan matahari doanya panas.
0: Iya deh, semoga segera hujan ya.
3: Iya, semoga semua.
0: Amin. Itu hujan yang kita tunggu-tunggu nih, soalnya yang namanya hujan ini kelelah teberangan. Oke deh, langsung deh Bang Fajar.
3: Lagu di mana?
0: Lagunya siapa?
3: Mencintai aku, cintaimu sampai mati.
0: Mencintamu, ntar dulu. Itu
3: mencintaimu sampai mati.
0: Itu lagunya Utopia ya?
3: Iya.
0: Utopia ini, Utopia yang di request Hujan. Udah dua orang tadi.
3: Oh, anak-anak. Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
3: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Salam sedikit.
0: Boleh, boleh.
3: Bagi kita di ada.
0: Halo.
3: Ada Bang Kenzo.
0: Uh-uh.
3: Bang Yogi, Bang Raja bisa bantu tanya. Bang Kenzo baca nggak kamuai?
0: Oke. Putus, putus. Halo? Iya, halo.
3: Semuanya sudah.
0: Oke, siap.
3: Nah, terima kasih Anda. Dan untuk Mbak Seri, keluarga Mbak Seri Eri tetap sehat. Dan umur, terima kasih.
0: Baik.
3: Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya udahlah kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Ini pada senang sama Hujan. Tadi juga sudah ada yang request Hujan dari Utopia. Sudah ada dua orang. Jadi kita dahulukan dulu ya.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: 101 RRI Mataram. Kita balik lagi yuk ya, masih di Indonesia banget. Pendengar, kita sudah 5 menit menuju pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Halo Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
1: Nelly.
0: Siapa?
1: Nelly.
0: Nelly. Oke, okay, Kakak Nelly, lanjut Kak Nelly.
1: Ya, ini dengan Mbak siapa?
0: Sari di sini.
1: Mbak Sari.
0: Gimana
1: kabar Kak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah, bahagia dan kaya raya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, lanjut. Request lagunya siapa? Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagunya Fitri.
0: Fitri?
1: Yang puisi cinta.
0: Puisi
1: cinta.
0: Puisi cinta. Nanti deh tak cariin ya.
1: Dengan
0: keren
1: sedikit ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ila, buat Irwan, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, Mbak Mauin, Mbak Jinansi, Kanyet, Mbak Purbaya, Mbak Tenggu, apa lagi ya, pokoknya semuanya ada sahabat FN-nya RRI ya, dari A sampai Z, dalam persahabatan aja.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, ini juga buat Raja sama Ordes ya, berada selalu. Ada lagunya Kak Sari?
0: Ada lagunya.
1: Akhirnya buat Mbak Sari berada selalu ya.
0: Oke, see ya.
1: Bisa ya.
0: Iya
1: deh Kak Sari.
0: Baik.
1: Terima kasih.

0: Oke, kita lanjut lagi yuk. Siapa lagi di ujung telepon? Halo. Indonesia banget.
1: Kesempatan Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Ini dengan Mama Urwa di Tempit.
0: Mama Urwa di Tempit. Oke, Mama Urwa, hujan enggak di situ tadi?
1: Hujan tadi Mbak Kori.
0: Iya, sebentar tapi ya hujannya ya.
1: Iya, buru-buru terus saya tadi ngangkat jemuran di Mbak
0: Kori. Alhamdulillah, kalau saya senang banget enggak apa-apa deh. Iya ya, tadi saya ada jemur apa ya di rumah ya? Enggak apa-apa deh. Yang penting hujan, saya senang banget soalnya ini hujan ini datang juga akhirnya. Ya, oke deh Mama Urwa. Maaf lagunya sangat. Siapa?
1: Lagunya Fagetos yang Saat Kau Pergi, ada?
0: Fagetos Saat Kau Pergi, ditunggu ini ya.
1: Oh, ngirin-ngirin sedikit, Mbak Kori.
0: Oke.
1: Ya, ada Nelly tadi, terima kasih atas callingannya.

0: Oke, kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, Indonesia banget. Selamat
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mbak Karim.
0: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Masih banyak airnya di rumah.
0: Saya dua hari ini sebenarnya nggak habis air itu, cuman sempet.
1: Di sekitar Mataram, rumahnya sini Mbak Karim?
0: Agak sedikit minggir.
1: Oh gitu. Lagu diterus di mana-mana Mbak Karim ya.
0: Oke, gabung aja ya lagunya ya.
1: Buat yang tersayang dan budar semua selalu. Tadi ada Mama Aura, ada Mbak Nelly, ada Bunda Aisyah, ada Maudia, ada Padang Listrik. Pak Ordes, Pak John, Pak Andi, Pak Mawin, Pak Ginanti, Pak Muhyiddin, Pak Raden Gedor, Pak Kepulan Hadi, Bunda Sisa Jalan Bunda Jaya, Bunda Maya Mantang, Pak Haji Jamiruddin, Pak Nursa, Pak Haji Herman. Semuanya sedang berkari ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Ya. Oke, okay, pendengar, sebelum kita lanjut, kita ke Lintas Informasi dulu.
2: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa berencana memperpanjang dermaga Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Limung di Kecamatan Muyo Utara. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengatakan perpanjangan dermaga Labuhan Jambu mendapat fasilitas pemerintah pusat. Kepastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuhan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Awan terlihat mendung kelabu ya di sebelah utara sana. Bagaimana? Apakah di sana terjadi hujan, pendengar? Nanti Anda bisa berbagi, pendengar. Namun untuk sekarang kita harus jeda dulu ya, karena ini sudah pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Di mana kita harus jeda dulu ya. Kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya untuk hari ini di Rabu 30 September 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, pendengar Perusahaan Era 5 Taram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, dengar Proses Terapi Mataram. Kita sudah ada di pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah untuk sore hari ini. Dan masih ada waktu gak ya untuk terima telepon lagi? Kita ke lagu aja kali ya sebagai penutup, karena ini waktunya juga udah mepet kalau misalnya mau terima telepon. Kita ke lagu dulu pendengar, nanti saya akan masih akan kembali untuk Anda. Tentu saja untuk mengakhiri Indonesia banget untuk

Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

Gigitan nyamuk dapat menyebabkan bentol berwarna kemerahan di kulit dan terasa gatal. Tak hanya itu, sebagian jenis nyamuk juga dapat membawa virus, kuman, atau parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Inilah alasan mengapa Anda perlu melakukan langkah-langkah untuk mencegah gigitan nyamuk. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghindari gigitan nyamuk. Pertama, pasanglah kelambu atau gunakan kipas angin. Anda bisa memasang kelambu di sekeliling tempat tidur untuk menghalau gigitan nyamuk. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kipas angin untuk mencegah nyamuk menempel dan menggigit kulit. Kedua, gunakan minyak atau lotion anti nyamuk. Untuk mencegah gigitan nyamuk, Anda bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Pilihlah lotion berbahan lembut seperti pisaridin dan minyak lemon eukaliptus. Tidak hanya lotion anti nyamuk, Anda juga bisa menggunakan

tanpa bahan kimia. Keempat, bersihkan lingkungan sekitar rumah Anda. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah juga penting dilakukan guna mencegah gigitan nyamuk. Oleh karena itu, sapu halaman rumah setiap hari serta pangkas rumput dan tanaman secara rutin. Selain itu, pasang kasa anti nyamuk di pintu dan jendela agar nyamuk tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Mari, cegah penyakit menular dengan menghindari gigitan nyamuk.

Baik, dengan Prasa Terari Mataram, kita sudah merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akhiri dulu Indonesia Banget sore hari ini, pendengar, dengan satu lagu terakhir dari Bapak Guru, Lombok Yang Ada Kamunya.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara Husnul Ahadi mengatakan keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbulan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Namun menurut Husnul, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Okay, pendengar Persatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Persatara di Mataram. Sore hari ini ya, setelah tadi sempat kita diguyur hujan ringan, tapi cukup membasahi halaman tadi ya, hari ini pendengar, dan tentu saja itu membuat kita senang. Kalau saya, sejujur saya bahagia banget tadi ketika turun hujan. Saya sampai kantor tadi itu jam berapa ya, baru sebentar di studio, sekitar 2:30, itu sudah mulai itu ya, ada hujan meskipun sebentar dengan intensitas yang juga gak terlalu deras gitu ya, tapi alhamdulillah itu bisa menurunkan suhu yang tadi kita rasakan itu luar biasa panasnya ya. Ya, selamat sore juga untuk Anda pendengar. Saya senang sekali masih bisa menemani Anda kembali di waktu santai sore ini di pertengahan minggu, hari Rabu 30 September 2026. Gak terasa memang kita sudah berada di penghujung bulan September. Udah tanggal 30 aja ya. Gimana kabarnya sore ini pendengar? Ya, semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan dengan baik ya. Jadi untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan pulang, selepas kerja, yang lagi santai mampir ke kafe mungkin ya, atau yang lagi rehat di rumah, tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan. Nah, untuk Anda yang berkendara, jangan lupa untuk selalu tertib lalu lintas. Sampai nanti pukul 19, pendengar, kami akan menemani Anda dengan deretan musik-musik atau lagu-lagu yang fresh, informasi-informasi menarik, dan yang pasti hal-hal yang seru untuk sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Perusahaan RRI Mataram, sampai saat ini berita-berita atau informasi-informasi tentang kebakaran hutan dan lahan ini masih terus kita dengar ya. Bahkan kemarin juga sempat juga informasi tentang kebakaran yang berada di jalur pendakian itu, kalau nggak salah di Torian, pendengar, itu bahkan lebih dari 1000 hektar kalau saya tidak salah ya. Nah, mengenai kebakaran ini juga kemarin kita sempat dihebohkan juga dengan kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di wilayah Kalimantan, yang bahkan sampai saat ini di beberapa titik itu masih terjadi kebakaran, asapnya itu masih mengepul gitu ya. Dan ini selalu terjadi di setiap musim kemarau, terutama di kemarau panjang seperti saat ini. Nama lahan gambut itu pendengar memang selalu, hampir selalu muncul dalam pemberitaan kebakaran hutan dan lahan ya. Dan ini bukan kebetulan. Ada alasan ilmiah juga kenapa gambut ini menjadi biang keladi kebakaran yang sangat sulit dipadamkan, sekaligus juga kenapa kerusakannya ini juga berdampak jauh lebih luas dibandingkan dengan kebakaran di lahan mineral biasa. Semua ini bermula dari cara gambut terbentuk, pendengar. Kalau misalnya kita kutip dari wastex.io gitu ya, tumpukan sisa tumbuhan yang terjebak dalam kondisi tergenang selama ratusan hingga ribuan tahun ini membuat gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah masif. Bahkan disebut sebagai salah satu penyimpan karbon daratan terbesar di dunia. Nah, karbon yang tergubur itulah yang kemudian membuat gambut begitu kering dan tersulit api gitu ya, berubah menjadi bahan bakar alami yang sulit ditandingi. Makanya kalau di salah satu negara, saya lupa ya, kalau nggak salah di New Zealand itu atau di Islandia gitu ya, gambut ini kemudian, lahan gambut atau tanah gambut itu dia diolah menjadi bahan bakar alami. Itu ada tuh kontennya, nanti kita bahas kapan-kapan ya. Jadi pendengar, berbeda dari kebakaran di lahan biasa yang apinya terlihat jelas di permukaan. Nah, kebakaran gambut ini punya karakter yang jauh lebih licik gitu ya. Jadi begitu lapisan atas gambut yang kering tersulut, apinya ini bisa menjalar ke lapisan lebih dalam tanpa terlihat kobarannya dari luar. Yang tampak di permukaan ini mungkin cuma asap tipis ya, padahal di bawahnya api ini terus membakar tumpukan bahan organik secara perlahan tapi konstan. Nah, karena sifatnya yang menjalar di bawah permukaan inilah, kemudian kebakaran gambut ini menjadi lebih sulit dipadamkan hanya dengan menyiram air di permukaan saja. Petugas pemadam begitu ya, kerap harus menggali dan membongkar lapisan gambut yang terbakar untuk benar-benar memastikan api padam sampai ke akarnya. Proses yang memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan memadamkan kebakaran lahan biasa. Persoalan ini pendengar juga diperparah oleh sifat khas gambut yang disebut kering tak balik ya. Kalau dalam kajian Balai Penelitian Tanah, pendengar, disebutkan itu begitu gambut kehilangan kadar air di atas ambang tertentu, maka strukturnya ini berubah permanen dan menolak menyerap air kembali. Jadi ini mirip kayu kering yang justru mengusir air ya, alih-alih menyerapnya. Jadi gambut yang sudah pernah terbakar dan mengering pun itu jadi jauh lebih rentan terbakar lagi di musim-musim berikutnya. Nah, membentuk lingkaran kerusakan yang terus berulang setiap tahun jika tidak ditangani dengan serius. Jadi penelitian pada lahan gambut pasca kebakaran di Sumatera Selatan yang dipublikasikan oleh Sylvia, Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan, itu bahkan mencatat perubahan nyata pada kadar air dan berat isi tanah, serta pergeseran signifikan pada tingkat keasaman dan kandungan unsur hara dibandingkan gambut yang belum pernah terbakar. Artinya, kebakaran ini bukan cuman menghanguskan vegetasi di atasnya, tapi juga mengubah karakter tanah gambut itu sendiri secara mendasar. Dampaknya pendengar, ini menjalar ke banyak sisi ya. Kerusakan akibat kebakaran gambut ini tidak berhenti pada lahan yang terbakar saja ya. Karbon raksasa yang tersimpan ribuan tahun akhirnya bisa terlepas ke atmosfer dalam waktu yang sangat singkat saat gambut terbakar. Jadi ini memberikan kontribusi besar pada emisi gas rumah kaca. Kemudian fungsi hidrologis gambut sebagai penjaga tata air kawasan rawa juga ikut terganggu, yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan di sekitarnya, bukan cuma area yang terbakar langsung. Nah, situasi inilah yang membuat pengelolaan lahan gambut, khususnya soal pengendalian muka air dan pencegahan pengeringan berlebihan, itu jadi kunci utama mencegah kebakaran berulang,
Kemudian menjaga gambut tetap basah pada dasarnya sama dengan menjaga agar bahan bakar alami raksasa ini tidak sampai tersulut sejak awal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Persatuan Arti Mataram, Yovia Nuno Ironi, lagunya lawa 11 tahun yang lalu pendengar. Tapi kalau yang namanya manfaat kesehatan dari buah-buahan itu gak akan pernah yang namanya lekang oleh waktu. Salah satunya jeruk. Siapa sih yang gak kenal jeruk ya? Buah yang kalau kita buka tuh penuh dengan kejutan gitu ya. Kadang-kadang di otak kita tuh jeruk itu dari aromanya udah, aduh langsung ngilu nih saya nih. Langsung ileran gitu ya, ngebayangin jeruk, pedis gitu ya. Tapi ketika menyentuhnya, memakannya gitu, ternyata manis. Makanya saya bilang tadi buah jeruk itu buah penuh dengan kejutan gitu ya. Jadi jeruk ini adalah salah satu buah yang paling populer dan juga dikenal banyak orang ya. Jeruk ini banyak sekali dikonsumsi karena memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Tapi seringkali kita hanya memanfaatkan daging buahnya terus ya udah dibuang gitu aja. Padahal pendengar ya, ternyata kulit jeruk memiliki sejumlah manfaat bagi kehidupan ya. Bisa mengharumkan ruangan sebagai pakan ternak ya, dan juga memiliki manfaat kesehatan seperti misalnya mencegah alergi gitu ya. Membantu pengobatan diabetes nih pendengar. Ini kalau misalnya untuk bantu diabetes ini karena di dalam jeruk itu terdapat pektin, serat yang mampu mengatur kadar gula dalam darah. Udah gitu dia juga bantu kita untuk menjaga kesehatan mata karena dia bersifat antiinflamasi yang melawan infeksi dan meningkatkan penglihatan. Kemudian menjaga kesehatan paru-paru, menurunkan berat badan. Boleh juga nih ya. Menghentikan hangover atau mabuk perjalanan tuh bisa ya. Mengurangi nafas bau juga. Itu juga bisa membantu kita pendengar untuk ini ya. Jadi jeruk ini juga bisa bantu kita untuk mengurangi nafas yang bau. Ya coba dicoba sekarang deh nafasnya. Bau enggak? Kalau bau coba makan jeruk gitu ya. Dibuktikan langsung pendengar. Oke pendengar, ini informasi terakhir yang saya sajikan sebelum akhirnya kita jeda mengikuti siaran berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat hari ini sesaat lagi.

0: Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak.
2: Mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy.
3: Selamat sore. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 30 September 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penipuan berkedok investasi. Tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat dan diklaim minim resiko perlu diwaspadai masyarakat. Janji keuntungan yang tidak masuk akal menjadi salah satu ciri yang patut dicermati sebelum menempatkan dana.
1: Investasi itu kita pahami dulu sebagai penanaman modal.
5: Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igusti Wayan Murjaneas menekankan pentingnya mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta memahami risiko sebelum menempatkan dana. Ia menilai rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitasnya. Kondisi tersebut semakin rentan ketika promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Menurutnya, prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dipahami. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati ketika menemukan tawaran keuntungan yang jauh di atas kewajaran.
1: Kalau sudah keuntungannya tak wajar, hati-hati sudah gitu. Nah, inilah yang seringkali ketika edukasinya kita kurang, ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak. Yang kadang-kadang, oh aman, aman. Siapa yang mengatakan aman dapat 1-2 kali mungkin ya, tapi setelah itu hampir pasti tidak aman.
5: Hal senada diungkapkan Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Idebagus Rakaswardana. Ia mengatakan masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang tidak wajar.
6: Begini, ketika ada tawaran investasi yang kira-kira imbal hasilnya tidak wajar, itu sudah dicurigai.
5: Menurutnya, tawaran keuntungan berlipat dalam waktu singkat merupakan salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Masyarakat juga kerap terpengaruh ajakan orang terdekat tanpa terlebih dahulu memahami mekanisme dan risiko investasi. Ia menilai sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di tingkat desa dan pasar yang dinilai lebih rentan terhadap tawaran investasi ilegal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Modus penipuan kini kian beragam. Salah satu modus yang banyak menjerat korban adalah penipuan berkedok investasi.
7: Maraknya kasus penipuan berkedok investasi atau investasi bodong mengharuskan kita untuk selalu waspada dan ekstra hati-hati sebelum menempatkan dana. Para pelaku penipuan kini semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi, media sosial, hingga aplikasi pesan seperti Telegram dan juga WhatsApp untuk menjaring korbannya. Agar terhindar dari kerugian finansial yang besar, ingat selalu rumus 2L yang sering dikampanyekan oleh otoritas jasa keuangan OJK dan juga pihak kepolisian, yakni legal dan logis. Ciri-ciri investasi bodong yang wajib diwaspadai. Pertama, keuntungan tidak masuk akal atau high return no risk, menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi atau bahkan hingga ratusan persen dalam waktu singkat tanpa risiko. Ingat prinsip dasar keuangan, yakni high risk high return. Kedua, tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Entitas atau perusahaan tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh lembaga berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, atau juga Bappebti. Ketiga, menggunakan skema Ponzi. Anggota diwajibkan atau sangat didorong untuk merekrut orang baru guna mendapatkan bonus atau mencairkan keuntungan mereka sendiri. Keempat, model bisnis tidak jelas. Pelaku biasanya menyembunyikan detail bagaimana dana dikelola dan hanya memamerkan testimoni palsu, serta foto tokoh publik atau artis tanpa izin untuk membangun kepercayaan. Serta kelima, tekanan dan manipulasi psikologis. Korban sering dimasukkan ke grup chat tertutup dan ditekan secara kelompok atau grup pressure agar segera mentransfer dana atau membayar denda atau pajak saat ingin menarik uang. Cara melindungi diri dari penipuan investasi. Cek legalitas. Sebelum mentransfer uang, pastikan Anda memeriksa status resmi perusahaan tersebut di laman resmi kontak OJK 157. Kemudian gunakan akal sehat secara logis. Jika keuntungan yang ditawarkan jauh melampaui bunga bank atau rata-rata performa reksadana atau saham legal, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan. Lalu jangan terburu-buru. Penipu selalu menciptakan rasa urgensi, seperti fear of missing out atau FOMO, agar Anda tidak sempat berpikir jernih atau melakukan riset mendalam. Terakhir, amankan data pribadi. Jangan mudah membagikan nomor telepon, data kepegawaian, atau dokumen identitas di grup atau platform yang tidak dikenal.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada penipuan berkedok investasi.
8: Saya Lia dari Krobokan. Kalau mendapatkan tawaran investasi, jangan karena takut ketinggalan lalu langsung ikut. Kita punya waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan risikonya. Lebih baik pelan-pelan, yang penting kita paham sebelum mengambil keputusan.
9: Saya Indra dari Nagara. Sebelum menaruh uang di suatu investasi, menurut saya penting untuk memastikan dulu apakah perusahaan atau platform yang memang resmi. Informasinya sekarang cukup mudah dicari melalui internet, jadi jangan malas untuk mengecek.
10: Halo, saya Ayu Krisanti dari MUI Badung. Sekarang banyak tawaran investasi yang kelihatannya menarik, apalagi kalau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tetapi sebaiknya jangan langsung percaya hanya karena melihat hasil yang ditampilkan. Lebih baik kita cari tahu dulu cara kerjanya, siapa yang menawarkan, dan dari mana keuntungan itu sebenarnya berasal.
3: Mendengar, investasi menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan masa depan finansial. Namun di balik peluang tersebut, berbagai modus penipuan berkedok investasi masih mengintai masyarakat, mulai dari tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat hingga investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri investasi ilegal, memahami aspek hukum, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi dugaan penipuan. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Bali, Della Natalia Kray.
11: Bu Della, kalau dari OJK sendiri, Bu, bagaimana Bu gambaran kasus penipuan berkedok investasi khususnya di Bali ini, Bu?
12: Dapat kami sampaikan bahwa sekarang memang modus-modus investasi ini semakin hari semakin berevolusi ya. Bisa mulai dengan modus-modus terbaru berdasarkan laporan dari sistem IASC kami, Indonesia Anti-Scam. Di posisi Agustus 2026 ini kami menerima sekitar 15.604 pengaduan dari 8 kabupaten dan kota Denpasar dengan modus-modus penipuan yang menjadi top 10 besar itu diantaranya penipuan transaksi belanja, jual beli online, penipuan mengaku pihak lain, penipuan melalui media sosial, penipuan investasi, penipuan mendapat hadiah, penipuan penawaran kerja, phishing, social engineering, APK, dan pinjaman online fiktif. Nah, mungkin itu yang perlu kami ingatkan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati, terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya, apakah betul dia berizin dan diawasi OJK. Dan benar, untuk investasi bodong ini sendiri, sebenarnya mereka lebih menekan ke kita punya psikolognya, menekan kita untuk jangan berpikir langsung berinvestasi cepat, tetapi sebenarnya OJK juga punya ketentuan terbaru dalam perlindungan konsumen itu yang mewajibkan masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay, ringkasan produk keuangan. Jadi kita tidak langsung berinvestasi seperti itu. Dan itu wajib semua industri keuangan, baik perbankan dan sektor pasar modal, hal investasi, mereka harus menjelaskan tentang ringkasan produk keuangan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan resiko daripada investasi tersebut. Apalagi resiko kalau misalnya mereka sudah menginformasikan bahwa bebas resiko itu sudah pasti penipuan ya, karena ketika kita semakin tinggi keuntungan itu justru resikonya semakin besar seperti itu. Tidak ada kita investasi tanpa resiko, sudah pasti ada resiko. Jadi kita dorong supaya masyarakat mempelajari ringkasan produk untuk memahami manfaat dan resiko.
11: Kalau dari data tadi itu mayoritas yang disasar itu kelompok usia mana dan kategori apa sih?
12: Iya benar, kelompok yang disasar itu justru lebih tinggi itu gender wanita justru yang disasar. Jadi kalau berdasarkan data kami untuk modus-modus penipuan ini, justru yang paling tinggi justru wanita dan juga kaum pekerja. Ya, kaum pekerja, karena sekarang juga para penipu ini pintar. Mungkin mereka sasarnya justru orang yang punya uang ya, bukan yang tidak ada. Malah yang menjadi sasaran mereka tuh para pekerja, dan biasanya mereka tuh serang, para penipu ini biasanya serang atau penawarannya tuh di saat jam-jam kita lagi sibuk. Walaupun kita merasa kita sudah mampu mengelola keuangan, kita rasa bahwa kita tidak mungkin kena tipu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena dia pasti akan serang di jam-jam ketika seseorang sibuk.
13: Terakhir Mbak Dela, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
12: Jadi kalau Bapak Ibu dapat tawaran informasi terkesan penting, urgent, mendesak, dan juga membahagiakan, ya pasti ingat stop. Jadi sadari kejanggalan, tahan diri sejenak, observasi dan cek, proteksi data diri dan dana.
13: Baik, terima kasih informasinya. Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Dela Natalia Kri.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal.
14: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
15: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
14: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari lima kota, dari lima provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
15: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
16: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
15: Pihaknya juga menekankan peran Perbekal dan Bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Upaya pemulihan terumbu karang di kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir. Program ini bertujuan untuk memperkuat konservasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan.
17: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang. Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti.
3: Yayasan Banyu Milir bersama masyarakat Desa Kalibubu mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyu Milir I. Ketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi.
17: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang dari tahun 2021 bersama Bapak Mekel. Itu kita merancang dari desa, kita merancang sebuah program ekowisata, membuat pelatihan-pelatihan untuk dive yang bekerjasama dengan Yayasan Banyu Milir. Berkat Tuhan juga bahwa hari ini kita memiliki diver dari masyarakat lokal. Jadi kita ada 10 diver yang berlisensi open water, ada 5 diver yang berlisensi advance, 2 yang sudah rescue dan akan ke master. Itu biaya memang betul-betul dari program. Kemudian ada DSD, jadi Discover Scuba Diving, itu yang baru-baru mengenal tentang diving. Itu kita ada lebih dari 15 orang.
3: Selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap mengapresiasi dukungan PLN terhadap program konservasi. Ia berharap upaya tersebut dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi kawasan konservasi lainnya di Buleleng.
17: Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di Bang Koral, tetapi juga bisa berlanjut pada program-program berikutnya. Untuk diketahui, seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, di Buleleng ini kita memiliki 3 kawasan konservasi. Di Barat ada Pemutaran, Buleleng Barat istilahnya, sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan. Kemudian ada Buleleng Timur, di Tejakula. Buleleng Barat sudah lama kegiatan konservasi sejak tahun 90-an, juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan dunia, Kalpataru.
3: General Manager PLN UID Bali Imbak Susanto turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Dukungan terhadap konservasi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra dalam menjaga sumber daya laut. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi lintas pihak, konservasi terumbu karang di Lovina diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Pendengar, Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuhan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randy Pratama melaporkan.
18: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
19: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga di Limung di Kecamatan Moyo Utara. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot mengatakan, perpanjangan dermaga Labuan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Pastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
18: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya?
20: Mangkeolang.
18: Bukan, apa namanya itu?
20: Iya, Calabai.
18: Calabai. Calabai sudah ada dermaga makanya connect Limung Calabai itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
19: Saat ini perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui Dermaga Limung menuju Dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarod menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
3: Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Halwi melaporkan.
21: Artinya masih 1,01 persen itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
22: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Keteran NTB, Aidi Furkon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut Aidi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
21: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja, termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji, namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK, di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu, dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat jatah ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
22: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dinas Keteran NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
21: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya post graduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan, sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini, sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
22: ID menegaskan penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk menghadapi bertambahnya angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, MITC AFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027. Perubahan ini untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun.
23: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
24: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
23: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
25: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi kayak lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
23: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Baik, pendengar Prasatara Rimatara, masih di hari Rabu yang mendung, yang dingin gitu. Ini saya benar-benar senang banget deh hari ini hujan turun sekali lagi, meskipun masih belum deras ya. Setidaknya pendengar ini bantu kita untuk mengobati rasa rindu akan hujan. Jujur saya beberapa waktu semingguan belakangan ini tuh kayaknya lagi kangen banget sama hujan gitu ya. Kangen banget suasana hujan, nyetir sambil hujan, atau kedinginan karena hujan. Oke, mudah-mudahan hujan hari ini yang mengguyur kota Mataram dan sekitarnya ini bisa menjadi tanda bahwa musim penghujan akan segera tiba. Ya, meskipun memang beberapa wilayah lainnya pendengar itu melaporkan belum ada hujan, Mbak. Tadi di wilayah Ireng hujannya hilang katanya. Yang di KLU belum ada hujan. Padahal kalau dari sini tuh awannya kelihatan kelabu ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda bahwa musim kemarau akan segera berakhir dan musim hujan akan segera tiba. Jadi untuk Anda yang sumurnya udah mulai seret gitu ya, yang mulai kering, jadi bisa terisi lagi dengan penuh. Oke, baik pendengar, kami informasikan nanti di Mutiara Sore akan kembali untuk Anda di pukul 17 lewat 17 lewat 50 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berat ya. Makanya banyak yang bilang kalau apalagi kalau misalnya hubungan mau dibawa ke jenjang yang lebih serius tuh, ada yang bilang yang setara-setara aja deh. Setara dari cintanya, setara dari latar belakangnya gitu ya, supaya nanti gak ribet ke depannya. Tapi ya apapun itu yang namanya jodoh, kadang-kadang gak bisa kita paksain juga ya. Baik pendengar, setelah menggalau dengan lagu yang satu ini pendengar, saya hadirkan satu lagu terakhir sebelum nanti kita memasuki Mutiara Sore.

0: Tiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, kami kembali menghadirkan Mutiara Sore pendengar, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan kembali renungan senja dan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saatnya kami kembali menghadirkan renungan senja hadir dengan judul Memelihara Diri Pribadi, disampaikan oleh Al Ustadz Muhsinin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sudah pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Semoga dalam kegiatan yang begitu mulia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita semua. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, pada sore hari ini tema yang kami sampaikan dalam renungan senja adalah tentang melihara diri pribadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu fu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini, Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga atau melihara diri pribadi selain keluarganya dari siksa api neraka. Maksudnya, agar mereka yang beriman tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri atau keluarganya ke dalam siksa neraka di akhirat nanti. Bisa saja meskipun orang telah beriman, namun lantaran lalai tidak melihara dirinya, tidak melihara keluarganya, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan mungkarat, melanggar perintah-perintah Allah, larangan Allah, sehingga menyebabkan dirinya celaka dan jahil. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, dalam rangka melihara pribadi kita dari siksa neraka, maka perlu dilakukan antara lain melihara kesucian jiwa atau pada umumnya orang yang menyebut kesucian rohani. Pembersihan dan penyucian diri sendiri hendaknya dilakukan secara baik dan terus-menerus sebagai landasan amal kebaikan kita, amal kesolehan kita untuk keperluan melihara kebersihan dan kesucian jiwa secara teratur, maka senantiasa membiasakan diri untuk melakukan beberapa aktivitas penting. Di antaranya, pertama, hendaknya kita menyadari dengan sepenuh hati apabila melakukan kesalahan, pelanggaran, atau dosa, maka haruslah bertaubat, haruslah merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah terlanjur kita lakukan. Kemudian berjanji kepada Allah, Ya Allah, ampunilah kesalahanku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Janji yang diucapkan harus benar-benar meresap dalam hati dan jangan sekali-kali untuk diulangi lagi. Inilah makna taubat yang sebenar-benarnya taubat. Setiap hari hendaknya kita bertaubat pada Allah, tidak hanya sekadar membaca astagfirullah, namun harus benar-benar dihayati. Yang kedua adalah muraqabah, artinya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan. Jika kita merasa dekat dan selalu ingat kepada Allah dengan melalui zikrullah, maka akan tumbuh suatu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena Allah dekat, maka Allah selalu melindungi kita. Kita merasa aman dari segala ancaman di dunia ini. Kita merasa bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita tidak cemas tentang bagaimana nasib kita di esok hari. Kita juga yakin, jika Allah memberikan petunjuk dan hidayah,
sehingga segala yang kita tempuh adalah suatu jalan yang baik dan menimbulkan dampak yang menguntungkan. Keyakinan ini akan tumbuh dalam diri kita terhadap kebesaran, kekuasaan dan kemurahan Allah terhadap hamba-Nya. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, yang ketiga adalah muhasabah, selalu mengawasi dan introspeksi diri. Introspeksi diri adalah selalu melakukan perhitungan terhadap diri sendiri tentang keuntungan dan kerugian dari amal perbuatan yang kita jalani dalam hidup di muka bumi ini. Setiap apa yang dirasakan kurang dan merugi, maka kita terdorong untuk memperbaiki, menyempurnakan. Bila berhasil dan sukses memperoleh keuntungan tersebut, tidak menjadikan hati kita sombong, ria, angkuh, jahil dan lain sebagainya. Apalagi ingin mendapatkan pujian-pujian orang lain. Tidak yang demikian itu. Tujuan kita bermuraqabah, namun kita ingin mencapai kesempurnaan ibadah. Jika berhasil, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan berharap agar Allah memberkahi dan meredainya. Pendengar RRI yang berbahagia, yang keempat adalah mujahadah. Arti mujahadah adalah senantiasa berusaha dan bekerja keras dengan sesungguh-sungguhnya dalam melakukan amal perbuatan, serta berusaha mengendalikan hawa nafsu, serta berjuang di jalan Allah. Di dalam bekerja, berjuang di jalan Allah dan menegakkan kebenaran, keadilan, kita tidak boleh berhenti. Di dalam mencari rezeki dan redha Allah, kita pun tidak boleh berhenti. Harus dilakukan secara terus-menerus dengan kemauan dan amalan yang keras yang disebut dengan istiqamah. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, yang kelima ialah taat dalam menjalankan ibadah. Dalam setiap kesempatan, kita sebagai hamba Allah yang beriman harus memacu diri untuk senantiasa berbuat dan bertindak sesuai dengan petunjuk Allah dan bimbingannya, bukan menurut dorongan dan kemauan hawa nafsu. Mentaati segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, rahim dan taatnya beribadah, baik yang bersifat ritual maupun ibadah yang berkaitan dengan kegiatan sosial sehari-hari di tengah masyarakat kita. Pendengar RRI yang berbahagia, orang yang senantiasa melihara dirinya, membersihkan dan mensucikan jiwanya dengan melakukan secara tersebut, maka yang demikian itu akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, demikian telah kita dengarkan dan simak bersama renungan senja hari ini dengan judul Memelihara Diri Pribadi, disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsinin. Pendengar, selanjutnya kita segera akan dengarkan dan simak kembali pengajian Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Ghafir ayat 69 hingga 73, dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sanusi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Ghafir ayat 69 hingga 67 dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sanusi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringkat 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kuningan Prasata RRI Mataram mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, nanti akan ada rekan saya Andi Suhandi mengawal Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya pamit undur saat ini pendengar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya ya, Sari Sudawati, untuk menemani Anda di rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan di malam ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, benarkah minum air hangat bisa membakar lemak dan menurunkan berat badan? Faktanya, air hangat tidak secara langsung membakar lemak tubuh atau menyebabkan berat badan turun. Minum air, baik hangat maupun dingin, memang penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Air juga bisa membantu memberikan rasa kenyang sehingga kita tidak berlebihan saat makan. Namun, penurunan berat badan lebih berkaitan dengan pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang baik, serta keseimbangan energi dalam tubuh. Jadi boleh minum air hangat jika membuat tubuh terasa nyaman, tetapi jangan menganggapnya sebagai cara instan untuk membakar lemak. Demikian informasi kami hadirkan dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, di NTB malam ini setelah cek fakta tadi, kami akan temani Anda dalam musiran informasi ya. Jadi seperti biasa di musiran informasi kami akan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kami awali ya, ini informasi untuk Anda terkait kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu. Nah, ini mulai meningkat di Nusa Tenggara Barat. Jadi dokter mengingatkan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap menerapkan langkah sederhana untuk mencegah penularannya. Nah, pendengar, dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan bayi dan balita ini menjadi kelompok yang paling rentan. Jadi lansia juga rentan, serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Lantas bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari penularan flu? Yang pertama, seperti diungkapkan oleh Ibu Dr. Nurhandini Eka Dewi, ini menggunakan masker ya. Nurhandini meminta orang mengalami batuk, pilek atau flu ini menggunakan masker. Langkah ini penting agar virus tidak mudah menular kepada orang lain. Terlebih influenza ini dapat menular dengan cepat ketika seseorang berada dekat dengan banyak orang. Kemudian rajin cuci tangan. Nah, ini penting ya. Jadi kebiasaan mencuci tangan tidak boleh disepelekan. Tangan dapat menyentuh berbagai benda yang berpotensi terkontaminasi virus. Jadi Nurhandini mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan, terutama sebelum menyentuh wajah, hidung atau mulut. Dan daya tahan tubuh perlu dijaga dengan makanan bergizi. Hal ini terutama penting bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Orang tua diminta tidak membiarkan putra-putrinya terlalu banyak mengkonsumsi makanan ringan hingga kehilangan selera makan terhadap makanan bergizi. Kemudian hindari kerumunan saat flu meningkat ya. Jadi orang tua disarankan mengurangi aktivitas anak di tempat ramai ketika kasus flu sedang meningkat. Dan langkah ini untuk mengurangi resiko anak terpapar orang yang sedang sakit. Anak yang sudah cukup usia menggunakan masker juga dapat dipakaikan masker ketika berada di tempat ramai. Dan jangan paksa anak sakit masuk sekolah ya. Jadi Nurhandini meminta guru dan orang tua tidak memaksakan anak yang sedang mengalami batuk pilek dan demam ini untuk masuk sekolah. Jika ada siswa dengan gejala tersebut, guru sebaiknya menghubungi orang tua dan memulangkannya untuk beristirahat sampai sembuh. Dan Nurhandini juga menjelaskan flu yang disebabkan virus pada umumnya dapat membaik dalam sekitar 5 hari. Namun kondisi ini bisa menjadi lebih berat ya apabila disertai infeksi lain atau penderita memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap waspada dan segera juga memeriksakan diri ya jika gejala semakin berat atau tidak kunjung membaik. Nah, informasi ini pendengar bisa dibaca-baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Salah satu lagu dari miliknya Novia Kolopaking ya, kami ketengahkan di malam hari ini. Walaupun lagunya lagu-lagu lama ya, yang dihadirkan oleh Novia Kolopaking. Ini salah satu lagunya yang dirilis tahun 90-an. Semoga dengan lagu ini, Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga, atau sedang makan malam ya, menambah rasa bahagia ya, untuk menikmati santap makan malamnya, atau menikmati suasana malam hari ini. Baik pendengar, masih di musik dan informasi, kami temani Anda. Kembali satu informasi ya, ini informasi mengenai tiket MotoGP, di mana demam MotoGP Mandalika 2026 ini mulai terasa ya di sektor pariwisata. Sekitar 11 hari menjelang balapan, penjualan tiket telah menembus lebih dari 53%. Sementara tingkat keterisian akomodasi di sejumlah kawasan wisata Lombok ini mulai mendekati penuh. Nah, tingginya permintaan tiket ini tidak hanya datang dari masyarakat lokal. Penyelenggara mencatat pembelian dari sejumlah negara termasuk Monaco dan Spanyol ini menunjukkan mulai meluasnya pasar penonton MotoGP Mandalika ke mancanegara. Khusus masyarakat NTB, pemegang KTP NTB, kuota tiket yang disediakan ini bahkan telah terserap 100%. Jadi penyelenggara kemudian membuka kuota berikutnya untuk mengakomodasi ya tingginya permintaan. Nah, minat dari pasar Spanyol ini menjadi salah satu yang tercatat. Selain sebagai pasar penonton, hubungan dengan Mandalika juga diperkuat oleh keberadaan investor asal Spanyol yang berinvestasi di kawasan tersebut. Jadi lonjakan permintaan tiket ini mulai memberikan efek langsung terhadap sektor akomodasi. Sejumlah hotel di kawasan wisata Lombok juga mengalami peningkatan keterisian dengan senggigi disebut hampir mencapai 100%. Nah, pendengar, kemungkinan kehadiran presiden di Mandalika ini masih dipersiapkan oleh penyelenggara, namun kepastian mengenai kehadiran presiden ini juga masih menunggu proses lebih lanjut. Dan informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Dengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19.23 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prosatu Rai Rumah Taram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Musik dan Informasi NTB malam ini dalam siaran Pro 1 RRI Mataram. Kami ketengahkan satu informasi kembali pendengar, sebelum nanti kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Informasi ini pendengar dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram yang menyiagakan 50 petugas kebersihan. Ini untuk mengawal kegiatan Rider Parade MotoGP yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026. Jadi puluhan personel tersebut akan ditempatkan di bagian belakang iring-iringan pembalap dari Jalan Pejanggi menuju Teras Udayana untuk memastikan jalur parade tetap bersih. Kepala Dehla Kota Mataram, Haji Nizar Daini Cahyadi mengatakan petugas atau pasukan kuning akan bergerak mengikuti rombongan parade dan langsung membersihkan sampah yang ditinggalkan masyarakat maupun penonton. Selain menyiagakan personil, Dehla juga menambah sekitar 50 tong sampah di sejumlah titik yang dinilai krusial sepanjang rute parade termasuk kawasan Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana. Penempatan fasilitas tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak pengelola kegiatan guna mengantisipasi peningkatan timbulan sampah selama parade berlangsung. Denny juga mengatakan peningkatan volume sampah selama rangkaian MotoGP ini merupakan hal yang perlu diantisipasi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan kesiapan personil, armada, serta tambahan fasilitas tempat sampah, DLH Kota Mataram menargetkan sampah di sepanjang jalur parade dapat segera ditangani setelah kegiatan berlangsung. Demikian informasi ini pendengar, Anda bisa baca-baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya cuma sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama ya, dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Yeah.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Nah, kontrak.
9: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS Alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok ada terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of technique there. So.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil itu oleh Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Dan terima kasih tentunya Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Dan malam hari ini mimbar agama Buddha, kami ketengahkan lagu-lagu rohani Buddha hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan seperti biasa pendengar, di Rabu malam ya, setelah kami ketengahkan mimbar agama, kami akan mengajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita dengarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawab tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: Kis besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis
1: bener,
0: pokoknya ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke okay.
1: Ini podo-podo Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Lah mana nih Mbak Ati? Ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: diangkat.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Selamat.
2: Yo, belum ketemu.
1: Ya. Aku belum ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu druk. Jangan lu druk.
1: Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ayo ketemu ya Mbak.
1: Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Menakutkan. Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya Mbak.
2: Oh,
1: aduh mati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masuknya tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
0: Excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar. Wah, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati.
0: Rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Kalau energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: Wasi,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sumatra. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh mangkel itu mangkel. Setelah, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo piye kok gak ada ikan.
1: Nah iyo Mbak Ati gitu. Kurang nih kira kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sipi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak? Setuju.
1: Nah setuju aja.
2: Dan itu waktu itu loh, waktu itu katanya gimana itu?
1: Gak tau nih harus yang gini.
2: Provokator ruang rindu ya?
0: Masih harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kangen nih rek.
0: Oke. Berarti ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Wis mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Sis, kita langsung ketemu.
1: Kita kenalan
0: dari Padu ada.
1: Kan ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang tempat dirindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak
0: Ati, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Ya. Oh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini after semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy. Berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Ada yang begini. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti itu ya.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah boy.
1: Nah, itu
0: benar. Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibidia. Itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu aja ya pertanyaan.
0: Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke,
0: silakan. Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sumatera Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Mari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah gak aja, Bung Benny juga gak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasin 3 aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sing duwe Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy.
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Bati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya?
1: Oh, Sibi.
0: Okay.
4: Itu nama orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Ya, nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa di Amerika
1: pada
4: manggung dari kota ke kota
0: terus? Siap. Oke.
4: Okay. Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau enggak salah.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan 3.
4: Ya, untuk Prof. Satwir Tentor yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Pak?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan. Dalam
5: dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat.
1: Siap.
5: Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Nah, pertanyaan aja. Apa tadi
2: Mas Yudi? Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya staminanya.
0: Iya ya.
1: Biasa.
2: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10.
1: Benar. Selama berbulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Iya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
2: ya.
1: Yo, kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan.
1: Iya, pop ya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali dijulukin.
2: Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sih. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka. Oh,
1: ya, jadi sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: kan? Pernah diiringi ke Diri, Mbak.
2: Bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hip itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
2: Iya. Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai masih eksis
2: turun temurun lah, ya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya.
2: Udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka ya gitu
0: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang aksibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen.
1: Ya, sering di kedutaan ya, Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia di sana ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh, Mbak Ati. Setiap ada acara
2: di kedutaan. Ya. Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Mbak, kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
2: Ibu rumah tangga pengangguran lah. Ya gimana?
1: Lagi pengacara
2: Mbak. Cuma dari suami.
0: Siap kalau begitu. Berarti nanti kalau ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi, Mbak Ati.
0: Siap, Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Jangan. Oke.
2: Milo ya.
0: Siap. Okay. Kita santeni itu ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Aksi berikut ini.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukittinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kamunya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti lumayan podo
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Versinya Mbak Ti ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus itu ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu
3: Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi,
2: tinggi tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Ya aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berarti kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: tuh. Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Tapi bener kalau juga sudah betul. Mulai aku sering nyanyi itu naik lagi.
1: Naik
2: suaraku.
1: Lagi betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Solo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya, kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang ya. Begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya apa? Tentang
1: ceritanya,
0: apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola apa kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya.
2: Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya ya seperti itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Gitu. Oke, okay, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Malam masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak. Kalau nggak salah ya?
1: Oh Solo.
4: Kalau
1: Rahma
4: di Solo. Rahma di Batu Sangkar iya. Tanah Datar.
0: Oh Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat. Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita ini idolanya Rahman dari
1: Tom.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh iya. Rumpis.
0: Siap.
4: Jarama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis
0: dan Nurlela. Ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zasmi di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya ada untuk pertanyaan saya untuk Mbak Madonna Indonesia Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomong kayak enak bahasa sekarang Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati kuyona nih kalau Mbak aduh.
5: Aduh guys Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau
0: cuma
5: ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman,
0: optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke.
0: Okay.
1: Aku
6: tahu lagu-lagunya Mbak Ati. Gitu.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ica. Baik, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana kita.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
1: Selamat
0: malam
7: Mbak Ati. Bukan apa kabar?
0: Apa kabar Kediri? Nanti katanya apa kabar Kediri?
1: Iya
2: saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: berarti main ke IKN katanya diundang Pak Di Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Ya, saya
2: aku juga punya sih.
7: Jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Saya diusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum tapi kalau kamu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama kalian itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.

0: Kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh
1: feelingnya
0: lah
1: orang
0: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya, feelingnya lah untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul,
1: ngumpul semua.
0: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asbardin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ita ya.
3: Iya.
1: Diam-diam ya, Mbak yo.
3: Iya, Ita ya.
2: Kenapa, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya. Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
1: Benar. Wong telu berkudeta ya.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana?
1: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu,
3: Mbak? Itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
1: Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
2: Dikudeta
3: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: Masih ada enggak?
1: Masih.
2: Dua bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan
3: itu
2: ya, Mbak.
3: Lagunya Nici.
2: Lagunya Nici. Betul.
3: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke.
3: Berarti itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap ya? benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya
2: iya tadi ya bisa tuh Ita. Masih dong. Berarti gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
1: Dua lagi berdua, kita pernah masari dan nanti CB.
2: Mbak Ti. Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
2: Ya,
3: maksudnya jarang lah di jarang

0: ditengok sama EO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja, Mbak. Seberapa besar ini, Mbak?
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu. Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
0: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
2: Jadi ageism.
0: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin
1: mateng
0: seksi
1: ya.
0: Makin oh, oh kan. Oh oh. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya baru.
0: Iya, iya. Jadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
1: Kok jadi
2: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
0: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
0: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
0: iya,
1: umur
0: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
0: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul, Mbak.
2: Karena kan Madonna lah juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya ya.
2: Yang 2026 ya, kan ini.
0: Kalau terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
2: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singgahnya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Ah, nggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun
0: loh. Pernah.
2: Iya.
0: Iya, sopo.
2: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
0: Ya, lu enom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama, Sofia sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya itu ya. Mas Yudi, nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
2: Nah. Oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa lama sudah gitu
1: berapa
2: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya ampun, ora iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oh enggak.
0: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Siapa tahu lagi.
1: Siapa tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Haram ya aku.
0: Dia pernah 10 tahun itu kerja
2: di Jakarta. Dibikin SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut cek sendiri asalnya
0: pros dulu. Asa kali iya.
2: Oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang
0: duet. Angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Siantuti berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak banget.
1: Atik CB selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik CB tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Masuk nih.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Ya, Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini okay. Lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CB. Katanya kalau udah enggak diangkat
1: keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Ini
3: hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi nih.
1: Nah,
0: coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalau Mbak Ati bisa nebak, sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Okay. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kontak kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan Saka.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Guni sopok.
0: Lu apa guni sampean Mbak Perawat Muda?
3: Suster neng di
1: sing aran kok. Sing suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Ya, coba diingat-ingat.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tuhnya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Cuan untung.
3: Iya.
0: Mbak Donat satu, Mbak Ita. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak
3: aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, jaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Kok ini disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh jaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajak nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa enggak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di judul keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau enggak salah ya. Nah, ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas.
3: Maafkan.
1: Lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi tuh bertanya pertinyi ini itu aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan tuh, mana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu lagunya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal
3: Jamal
0: Mirdad.
3: Mirdad. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi
3: apa?
0: Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lir loh. Kademen isu-isu adus dibikin lir dan
1: mandi sih ini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya saya mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga enggak.
3: Gila yo.
1: Oke.
0: Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah,
1: oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Ya. Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso, itu makanya di judulnya transisi,
0: transisi ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop melo, pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu menciptakan istilah itu gak, kan nggak salah gengnya di dukun ya Mas Bendi
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Tawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Jadi, kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya. Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ti?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem
4: Dan Atik
0: sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89, album dia Senang Banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah
4: saya
0: diputerin.
4: ketemu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Oh, di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu
1: Asna.
0: Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas. Pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu di sana gitu, saja Mas Yudi. Oke, kalau salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua-semua saja tempat yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalan
5: dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Tol dan tempat tertulis semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Patong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Patong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam itu kalau nggak salah juga. Ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya,
6: yuk salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam. Mas Rudi, baik. Ya kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Lan rindu, lan berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus sampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan selama apa saja berkarir, yang pernah Mbak dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun
1: 80-an gitu ya Mbak Tia, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga, nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak, ikut nggak bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu, berarti gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: ere.
3: Yang itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Teteh Dinda, selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang membuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke. Itu aja.
8: Oke, itu aja. Mbak Ati, sukses dan Amita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Benar nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Anang berarti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Oh, tenanan nih, Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
2: batahnya selalu
1: dapet. Iya loh, Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, tersingkir suaramu, Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah
1: dibawain Mbak Atik sih, biar Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak Atik pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
0: ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mungkin Pak Atong lihatnya di situ
0: mungkin ya. Siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga bisa ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke
2: enggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur.
1: Oh, gitu. Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling yo, Mbak.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai
1: iya, makanya sampai gak bingung.
2: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya, iya kali ya.
1: Soai yo, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Apalah, insyaallah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi
0: persiapan konser sekarang
1: tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
2: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses,
0: gitu loh.
1: Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi
2: lagi masih jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
2: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya apa ya itu ya?
0: Kalau yang apalagi dan Kyoto. Suka-Suka itu Aji Sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andima Pajalos.
2: Andima Pajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin. Kalau
2: nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak Su.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh, harus, harus.
0: Bangun ya. Melo ya.
1: Nggak apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap, siap, siap.
2: Tenang. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Oh, Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Oh, makanya ini Mbak, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak, di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak,
2: Dita mana Dita?
1: Nih,
2: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Iya. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk okay tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam siap sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih, gimana
1: itu?
2: Nah, iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai oke jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu.
0: Sampai ketemu Mbak. Ya. Terima kasih. Oke,
2: selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Kan pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu tahun depan.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kami ajak Anda untuk kita sama-sama tadi menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang langsung kita dengarkan tadi dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul

0: 4 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

kembalinya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Prasatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Senang sekali pendengar, saya Sari Wisudawati menjumpai Anda kembali bersama dengan rekan saya Ria Ismara. Kami akan sama-sama menemani Anda mengawali pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, kami informasikan bahwa kumandang azan subuh telah berkumandang dan saat ini tengah berlangsung ibadah salat subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center. Untuk itu pendengar, kita langsung ikuti rangkaian siaran subuh di Mutiara Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 47 sampai dengan 51. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 5 lebih 59 menit. Dan agar lebih barokahnya, marilah kita buka kajian kita dengan bersama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 47 sampai dengan 51. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Langit kami bangun dengan tangan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bumi kami hamparkan, kami adalah sebaik-baik zat yang menghamparkan. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka bersegeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Janganlah kamu mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Razi Dahlan MA, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah madaqat illa wa faranyahallah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala bi mukammil tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaaha bi-aydin wa innaa lamuusi'uun. Wal

آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين حضرات جماعة pengajian subuh rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada, fuzani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di suasana yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan waktu, kemuliaan tempat, kemuliaan suasana ini terus menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan buat kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sejenak merenung tentang firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji, mentadabburi kandungan-kandungan makna yang ada dalam surah yang kita kaji hari ini, surah Az-Zariyat ayat 49, ayat 42, 47 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a badainaha bi-aydin, was-samaa'a, dan sesungguhnya langit, sama itu langit. Langit itu dalam bahasa Arab ya, was-samaa'u lughatan, sama atau langit secara bahasa adalah ma fawqana, apa yang di atas kita disebut langit. Ya, apa yang di atas kita itu langit. Itu langit. Ya. Itu ma fawqana. Itu makna langit secara logatan. Ma fawqana. Bahkan kita punya ya langit-langit. Lan amnislan bahasa sapa langit-langit. Ya. Karena di atas lidah itu ada langitnya. Disebut sama juga. Di langit secara bahasa adalah ma fawqana, apa yang ada di atas kita. Tapi dalam makna istilah bahwa langit itu punya tingkatan-tingkatan. Ya, sama, jamak dari sama itu samawat. Di samawat itu 7 petala langit. Tapi di sini Allah SWT menggunakan lafaz as-sama. Ya. Esensi, tujuan utama diciptakan langit itu adalah semata-mata Allah SWT ingin menggambarkan tentang kekuasaannya. Was-sama'a. Ini baris atas dia, was-sama'a. Apakah boleh dibaca was-sama'u fi qira'atin? Boleh. Kenapa? Kalau kita jadikan dia jadi mubtada. Bersama nanti kabarnya banaina. Kalau hanya bagaimana? Hanya kembali ke mana? Tetap kembali kepada sama. Tapi di sini wasama'a dengan baris atas itu namanya maf'ul bih muqaddam. Objeknya dulu didahulukan. Wasama'a takdirannya sebenarnya ya banaina, ya banaina sama, maf'ul bih-nya didahulukan, objeknya didahulukan dulu sehingga dia baris atas. Banaina itu fi'il fa'il, Allah Subhanahu wa taala fa'ilnya, pelaksananya. Pekerjaan Allah itu adalah membangun, menjadikan. Ha itu dhamir kembali kepada as-sama. Kenapa as-sama itu dianggap muannas? Karena dia ya likulli jam'in muannatsun. Segala sesuatu yang bertumpuk-tumpuk itu muannas. Karena langit itu ada tingkatan-tingkatan-tingkatan.
Secara redaksi bahasa wasama itu kan muzakkar. Nafas muzakkar. Sebab dalam menahu ada yang lapasnya dan maknanya mu'annas. Fatimah misalnya. Fatimah itu lapasnya mu'annas karena ada titik dua di atas. Itu namanya mu'annas. Ada tak marbutoh. Fatimah, Aisyah, itu mu'annas lafzan wa makna. Lapasnya mu'annas, artinya juga mu'annas. Lapasnya artinya perempuan, makna juga artinya perempuan. Itu lafzan wa maknan bimaknan mu'annas. Fatimah, Aisyah. Ada sebaliknya, lafzuhu muzakkar, maknahu mu'annas. Ada lapasnya muzakkar, tapi maknanya mu'annas. Lapasnya muzakkar, tapi maknanya mu'annas. Maryam. Muzakkar, mu'annas, Maryam. Secara lapas, muzakkar, Maryam. Tapi artinya perempuan. Apa ada namanya Maryam di sini? Jamak-jamak. Ada namanya perempuan yang laki-laki namanya Maryam. Maryamin mungkin ada di Maryam. Jadi lapasnya muzakkar tapi maknanya man itu Maryam. Ada yang kebalikannya, lapasnya mu'annas tapi maknanya muzakkar. Tolhah. Tolhah, muzakkar mu'annas Tolhah. Lapasnya mu'annas tapi maknanya Abu Hurairah. Muzakkar mu'annas Abu Hurairah. Muzakkar maknanya tapi lapasnya mu'annas. Ada yang ya tadi tidak jelas lapasnya muzakkar atau mu'annas. Nah, kalau itu bisa dipakai kedua-duanya. Kata zauj misalnya. Kata zauj itu boleh muzakkar, boleh mu'annas. Kata zauj dan zaujah. Karena zauj itu boleh muzakkar, boleh mu'annas. Ya. Karena hanya dalam ilmu faraid baru dibedakan antara zaujun artinya laki-laki, zaujah artinya perempuan. Suami namanya zaujun, ya, istri namanya zaujah. Secara umum ya disebut zauj. Sama kayak kita mau mendoakan ya orang meninggal dunia. Mau saudara pakai lapas muzakkar silakan. Lapas mu'annas silakan. Allahumma fir lahu warhamhu. Kepandi kepada zat manusianya. Ya. Allahumma fir laha warhamha. Kembali kepada jenisnya. Sehingga tidak akan pernah kepusak doa itu. Meskipun yang kita doakan perempuan, lapasnya laki-laki, enggak ada soal. Enggak ada soal. Jadi jangan salahkan lah dia tahu nahu tuan guru dia. Mungkin kan dia pintar nahu makanya digunakan yang berbeda dari yang biasanya. Nah, ini kenge. Jadi itu ya dalam konteks ini maka Al-Qur'an sekarang sini wasama'a muzakkar mu'annas wasama. Muzakkar lapasnya tapi maknanya mu'annas. Mana buktinya mu'annas? Allah katakan banaina. Ha itu mu'annas itu. Ya mu'annas ha kembali kepada sama. Berarti sama itu disebut mu'annas. Ya mu'annas. Kenapa disebut mu'annas? Karena memang langit itu ya bertingkat-tingkat. Ya inna qaumi tajamma'u wa liqatli tahaddasu. La ubali bi jamihim. Kullu jam'in mu'annatsu. Ini dalilnya. Ya, kaum-kaumku kata Imam Sibawai berkumpul-kumpul mereka untuk mencelakakanku kata beliau. Inna qaumi tajamma'u. Kaum-kaumku, orang-orang yang membenci-benciku kumpul semuanya. Wali qatli tahaddatsu. Mereka ingin mengatur strategi untuk menghancurkan saya kata Imam Sibawai. La ubali bi jamihim. Saya tidak peduli dengan mereka-mereka kumpul banyak-banyak. Ya. Maka setiap yang berkumpul itu perempuan. Kenapa kalau perempuan itu kalau tidak bareng-bareng, tidak pede dia. Kalau tidak pede-pede, kalau tidak berkumpul-kumpul, tidak pede. Ya. Berarti kalau berkumpul-kumpul laki-laki itu,
Kullu jam'in mu'annatu. Ini syairnya Imam Sibawai. Dari syair beliau inilah muncul kaedah setiap yang jamak itu disebut mu'annas. Siap berkumpul-kumpul. Nah, Quran mengatakan ini, was-sama'a banainaha bi'aidin. Nah, lapas bi'aidin, Bapak Ibu, hadirakumullah. Ini termasuk dengan ayat mutasyabihat. Kita tidak bisa menerjemahkan bahwa dan langit yang kami telah bangun langit itu bi'aidin dengan tangan-tangan. Jadi bi'aidin di sini mana bil quwah, dengan kekuatan. Kekuatan. Aidin bimana quwah. Bahwa di dalam Al-Quran ada lapas-lapas mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat yang menyebutkan tentang anggota tubuh, yang anggota tubuh itu adalah yang melekat kepada makhluknya. Maka di saat anggota tubuh itu melekat pada makhluk, maka mustahil bagi Allah SWT bersifat seperti sifat makhluk. Misalnya, fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fayabqa wajhu rabbika, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Birun wajah nenek nih. Jangan mikir kemana-mana. Maka wajhu itu adalah ayat mutasyabih. Wajhu ay zatullah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT sami'un, Allah maha mendengar. Apakah Allah mendengar dengan telinga? Tidak. Basirun, Allah melihat. Apakah Allah melihat dengan mata kepala? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sejenis, semisal, yang bisa sama. Sudah kap pakainya misil lagi. Double itu. Mislun artinya misal, serupa. Ditambah lagi dengan huruf kap, huruf tasbih. Berarti double, artinya tidak ada satupun benda makhluk yang serupa, sejenis, sesama, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bi aidin ini maknanya adalah al-quwwah. Maka langit kami bangun, kami dirikan, kami tegakkan dengan kekuatan. Wa inna lamu si'un, sungguhnya kami, kata Allah SWT, sangat kuasa untuk memperluas langit itu. Ayat ini menjelaskan tentang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian bahwa Allah menciptakan langit dengan kekuatan yang kokoh. Kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tinggi tanpa tiang. Langit tanpa tiang. Maka Allah mensifatkan dirinya dengan sifat al-musi'un, inna lamusi'un. Sungguhnya kami yang memperluas langit itu tanpa tiang. Ini kubah Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center ini, dia tidak akan bisa tegak kubah itu kalau tidak ada penyangga kiri kanannya. Tapi langit ini tidak ada penyangganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu bi'aidin, dengan kekuatan. Di sini makna tafsir ilmiahnya adalah bahwa langit yang begitu luas itu menunjukkan tentang teori ekspansi, ekspansi alam. Kalau ya teorinya Edwin Hubble itu baru-baru kemarin menjelaskan tentang teori ekspansi alam. Sementara Allah SWT sudah menjelaskan ya teori alam ini jauh sebelumnya.
yang termaksud dalam Al-Quran. Ayat ini secara eksplisit menjelaskan tentang teori ekspansi alam, teori tentang perluasan alam jagat raya. Ya, disinilah Al-Quran menjelaskan tentang teori ilmiah itu. Orang-orang Barat, ya, pemikir-pemikir teoritis itu baru-baru kemarin menemukan teori ini. Al-Quran sudah lama sekali bicara tentang expanding universe, yaitu penyebar luasan alam semesta. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wassama abanayna bi'aidin wa inna lamu si'u wal arda parashnaha. Nah, sama juga dengan al-arda ini, mu'annas ma'nan muzakkar lafzan. Wal arda parashnaha, dan langit parashnaha, kami bentangkan, kami hamparkan langit itu. Fani'mal mahidun, dan sesungguhnya Allah yang maha sebaik-baik yang membentangkan semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ardo, langit dan bumi ini berpasang-pasangan. Langit disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala duluan, baru bumi. Berarti langit duluan diciptakan, baru bumi. Di sini parash mana karpet, firash, ya, firashan, firash, karpet parash, ya, itu karpet parash. Berarti bumi yang datar. Berarti kalau seandainya bumi ini tidak datar, di mana kita tinggal? Ya, apakah bisa kita tinggal di atas pohon, ya, pohon kayu? Bisa kita banjun-anjun di situ pohon kayu, tapi enggak selamanya. Begitu pohon kayu tumbang, kemana kita? Nah, maka Allah jadikan bumi yang terhampar luas agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Nah, disinilah lahir sebuah konsep teori tentang smart farming. Bagaimana bumi dijadikan sebagai lahan perkebunan, lahan yang tumbuh subur, agar manusia menjadi orang yang panikmal mahidu, sebaik-baik orang yang hidup nyaman di hamparan yang nyaman dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjain, dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Khalaqna zaujaini min kulli syai. Itu takdirannya. Ya, khalaqna zaujaini min kulli syai. Tapi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min kulli syai'in khalaqna zaujai. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadzakkarun. Semoga kalian menjadi orang yang ingat. Ta'allakum tadzakkaru, agar kita menjadi orang yang iling, yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, suatu waktu Imam Hasan al-Basri ditanya oleh sahabat beliau, ya Aba Sa'id, duhai Bapak Sa'id, amu'minun anta, apakah anda orang yang beriman? Coba semelan dengan ibu ketua bertanya kepada Hasan al-Basri, seorang tabi'in besar, imam besar, ditanya oleh teman koleganya mungkin, amu'minun anta ya Abu Sa'id, apakah anda memang orang yang beriman, hai Abu Sa'id? Imam besar, tabi'in, tabi'in kan yang berjumpa dengan sahabat ini, ditanya, ya, apakah anda beriman, ya Abu Sa'id? Faqala, Imam Hasan al-Basri menjawab, faqala lahu al-imanu imanani. Iman itu dua macam,
kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Anda beriman atau tidak? Ya. Imam Hasan Basri menjawab, al-imanu imanan. Iman itu dua kategori, dua bagian iman itu. Al-imanu imanan. Beliau jawab, fa in kunta tas'aluni anil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nari wal ba'si wal hisab fa anna bikullim min dhalika mu'minun. Kalau Anda bertanya kepada saya tentang iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, surga, neraka, hari kebangkitan dan hari ya penghitungan amal ibadah, kami, saya sudah beriman kepada Allah. Kalau itu yang Anda tanya, kalau itu yang Anda tanya bahwa Anda orang beriman, saya sudah beriman kepada Allah semata. Wa in kunta tas'aluni anillah angkaulillahi ta'ala, kalau engkau bertanya kepada saya tentang iman yang berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,

0: Wallahi ma adri anna minhum amla.
1: Masyaallah tabarakallah.
0: Imam Hasan al-Basri, kalau Anda bertanya tentang firman Allah bahwa saya beriman atau tidak, coba, apakah saya termasuk orang yang beriman atau tidak? Kalau dalam firman Allah ini yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Belum tiang, begitu sebut Allah, kita takbir saja, lain-lain kita ingat Allahu Akbar, ingat MBG, mana mau Allahu Akbar, ingat kapan kita pergi rehlah, kapan kita pergi santai. Ini orang yang beriman itu iza zukirallahu wajilat qulubuhu, hatinya bergetar kalau disebut Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator keimanan, kata Imam Hasan al-Basri. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhum, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keyakinannya, keimanan. Ini orang baca Quran tepuk tangan, gimana mau bertambah keyakinan? Quran itu didengar saja dapat pahala, apalagi membaca sambil mendengar, double. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu. Makanya kalau ada orang baca Quran seboleh-boleh teduk wasilah. Manapun maunya kita ngomong, tahan dulu semangat lama Al-Quran dibaca, karena itu adalah pahala gratis yang Allah berikan kepada kita. Sudah dapat pahala dari bacaan-bacaan Al-Quran, sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang beriman itu kalau orang membaca Quran bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibacakan ayat-ayat Allah, diberikan penjelasan tentang langit, bumi, tambah keyakinannya kepada Allah SWT. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian orang yang beriman sesungguhnya itu adalah dia tawakal, dia gantungkan hati pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tawakal. Kalau orang yang selalu tidak dia serahkan urusannya kepada Allah, itu namanya orang yang kehabisan akal. Kemudian bahasa kita talwakal, bukan tawakal. Talu akal namanya, sudah hilang akalnya dulu. Talu akal namanya. Jadi orang yang yakin kepada Allah SWT itu dia serahkan urusannya kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Seperti pelogoh-pelogoh yang nikis sudah. Ya, jamaah Islam Center terus istiqamah berjamaah. Ya, tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah yang disebut dengan orang-orang yang beriman sesungguhnya. Famimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ada infak sedekah, ada rezeki lebih, dia nafkahkan, dia sedekahkan, dia zakatkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Jadi orang-orang yang beriman sesungguhnya seperti itu syaratnya tadi. Maka kata Imam Hasan al-Basri, wallahi, saya demi Allah, ma adri, saya tidak tahu. Amu'minun ana, ana minhum amla. Apakah saya termasuk dari golongan orang yang beriman apa tidak, seperti yang Allah sebutkan tadi. Maka tadi beliau katakan, orang beriman itu dua kategori. Iman yang pertama adalah iman yang sifatnya iman afirmatif, namanya itu iman mujmal, imam legal formal. Kalau memang kita sudah beriman kepada Allah SWT, begitu kita sholat, itu sudah beriman. Begitu kita bersyahadat, sudah beriman kita kepada Allah. Itu namanya imam legal formal. Ya, sudah memang ya KTP-nya dari sana. Tapi ada imam hakiki, yang itu menunjukkan iman kamil, iman yang sempurna, iman sejati. Yang tadi itu adalah orang yang selalu ya menyebut Allah SWT, hatinya bergetar, kemudian disebutkan bacakan ayat Quran, hatinya beriman bertambah dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Fafirru ilallah. Kalau gitu Anda lari kepada Allah SWT. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya ya kalian terhadap diriku adalah menjadi pengingat yang nyata. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau urusan kita kepada Allah langsung, Allah menggunakan al-firar, papirru. Tapi kalau urusan rezeki, Allah tidak menggunakan ledak si papirru. Ya. Misalnya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Untuk sorga dan neraka, Allah gunakan istilah wasari'u, bergegas. Saya namanya orang bergegas itu, ada ngegas pakai gigi satu, ada ngegas pakai gigi dua, ada ngegas pakai gigi tiga, ada ngegas pakai gigi empat, tergantung kondisi. Maka Allah gunakan wasari'u, bergegaslah. Kalau urusan, kalau usia-usia seperti pelunggu-lunggu niki, mau disuruh ngegas, ngenggeh, karena usia. Maka Allah gunakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Maka bergegaslah sesuai dengan kemampuanmu. Itu mana wasari'u di situ. Tapi kalau urusan rezeki, Allah gunakan wabtagu mim fadlillah. Tidak disuruh bergegas oleh Allah Ta'ala. Wabtagu, cari. Yang namanya mencari itu ada mencarinya dengan ya kemalam atau dia mencarinya siang. Ibtigo namanya mencari. Ya, wabtagu min fadlillah. Carilah dari rizki-rizki Allah. Tapi kalau urusan kematian, urusan akhirat, urusan yang berhubungan dengan keselamatan, Allah gunakan fafirru ilallah. Maka segeralah lari sekencang-kencang Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan al-firar, lari. Kalau kita takut kepada binatang, kita lari kepada binatang itu supaya kita jangan diterkam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lari menjauh kepada Allah, tapi lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan fafirru ilallah. Kalau fafirru tidak melihat usia. Mau 70, mau 80, mau 90 tahun umurnya atau umur 15 akil baligh, tetap kita harus fafirru ilallah. Itu makna kata fafirru. Larilah kalian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alullaha ma'allahi ilahan akhara inni lakum minhu nadhirun mubin. Janganlah engkau jadikan ya bersama Allah Tuhan yang lain, jangan mensyukurkan Allah, mensyirikkan Allah. Sungguhnya Allah bagi kalian adalah memberikan peringatan yang nyata. Inilah makna di balik ayat ini, menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT. Kekuasaan Allah itu unlimited, tidak terbatas kekuasaan Allah. Sementara kekuasaan manusia itu terbatas. Ya, kemampuan manusia terbatas, kemampuan Allah tidak ada yang bisa membatasinya. Dan Allah selalu memberikan nasihat kepada hambanya agar menjadi hamba yang selalu, hambanya yang tazakkarun, yang terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya terakhir adalah al-am indal amr bi ta'ah wan nahyi anil syirk liya'lam annal imana la yanfa'u illa ma'al amal. Sungguhnya iman itu tidak bermanfaat kecuali bersama amal ibadah. Kama annal amala la yanfa'u illa ma'al iman. Sebagaimana juga iman, amal perbuatan tidak akan bisa ada manfaatnya kecuali bersama iman. Fa innahu la yafuzu indallah illal jami' bainahuma. Maka orang yang akan beruntung itu kecuali orang yang mampu menggabungkan antara iman dengan amal. Ala taro ila qaulihi ta'ala la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun imanuha lam takun amanat qablu aw kasabat bi imaniha khairan. inilah kesimpulan dari ya, ayat 347 sampai 51.
1: Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, terkait dengan penggunaan kata aku dan kami. Di ketika Allah mengabarkan wahyu kan kami wahyukan. Tadi kan kalau diterjemah ini kan kami hamparkan. Penjelasan yang pernah kita dengar kalau di ketika Allah menggunakan kami kan melibatkan makhluk lain. Contoh kayak wahyu kan melibatkan Jibril. Tapi kalau di ketika menghamparkan tidak perlu melibatkan makhluk lain. Namun penjelasan. Kemudian yang kedua, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari bahwa langit itu berlapis-lapis? Apa ini ada kaitannya dengan kalau dalam ilmu astronomi galaksi yang berkelompok-kelompok atau ada tafsiran lain? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Ampura Tuan Guru yang melanjutkan penjelasan yang kedua tadi sama Pak Hartawan bahwa masalah langit. Tadi dijelaskan masalah langit itu dalam bahasa Arab, langit itu di atas. Di atas langit ada langit gitu. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ada yang merartikan secara jamak-jamak saja, Tuan Guru, bahwa langit itu batas pandangan mata, itu adalah langit. Nah, sekarang pertanyaannya, langit yang sebenarnya itu yang mana? Begitulah. Karena kalau kita berbicara langit di atas langit, ini tutup, Tuan Guru, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Berkaitan dengan kunjungan Muhibah Tuan Guru ke Republik Rakyat Cina yang komunis itu. Nah, kira-kira apa pelajaran positif yang bisa kita terima di masjid ini atau di Lombok ini, Tuan Guru? Tolong diceritakan tentang nilai-nilai positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda Raji Hartawan menjelaskan tentang redaksi bahasa ini, bahasa Al-Quran, Syiagul Quran, Syiagul Quran, bahasa Quran. Di dalam Al-Quran ya, Allah sering menggunakan kata kalimat mukhatab. Mukhatab itu khatab li nafsihi ya, atau mutakallim di nafsihi, mutakallim li ghairihi. Kalau menggunakan mutakallim li nafsihi, bicara untuk dirinya, Allah gunakan kata inni. Itu namanya mutakallim li nafsihi, inni. Kalau mutakallim li ghairihi, Allah gunakan inna. Di ayat ini, inni lakum minhu nadhirum mubin, inni ja'ilum fil ardi khalifah, inni dia pakai. Itu lil mutakallim nafsah. Kalau misalnya menggunakan mutakallim ligairihi, Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Mal hikmah? Apa hikmah dibalik penggunaan redaksi itu? Dalam ilmu balaghah, balaghatul

Itu makna pertama. Makna kedua, Allah Subhanahu wa taala meskipun menggunakan kata inna tapi menunjukkan arti aku. Itu namanya lil mu'azzimi nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Misalnya kita sering kan, kami juga bisa, kami juga bisa, pada sendiri kan, kami juga bisa lakukan itu. Belum sendiri atau banyak orang kalau bilang perlu kami itu sendiri, padahal kami kalau pelunggu ya, ke Sulawesi ya. Ya kalau sendiri sebut kita, kita kapan datang ya, kalau pelunggu ke Sulawesi ya. Kita kapan datang, kita maksudnya siapa, Anda kapan datang gitu. Jangan pelunggu bingung, kita kok kita katanya, memang itu sapaannya ya, kita ya, kita kapan datang. Itu menunjukkan arti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gunakan inna lamusiu. Maknanya bahwa manusia begitu diberikan hamparan bumi dan langit ini jangan dirusak. Jaga seperti Allah menjaganya. Itu maknanya kalau menggunakan kata inna. Ini tafsiran ulama-ulama ya kontemporer maupun ulama klasik menjelaskan tentang lil mu'azzim nafsah, untuk mengagungkan dirinya Allah SWT. Dan itu pantas dan layak dan wajib bagi Allah bersifat al-qahhar, al-jabbar. Allah bersifat sombong, itu wajib bagi Allah SWT. Karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita ini syai', syai' itu sesuatu yang paling kecil namanya syai', namanya sesuatu yang paling kecil namanya syai'. Bahwa bumi, langit, alam semesta namanya syai'. Innallaha ala kulli syai'. Makanya kan biasa kita dengar syai'un lillahi lahumul fatiha. Itu dalilnya ke sana. Syai' itu. Nah, itu pelajaran tentang kami dan saya dalam Al-Qur'an. Langit ini bisa saja maknanya bisa makna metaforis, bukan makna hakiki. Sehingga langit yang 7 petala langit itu bisa saja juga maknanya galaksi. Kenapa galaksi antariksa? Karena dia di atas. Jadi bisa juga langit disebut antariksa. Bumi dan ya langit dan antariksa dan seluruh planet-planet itu. Maka disebut dengan as-sama. Atau misalnya planet-planet itu nempel di langit. Maka jawaban yang paling hebat adalah wallahu a'lam bissawab. Karena kita belum pernah ke sana misalnya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu bisa saja maknanya adalah galaksi. Iya, kenapa? Karena ada di hamparan langit alam semesta. Itu maknanya. Dari Ayanda tadi waktu kelas kita, langit itu batas pemandangan. Kalau gitu batas langit itu apa? Yang pasti adalah kita wajib percaya adanya langit. Kenapa? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Jadi kalau kita melihat langit itu, kalau gue lihat langit atau awan? Yang hijau itu langit apa bukan? Batas pandang. Kalau malam gelap, berarti bukan langit dong kalau yang itu. Makanya ya seringkali kita ya karakter-karakter kita tuh sering tidak benar gitu. Tanya bintang kecil di langit yang mana ada? Di langit yang biru bintang kecil. Ada di mana? Di langit yang hitam. Di langit yang hitam, kenapa? Karena dia langitnya tidak biru, langitnya hitam, gelap. Ya, itu lagu-lagu kadang kurang mendidik gitu. Sama kayak ya kita sering diajar penakut, ya, naik-naik ke puncak gunung, gitu. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi,

0: kapan naiknya? Begitu mau naik kiri kanan, kapan naiknya? Itu kan kadang tidak menentu, apalagi karakter kita kan ingin gratis saja. Naik kereta api. Naik kereta api itu siapa? Naik dengan percuma, gratis saja. Jadi kadang itu tidak mendidik gitu. Jadi pandangan mata, jadi sejauh pandangan mata itu adalah batasan pemandangan mata kita. Jadi langit itu adalah mafaukana, apa yang di atas kita itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit juga maknanya adalah kudratullah, kekuasaan Allah SWT. Langit juga maknanya adalah sesuatu yang menopang stabilisasi antariksa dunia, antariksa alam semesta jagat raya. Maka disebutkan langit. Maka langit itu sab'a samawatin tibaqa. Maka langit itu ada 7 tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya. Ma bainas sama'il ula ila sama'is sabi'ah tabaqat. Antara satu langit dengan langit yang berikutnya punya tingkatan-tingkatan-tingkatan yang luar biasa. Yang semuanya itu yang maha kuasa, yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib percaya terhadap itu semua. Ini pengalaman ke Cina. Ini memang ada ungkapan. Ya, utlubul ilma walau bisi. Carilah ilmu ke negeri walaupun meskipun ke negeri Cina. Ini ungkapan, ada yang mengatakan hadis dhaif. Ya, hadis dari Rasulullah SAW. Artinya bahwa ya, periwayatan tentang peradaban Cina itu sudah ada ya, ribuan tahun yang lalu. Dengan munculnya teks ini, berarti peradaban Cina sudah ada ya, ribuan tahun yang lalu. Pelajaran yang pertama yang kami dapatkan adalah ya, pertama bicara tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wus'atul ilm, keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari Ningxia. Ningxia itu provinsi yang kering tandus. Ningxia itu provinsi yang kering tandus seperti ya Arab Saudi lah kalau kita contohkan padang pasir berbatu-batuan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara-saudara, Ningxia itu sudah menjadi negara atau provinsi paling subur di dunia. Dari negeri padang pasir, padang tandus, negeri bebatuan, berubah menjadi negeri paling subur. Sungai dengan hamparan sungai yang sejuk sepanjang jalan. Bahkan orang lalu lalang di bawah sungai, bertransaksi di bawah sungai tentang kehebatannya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu merubah daerah kering menjadi daerah subur. Hingga income per kapitanya itu sampai bahkan ada yang mengatakan melebihi APBN kita. Saking subur dan sejahtera. Kemudian yang pelajaran kedua adalah manusia itu sangat dihormati. Di situ orang-orang Muslim, orang yang beriman itu difasilitasi oleh negara. Mereka punya China Muslim Association, dia punya asosiasi Muslim Cina. Mereka itu dibiayai oleh negara, imamnya dibiayai oleh negara, marbotnya dibiayai oleh negara, jamaahnya dibiayai oleh negara. Kalau ini kan bapak-bapak urunan sendiri. Di sana digaji oleh negara. Bahkan imamnya itu gajinya 3 kali gaji profesor. Itu penghargaan ya, negara kepada orang yang berjalan dalam agama, menegakkan agama. Ya. Saya belajar, banyak belajar di situ bagaimana ya, orang-orang yang dalam memangku kebaikan itu diberikan porsi yang sangat sangat mulia. Masjidnya memang tidak ada arsitektur Turki maupun Arab di sana, itu enggak ada. Yang ada hanyalah budaya Chinese. Arsitektur masjidnya tetap original, tidak ada ya budaya-budaya lain. Melayu tidak boleh masuk, apalagi Arab atau Turki atau yang lain. Semuanya adalah budaya, satu budaya. Budaya Tiongkok, budaya China. Di situ bahwa mereka di saat menyatu dalam satu kesatuan, mereka kompak bersama. Itu pelajaran yang kedua yang saya dapatkan. Ketiga, teknologi. Teknologi, ya Allah, di sana sudah tidak pakai sopir mobil. Ya. Sana sudah pakai remote semua, Bapak Ibu. Dari satu kota ke kota itu pakai remote saja mobilnya itu. City car-nya itu pakai remote semua. Tidak lagi pakai manusia. Kita masih jalan kaki. Itu kecanggihan. Jadi kita sibuk dengan ijazah yang enggak kelar-kelar gitu. Orang sudah sampai ke langit itu, kita masih bicara ijazah. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Ya Allah, iza zahara sabab batalal ajab. Kalau sudah tahu sebabnya, hilang heran kita. Ini China luar biasa. Pantas Allah memberikan kita akal pikiran untuk merenung itu. Pantas Nabi suruh kita belajar ke sana tentang robotik. Orang sekarang sudah tinggal klik pakai robot datang. Ya. Ngaji juga pakai robot dari situ tuh. Semua pakai robot. Pakai dunia-dunia ya teknologi yang super canggih. Pertanian pakai teknologi semua. Menanam dari Ningxia sampai Beijing itu semua aspek palawija. Ya. Kentang, kemudian jagung, semuanya beribu-ribu hektar kilometer itu tidak ada tenaga manusia, teknologi semua. Kalau kita masih nambah masjid besiru, ya. Pakai teknologi, pantas. Tidak ada korupsi. Kalau ada korupsi, tembak di tempat. Itu China. Tidak ada yang dikorupsi. Kalau ada keluarganya, jangankan korupsi. Ada keluarganya aja ikut di suatu tempat, di suatu perusahaan, langsung diberhentikan. Kalau ada keluarganya, itu tidak ada nepotisme untuk menjaga conflict of interest itu. Kalau kita aja wala alihi wa ashabihi ajma'in sampai cicik merik gemilu darah langan dengan ya masya Allah ya pun tak tersuruh bebeduk filosofis beduk itu ya tandengan jelek suaranya tapi tandengan tantite taduh kan itu filosofisnya beduk itu ya jadi kan kalau tandite tak bagus suaranya juga. Kalau tandengan tadi itu cara orang itu juga cara kita sama juga dengan cara orang betul. Kan itu filosofisnya pantok bedok itu. Teduh kan gitu. Allahu a'lam bisawab. Nggih. Gitu. Pengalaman luar biasa. Longgo lumba rasila biar longgo yakin, akul yakin itu kecanggihan teknologi. Jadi apa ya, masyaallah tabarakallah. Itu padahal pemimpinnya siapa? Komunis. Kafir lagi menurut Pelonggo. Pelonggo kafir dia. Komunis dia. Tapi ya Rab, menghargai orang beriman itu tinggi sekali. Orang-orang muslim dibuatkan restoran halal dimanapun. Jadi enggak ada tempat ragu jadinya. Yang halal itu dibuatkan restoran tempat sendiri-sendiri. Begitu negara hadir memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim li azim sultanik. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihhati wal afiyah, abwabal tulil umri bi tamami sihhati wal afiyah, abwabal arzaqil wasi'atil mubarakah, abwabal ulum wal ma'arif ladunniyah, abwabal najah bid din wad dunya wal akhirah, abwabal salamah min al afat wan niqamati wal fitnati wal ghibah, abwabat taubah wal istiqamah, وأبواب حسن الخاتمة وأبواب حسن الخاتمة وأبواب حسن الخاتمة وأبواب الجنة مع والدنا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ومشايخنا ولمن له حقوق علينا من المسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين وصلى الله على خلق محمد النبي الامي وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Demikian kajian singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali Pro 1 RRI Mataram dengan siaran NTB Pagi.

Pendengar Plus Atara di Mataram, selamat pagi. Berjumpa kembali kita ya di 1 Oktober 2026 pendengar Plus Atara di Mataram hari Kamis hari ini pendengar ya. Dan hari ini juga adalah hari yang spesial tentu saja. Saya yakin ini sebagian dari ASN hari ini pakai seragamnya seragam korpri ya.

Iya, pendengar. Jadi hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, pendengar. Di mana Hari Kesaktian Pancasila ini kita sama-sama mengenang jasa pahlawan revolusi dan juga meneguhkan ideologi negara. Tema untuk tahun ini sendiri, pendengar, yang diangkat adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Itu harapan kita, pendengar, ya. Jadi makanya gak heran kalau misalnya hari ini juga para ASN ini ke kantornya sekarang pakai korpri. Ayo diperhatikan dulu. Jangan sampai ada yang kelupaan ya, pagi-pagi begini baru ingat, oh iya, nah untungnya dengerin siarannya Pro 1 pagi ini, jadi bisa teringat ya, sebagian ASN atau bahkan mungkin semua ya, hari ini harus pakai baju korpri. Selain diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, 1 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Keroncong Nasional ya. Kemudian juga Hari Kopi Internasional dan juga Hari Vegetarian Internasional. Jadi yang gak suka atau mungkin yang menghindari makan daging-dagingan, hari ini nih diperingati juga ya. Apapun itu, pendengar Pro 1 RRI Mataram, pastikan Anda menikmati suasana pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Mataram.

Inilah Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mataram, Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini bertepatan dengan ini ya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pendengar Pro 1 RRI Mataram, yang hari ini sama-sama kita peringati begitu. Pertanyaannya ini adalah bagaimana kita kemudian meresapi peringatan yang selalu kita lakukan setiap tahun ya. Jadi setiap tahun, setiap tanggal 1 Oktober dia punya makna. Harusnya sih punya makna yang mendalam untuk kita bagi bangsa Indonesia. Di mana pendengar, peringatan ini bukan cuma sekedar rutinitas seremonial, apel, upacara misalnya gitu ya. Melainkan dia harus menjadi momen historis dan reflektif kita untuk sama-sama mengenang jasa pahlawan ya, menghormati dan mengenang pengorbanan mereka. Pendengar, kemudian juga ini meneguhkan kembali keyakinan bahwa Pancasila ini adalah pandangan hidup yang sakti begitu ya. Keteguhan kita sebagai warga negara Indonesia, di mana Pancasila ini kan sebagai ideologi negara. Kemudian juga dia harus menjadi refleksi dan kewaspadaan nasional ya, menjadi momentum untuk kita sama-sama bisa lebih mawas diri terhadap segala bentuk ancaman gitu ya, rongrongan atau bahkan mungkin setiap tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan. Kemudian juga harusnya juga bisa memperkuat semangat kebersamaan kita, pendengar. Ini apalagi di tengah kasus-kasus yang memang belakangan ini membuat mata dan kepala kita tuh semakin bergidik begitu ya. Perasaan kita juga makin terganggu nih dengan informasi-informasi, berita-berita yang negatif-negatif ini. Pendengar, kita gak bisa mau mindfulness in the age of apa tadi itu ya? Bad news ini gitu ya, karena gimana ya, kita mau cuek nggak bisa juga, karena hati nurani kita pasti tersentuh begitu ya. Yang bisa kita lakukan ini adalah kita bisa lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang bagus-bagus, hindari melakukan hal-hal yang sekiranya akan semakin memperparah kondisi ini begitu ya, setidaknya kondisi kita sendiri. Kita bekerja dengan baik ya, kalau sudah saatnya berangkat ya berangkatlah tepat waktu. Ini juga menjadi salah satu cara kita untuk kemudian berkontribusi. Setidaknya ini cara kita untuk menjaga bangsa ini, mendengar ya. Kita berkontribusi, kita lakukan pekerjaan kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya gitu ya. Udah kerjakan aja gitu kan. Dan ya tentu saja sembari melakukan hal-hal baik lainnya gitu ya. Kalau misalnya masih sempat kita melakukan kebaikan-kebaikan lain, menggalang dana misalnya untuk membantu teman-teman yang sedang yang sedang mengalami kebencanaan, itu kenapa tidak, sambil kita bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kalau udah mau cuek, mau menerapkan stoikisme, itu kayaknya berat juga di situasi seperti ini. Stoikisme kalau di situasi kebencanaan, situasi yang sedang di situasi sosial yang sedang tidak baik, itu kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Kayak jadi agak apatis jatuhnya ya. Oke. Baik, pendengar Persatuan Radio Mataram, untuk Anda yang sedang sarapan pagi hari ini atau mungkin yang sudah mau berangkat kerja, saya sampaikan dulu informasi prediksi cuaca pagi ini.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, setelah kemarin kita sempat bahagia ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya karena memang sempat diguyur hujan ya. Hujan ringan yang juga cukup membuat adem ya, suhu jadi lebih turun. Hari ini tampaknya pendengar kondisi berbeda.

Ya, pendengar, kalau berdasarkan prediksi cuaca dari bmkg.go.id, pendengar, seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini diprediksi mengalami cuaca cerah, pendengar. Dimulai dari Kota Mataram, pendengar, Pusat Terari Mataram, sampai dengan wilayah Kabupaten Bima. Semuanya cerah. Sementara suhu juga ini tidak terlalu banyak bervariasi ya. Masih ada antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius.

0: Jadi pendengar Pro 1 RRI Mataram, untuk itu pastikan Anda selalu terhidrasi dengan baik. Aplikasikan sunscreen atau sunblock ke kulit, ini tentu saja untuk membantu kita menjaga kesehatan kulit. Dan demikian informasi prediksi cuaca hari ini dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Dengan perusahaan TRA di Mataram, persaingan antar pengemudi angkutan umum dan transportasi berbasis aplikasi menjelang perhelatan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika ini menjadi sorotan dalam program Halo RRI hari Selasa kemarin ya pendengar. Dialog ini sendiri juga mengangkat berbagai keluhan masyarakat pendengar terkait kenyamanan dan keamanan layanan transportasi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Lombok. Dan salah satu yang menjadi keluhan ini adalah adanya persaingan tidak sehat antara pengemudi yang kerap membuat penumpang merasa bingung dan tidak nyaman saat memilih moda transportasi. Kayak ada rebutan gitu ya. Jadi pendengar, menanggapi hal ini juga langsung direspon Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Khairus Sobri mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan terkait ketidaknyamanan penggunaan angkutan umum ini khususnya menjelang penyelenggaraan MotoGP 2026 di Mandalika. Menurutnya gesekan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerawanan dan juga mengganggu citra pariwisata di NTB. Berdasarkan data yang diterima, pendengar, telah terjadi sedikitnya 3 insiden yang melibatkan perusahaan taksi dan transportasi berbasis aplikasi di kawasan pelabuhan Bangsal maupun di Terminal Mandalika. Namun, permasalahan tersebut direspon melalui pendekatan regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sobri menjelaskan regulasi angkutan orang pada dasarnya terbagi menjadi 2 kategori pendengar, yakni angkutan dalam trayek dan angkutan luar trayek. Angkutan luar trayek ini terdapat beberapa jenis perizinan, diantaranya angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, angkutan sewa umum non-aplikasi, kemudian angkutan antarjemput dan serta angkutan pariwisata. Dan menurutnya, taksi maupun transportasi online yang telah mengantongi izin ini memiliki hak untuk memberikan layanan dari pintu ke pintu tanpa batasan wilayah tertentu. Namun di sisi lain, transportasi lokal juga merasa memiliki kepentingan ekonomi dan peran dalam menjaga kawasan tersebut. Untuk itu pendengar, untuk mencari solusi yang objektif, Dishub NTB saat ini menggandeng perguruan tinggi melakukan kajian mengenai tata kelola transportasi di sejumlah kawasan wisata. Dan dia juga memastikan ya hak usaha transportasi berizin juga tetap terlindungi, sekaligus juga memberi ruang bagi transportasi lokal untuk terlibat dalam pengelolaan layanan transportasi. Baik pendengar, informasi selanjutnya lebih lengkap nanti akan kami sajikan melalui berita daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Semua visi misi kita itu harus berbasis Pancasila. Spirit Pancasila itu harus tampak di dalam kebijakan-kebijakan.
2: Masih proses dicari solusi permanen, terutama supaya nggak berdampak pada MotoGP segala macam.
0: Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur memimpin penyelesaian krisis air bersih di kawasan Gili Tramena. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Menurut Iqbal, visi dan misi NTB makmur mendunia juga harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi penyegaran kembali semangat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
1: Ini penyegaran kembali semangat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya semua visi, misi kita itu harus berbasis Pancasila. Spirit Pancasila itu harus tampak di dalam kebijakan-kebijakan, di dalam tingkah laku kita, termasuk mulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial mudah-mudahan.
0: Iqbal mengatakan spirit Pancasila harus terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun tingkah laku masyarakat. Nilai tersebut, kata Iqbal, harus mewujudkan dan diwujudkan mulai dari sila ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah NTB akan terus mendorong program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat menuju daerah yang makmur dan mendunia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi momentum untuk kembali memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Perkembangan teknologi dan perubahan sosial menghadirkan tantangan baru dalam menjaga nilai persatuan dan kepedulian terhadap bangsa. Teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga memiliki dampak negatif yang dapat memengaruhi pola pikir dan sikap generasi muda. Karenanya penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan untuk menguatkan norma-norma Pancasila. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madi Slamet mengatakan, penguatan nilai Pancasila tidak hanya cukup melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya para pemimpin dan pejabat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, perilaku pemimpin menjadi perhatian publik dan dapat memengaruhi generasi muda.
4: Oh, yang di atas harus memberikan contoh. Yang di atas kita sudah menyimpang ini. Sehingga di bawah juga ikut menyimpang kan. Ini justru saya melihat itu menyimpangnya oleh pejabat-pejabat.
3: Madi Slamet mendorong agar pendidikan dan pemahaman Pancasila kembali diperkuat hingga tingkat masyarakat. Berbagai kajian mengenai Pancasila perlu diterjemahkan menjadi program yang konkret dan mudah diterapkan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya.
4: Dari bawah terus menanamkan betul itu. Sekarang kan tidak ada lagi pelajaran yang kayak dulu kan Pancasila mengusus, karena tidak ada sekarang. Semestinya ya kita hidupkan sebenarnya ya.
3: Ia menegaskan pengamalan Pancasila tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni, tetapi harus tercermin dalam kebijakan serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Madi Slamet berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Ia juga mendorong generasi muda mengambil

0: peran penting dalam pembangunan bangsa dengan tetap menjaga semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Made Slamet, revolusi di segala lini diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, tema Hari Kesaktian Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Perubahan zaman membawa tantangan baru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Kemajuan teknologi informasi membuat siswa semakin mudah memperoleh beragam informasi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi penyebaran informasi yang belum tentu benar. Reporter Rian Mudar melaporkan.
2: Di tengah tantangan dan globalisasi sekarang ini, Pancasila sebagai way of life, sebagai pandangan hidup.
3: Nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan baru seiring derasnya perubahan zaman. Di lingkungan pendidikan, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap lima sila, tetapi juga bagaimana nilai persatuan, toleransi, spiritualitas, dan tanggung jawab diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kepala MTS Negeri 2 Lombok Barat, Abdul Aziz Faradi mengatakan, Pancasila harus ditempatkan sebagai pedoman hidup yang tetap relevan di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Menurutnya, Pancasila bukan sekedar materi pembelajaran di ruang kelas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterjemahkan melalui sikap dan perilaku peserta didik, termasuk dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta bangsa dan negara.
2: Sebagai insan yang beriman dan beragama, tentu ini implementasi yang bisa kita lakukan dalam rumusan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan kita di dunia pendidikan. Ya, kita mengajarkan anak untuk bagaimana dia taat pada Allah dan Rasul-Nya, dan dimanapun mereka berada, itu sudah kami implementasikan dalam ikrar. Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila sila pertama misalnya, itu harus tercermin dalam pembentukan akhlakul karimah. Ya.
3: Abdul Aziz berharap pembiasaan tersebut dapat membentuk siswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai karakter kuat, mampu menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
1: Masyarakat diingatkan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi digital. Pola komunikasi masyarakat, khususnya di ruang digital, harus tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta nilai kemanusiaan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Konflik yang mengusahakan dari ada fungsi dari forum koordinasi kerukunan umat beragama.
5: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi digital. Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh membuat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila ditinggalkan. Justru, perubahan tersebut perlu diikuti dengan evaluasi agar pemanfaatan teknologi dan ruang digital tetap berjalan sesuai nilai kebangsaan. Ia pun mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang introspeksi, baik bagi individu, organisasi, maupun lembaga pemerintahan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Momentum yang sangat relevan dengan kondisi hubungan interaksi di tengah masyarakat, interaksi antar profesi, interaksi antar pemerintahan. Nah, sehingga penting kalau menurut kami sih, apa sih yang paling dominan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pakar. Sopan santun masuk di situ, digitalisasi masuk di situ. Nah, sekarang ini tentang pengembangan IT, komunikasi, informasi ini juga.
5: Nursiah menilai tantangan pengamalan Pancasila kini semakin kompleks. Perubahan pola komunikasi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, hingga aktivitas di ruang digital membutuhkan perhatian agar tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta nilai kemanusiaan. Yang mencontohkan sila pertama tentang ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan masyarakat. Menurutnya nilai toleransi dan kerukunan perlu terus dijaga agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Dalam konteks tersebut, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dinilai memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antar umat beragama di Lombok Tengah. Sementara nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan sosial juga dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
4: Kalau di remote tengah, alhamdulillah, ya kita bisa melihat apakah ada pro kontra, apakah ada konflik yang mengusahakan dari ada fungsi dari forum koordinasi kerukunan umat beragama. Kemanusiaan adil beradab, kemanusiaan bisa kita melihat, kemanusiaan adil beradab, persatuan sama, keratan yang dipimpin hikmat, keadilan sosial kan.
5: Nusia menyebut secara umum kehidupan masyarakat Lombok Tengah hingga saat ini masih menunjukkan berbagai aktivitas yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
1: KNPI Lombok Timur terus mendorong para pemuda untuk terus mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang termasuk di ruang digital. Yunia Herawati melaporkan.
6: Saya kira tidak bisa sempurna ya, tetapi sejauh ini peran kita sebagai pemuda tentu sebagai kontrol terhadap pembangunan.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Lombok Timur mendorong kalangan pemuda untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan bermedia sosial. Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemilu KNPI Lombok Timur, Hulyani, mengatakan Pancasila masih menjadi pedoman utama bagi pemuda dalam menjalankan aktivitas organisasi. Dikatakannya, aktualisasi Pancasila tidak hanya sebatas memahami setiap sila, tetapi perlu diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata, seperti menjaga nilai spiritual, membangun kepedulian sosial, memperkuat gotong royong, serta menyatukan persepsi dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menjelaskan, pemuda memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu menjadi landasan ketika pemuda menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah maupun ketika menyampaikan aspirasi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan media sosial, aktualisasi Pancasila dinilai semakin penting. Pemuda dituntut mampu menggunakan ruang digital secara bijak dengan tetap memperhatikan etika dan menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan masyarakat.
6: Ya, khususnya kalau berbicara di KNPI saat ini memang nilai-nilai dari Pancasila tentu masih menjadi pedoman utama kita dalam berorganisasi. Mulai dari sebagai spiritual kita dalam bagaimana kita bersosial, ini kan tentu tetap menjadi acuan kita adalah spiritual kita dalam kita bergotong royong. Lalu kemudian bagaimana menyatukan persepsi tentang kita membantu pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur bagaimana kemudian mewujudkan apa yang menjadi visi misi dari pemerintah daerah.
7: Hulyani mengatakan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda belum sepenuhnya sempurna. Keterbukaan di media sosial masih memungkinkan munculnya perilaku yang melewati batas etika. Meskipun secara umum kehidupan sosial dan demokrasi pemuda di Lombok Timur dinilai masih berjalan dalam batas yang wajar. Dikatakan Hulyani, penguatan aktualisasi Pancasila membutuhkan ruang interaksi dan kegiatan yang memungkinkan pemuda saling berdiskusi, bertukar pandangan, dan mengembangkan kapasitas mereka. Karena itu, KNPI Lombok Timur melakukan pendekatan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan UKP melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Dengan berbagai kegiatan tersebut, KNPI Lombok Timur berharap nilai-nilai Pancasila tidak berhenti sebagai pemahaman atau simbol, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku pemuda dalam kehidupan sosial, organisasi, demokrasi, dan ruang digital.
1: Hari Kesaktian Pancasila dimaknai beragam oleh masyarakat NTB. Beberapa di antaranya memaknai hari tersebut sebagai momen bagi pemerintah untuk memberikan akses yang merata terhadap semua masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
8: Dengan Mas Rifki dari Perempuan, menurut saya sih memang nilai-nilai Pancasila itu harus dipedomankan dan diaplikasikan gitu kan, sesuai dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya oleh tetua-tetua kita zaman dahulu gitu. Dan salah satu yang menurut saya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercukupi keseluruhan, dan itu menjadi garis besar tagline kita hari ini gitu kan. Salah satu contohnya itu dolar yang terus naik harganya, terus harga pangan yang terus pokoknya tidak sebanding dengan keadaan sosial sosial masyarakat gitu, dan itu harus kita perbaiki gitu. Itu harapan saya, pemerintah harus bisa melihat diri, melihat mata gitu kan, memperbaiki semua yang sekarang ini rakyat lagi terpukul loh gitu.
9: Kak Amel, dari Narmada di Presa, bagaimana saya memaknai Pancasila? Seperti yang kita tahu ya, Pancasila itu kayak relate banget tentang satu peristiwa di mana itu G30S PKI, di mana orang semua tahu di peristiwa itu kayak seperti apa gitu. Jadi saya kayak ngelambangin Pancasila ini kayak simbol kekuatan, terus simbol gimana kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mengikuti pedoman-pedoman yang ada di Pancasila, seperti kayak yang Bhinneka Tunggal Ika, gimana walaupun seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini nggak cuma satu suku, banyak suku dan beragam juga, kayak dari bahasanya, dari agamanya gitu.
1: Pancasila merupakan harga mati bagi ideologi bangsa Indonesia. Seluruh elemen masyarakat Indonesia wajib menjalankan dan mengamalkan Pancasila dan tidak hanya sekedar slogan. Bagaimana konsepnya? Berikut wawancara singkat Mujtahidin bersama PLT Kepala Bakesbang Poldagri Kabupaten Dompu, Ardiansyah.
10: Selamat pagi Pak. Pancasila sering mendapat ancaman yang serius dari mulai keinginan untuk mengganti ideologi bangsa dengan ideologi lain hingga pada lunturnya pemahaman Pancasila. Era digital ini sering menjadi titik yang krusial dan dapat berpengaruh terhadap pemikiran generasi muda terhadap Pancasila. Bagaimana mengaplikasikan Pancasila kepada generasi milenial agar terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bertanah air?
11: Ya, terima kasih. Tentu setiap zaman ada program yang harus mengikuti zaman itu. Kita ini kan anak zamannya. Jadi kalau generasi milenial, maka tantangannya adalah digital sesuai dengan karakter dan platformnya. Maka pembumian Pancasila, nah, pertama kan kita pahami dulu. Kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila bagi generasi sekarang. Kita menyebut milenial berarti kan antara usia 15 sampai 35 tahun yang gadget di tangannya terus. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila? Karena itu maka secara sederhana kita menyebut apa yang kita sebut dengan ini PBNU ya, Pancasila sebagai dasar. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kepahaman kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita kan beragam-ragam. Maka itu harus rukun. Karena itu kita siapkan ada nalar kerukunan, merawat keragaman bangsa. Kita harus rukun. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu harus rukun dan harus nalarnya muncul bahwa kita memang harus rukun, kita anak bangsa. Karena itu N-nya itu NKRI harga mati. Dan kalau sudah NKRI harga mati, di mana anunya? Tentu di Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang di bawah yang mewadahinya. Bagi saya, titik pandang ini harus dalam kerangka Pancasila kita punya titik pijak, titik temu dan titik tuju. Titik pijak kita merdeka. Jadi merdeka kita ini luar biasa. Semua anak bangsa bisa jadi presiden loh, asal ya memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Dan titik temu kita, maka semua kita harus bahagia dengan Indonesia Raya. Maka yang ketiga nanti kita punya titik tuju, maka Indonesia harus abadi. Ke generasi milenial kita harus kita pastikan Indonesia ini harus abadi, karena dengan inilah kita bisa bahagia dan di sini kita sudah bersama. Karakternya milenial, platformnya mereka, lalu kontennya. Ini kan tiga hal yang memang harus disusun. Karena itu maka kita, kalau kita melakukan ini kan kita melakukan secara kultural. Maka hemat kami perlu juga penguatan secara struktural. Untuk memastikan bahwa ada yang mengawal ini. Nah kalau masa lalu kita kan punya BP7 ya. Bagi saya, kalau menurut saya Pancasila itu ya terbuka sekaligus tertutup. Tertutup dalam arti yang baku tadi. Lalu penerapan nilai-nilainya boleh berkembang sesuai dengan digital ini. Maka manusia Indonesia, hemat saya, harus manusia Pancasilais dan harus sejati.
10: Apa sih yang harus disiapkan agar generasi milenial ini lebih memahami Pancasila secara utuh?
11: Kata kuncinya adalah pengarus utamaan. Jadi kita kan sudah terlena ya. Jadi kalau masa Orde Baru itu kan tadi doktrin ya. Begitu kita era reformasi, hilang semua. Hilang. Untung MPR cepat. Apa yang kita sebut dengan empat pilar yang belakangan diralat, satu dasar dengan tiga pilar tadi. Nah, lalu dibutuhkan penguatan. Nah, dalam rangka itulah maka kita mendukung, dibutuhkan secara struktur. Ya, kita bagaimana mengarus utamakan Pancasila khususnya di kalangan generasi milenial tadi. Maka media, konten-kontennya harus memastikan bahwa itu bagian dari Pancasila. Meskipun tidak harus disebut, ini Pancasila pasal sekian loh. Kita semua sepakat bahwa itu Pancasila. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Pancasila ini kita gali dari bumi ini dan Indonesia. Nah, yang kita yakini bahkan dunia ini mengagumi Pancasila kita ini gitu loh. Kan aneh kalau generasi milenial kita dalam sebuah penelitian bahkan sudah menyebut ada sekitar 10% ganti aja dah Pancasila itu. Wah, ini kan bisa kiamat ini, Pak.
10: Terima kasih waktunya di RRI Mataram pagi ini. Selamat.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur memimpin penyelesaian krisis air bersih di kawasan Gili Tramena. Langkah ini dinilai mendesak untuk menjamin pasokan air sekaligus menjaga citra pariwisata NTB menjelang MotoGP Mandalika 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Semualah keinginan semua warga agar Gili Tramena ini menjadi etalase dari NTB, bahkan etalasenya Indonesia.
13: Pemprov NTB meminta Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi penyelesaian persoalan air bersih di Gili Tramena, yaitu Trawangan, Minu, dan Gili Air. Sekda NTB Abdul Khair mengatakan, persoalan air di kawasan wisata tersebut tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing instansi. Menurutnya, sektor pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah harus duduk bersama mencari solusinya. Abul menegaskan, ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga Gili Tramena sebagai etalase pariwisata NTB dan Indonesia.
12: Masih proses dicari solusi permanen, terutama untuk supaya nggak berdampak pada MotoGP segala macam di tanggal 11. Tentu kita semua harus mendukung Kementerian Koordinator Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi penyelesaiannya. Jadi memang beberapa hal termasuk tadi kita usulkan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, karena ternyata memang banyak sektor di sana yang perlu ada yang mengorkestrasi lah. Jadi tidak sendiri-sendiri berjalan sendiri, pariwisata berjalan sendiri.
13: Sekda mengatakan, gangguan pasokan air dikhawatirkan berdampak pada kenyamanan wisatawan dan agenda pariwisata besar termasuk MotoGP Mandalika 2026. Sehingga untuk sementara, Pemprov NTB masih mengandalkan pasokan air dari PT Tiara Cipta Nirwana atau TCN melalui teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO. Namun, proses penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT TCN tetap berjalan.
12: Legalitas dananya itu yang terus kita urus. Terus yang kedua, penegakan hukum dan denda sebagai segala macam itu dipisahkan dari tata kelolanya. Artinya, tata kelolanya tetap kita benahi. Penegakan hukum dan pengenaan denda dan lain sebagainya tentu dengan komitmen dari TCN untuk terus dilaksanakanlah sesuai dengan aturan yang berlaku.
13: Pemprov NTB juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan formula kebijakan agar penegakan hukum dan pelayanan air bersih dapat berjalan beriringan. Sementara, wacana pencabutan sanksi konservasi di kawasan Gili Tramena masih dalam kajian dan belum diputuskan pemerintah.
1: Verifikasi dan validasi 5 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumbawa telah berakhir. Hasilnya, 5 KDMP itu tidak layak beroperasi. Randy Pratama melaporkan.
14: Misalnya mesin kasir dan lain sebagainya belum terpenuhi. Sehingga
15: pemerintah Kabupaten Sumbawa menemukan sejumlah kekurangan pada 5 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang telah menjalani verifikasi dan validasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kelima koperasi tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan operasional. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 5 KDMP telah selesai. Hasil pemeriksaan juga telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Budi menjelaskan tim masih menemukan sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi, di antaranya mesin kasir, rak display, serta perlengkapan pendukung lainnya. Menurut Budi, PT Agrinas bertanggung jawab memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut. Pemkab Sumbawa terus berkoordinasi dengan PT Agrinas agar kelengkapan fasilitas segera dipenuhi. Pemkab Sumbawa menargetkan kelima KDMP tersebut dapat memenuhi persyaratan dan mulai beroperasi tahun ini.
16: Semua unsur kelengkapan sarana termasuk juga kelengkapan di dalam operasional KDMP, misalnya yang tersedia kan baru truk, baru display, dan masih banyak misalnya mesin kasir dan lain sebagainya belum terpenuhi. Sehingga detail-detail kecil itulah yang harus segera dipenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka diusulkan untuk segera dioperasikan.
17: Targetnya kapan?
16: Ya, dalam tahun ini. Dalam tahun ini, kalau bisa dalam bulan ini.
15: Sementara itu, verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Pemkab Sumbawa akan turun langsung ke lapangan setelah masing-masing koperasi menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Sejumlah KDMP saat ini masih menunggu jadwal verifikasi. Pemerintah daerah akan melakukan pemeriksaan secara maraton untuk mempercepat proses tersebut.
1: Lombok Utara mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman kakao seluas 225 hektare pada 2026. Program Kementerian Pertanian tersebut akan menyasar kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian DKP 3 Lombok Utara, Tresna Hadi, mengatakan kepastian program tersebut diperoleh setelah usulan pemerintah daerah disetujui Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya mencakup pembukaan atau perluasan areal tanaman kakao. Namun, kelompok tani penerima juga akan memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang pelaksanaan budidaya.
18: Lombok Utara, berdasarkan usulan yang kami berikan ke Kementerian Pertanian, bil khusus ke Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, telah disetujui pemberian bantuan untuk perluasan kakao di Lombok Utara sebanyak 225 hektar.
1: Tresna Hadi mengatakan Lombok Utara menjadi salah satu dari 15 satuan kerja kabupaten di Indonesia yang mendapatkan program bantuan perluasan kakao tahun ini. Selain dukungan untuk kelompok tani, pemerintah daerah juga memperoleh dukungan dana operasional dari Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk menunjang pelaksanaan program di lapangan. Dana operasional tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perjalanan dinas, sosialisasi kepada penerima manfaat, hingga kebutuhan administrasi program. Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Pengprov Federasi Hoki Indonesia FHI Nusa Tenggara Barat mendorong penguatan pembinaan dan persiapan atlet melalui pemusatan latihan daerah Pelatda sebagai bagian penting menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Pengprov FHI NTB Siti Fitriani Bahreshi mengatakan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan persiapan atlet hoki NTB khususnya berjalan optimal. Terlebih NTB bersama Nusa Tenggara Timur, NTT, dan DKI Jakarta menjadi tuan rumah PON 2028. Menurutnya keberhasilan sebagai tuan rumah tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga capaian prestasi atlet NTB di arena pertandingan.
19: Tentunya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah terhadap cabur hoki ini sendiri sangat kita harapkan, di mana nantinya kita menjadi tuan rumah bukan hanya sukses penyelenggaraannya, tapi juga sukses prestasinya. Begitu juga dukungan-dukungan kami bukan hanya pada saat event penyelenggaraannya, tapi pada saat persiapan-persiapan pelatihan daerah untuk cabur-cabur ini.
1: Menurut Fitriani, keberadaan Pelatda menjadi momentum strategis untuk mematangkan skuad hoki dan cabur NTB lainnya. Selain meningkatkan kemampuan teknis dan fisik, program tersebut juga diperlukan untuk membangun kekompakan tim serta kesiapan mental para atlet menghadapi persaingan di level nasional. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur memimpin penyelesaian krisis air bersih di kawasan Gili Tramena. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda bersama saya Yuni Herwati dengan Opini Publik dan Klarifikasi edisi 1 Oktober 2026. Dan 1 Oktober ini merupakan Hari Kesaktian Pancasila, di mana saat ini kita memperingati Kesaktian Pancasila, banyak para ASN maupun siswa-siswi tengah melaksanakan upacara, dan meskipun masyarakat umum juga tidak melaksanakan upacara, namun Kesaktian Pancasila harus berada di dalam dada tentunya dan dilaksanakan atau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, dengan momen 1 Oktober sebagai dasar kami juga untuk topik kami hari ini, peran pemuda memperkuat Pancasila di tengah perubahan zaman. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa aplikasi Kesaktian Pancasila dalam kehidupan Anda ataupun kegiatan apa yang ada di lingkungan Anda dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan topik kita hari ini adalah peran pemuda memperkuat Pancasila di tengah perubahan zaman. Para pendengar dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560000. Ya, pendengar, istilah kesaktian bukan berarti Pancasila memiliki kekuatan gaib, namun merupakan ungkapan politik dan historis untuk menggambarkan keyakinan Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun menghadapi upaya untuk mengubah atau menggantikannya. Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada hari ini 1 Oktober 2026. Peringatan ini berkaitan erat dengan narasi resmi negara mengenai peristiwa 1965 yang lalu pendengar, dan para korban yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Namun penting juga memahami bahwa sejarah G30S PKI dan peristiwa politik lainnya pada tahun itu memiliki berbagai kajian dan interpretasi banyak sekali. Dan jadi ketika penjelasan Hari Kesaktian Pancasila sebaiknya membedakan antara fakta sejarah, narasi resmi negara, dan interpretasi para sejarawan. Dan pemuda sekarang untuk memaknai Kesaktian Pancasila tidak seperti dahulu dengan memperjuangkan membawa senjata, membawa bambu runcing, membawa berbagai alat untuk dapat memperjuangkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia. Dan saat ini harus dimaknai lebih mendalam, diwujudkan dalam kehidupan nyata, terutama untuk tahun ini, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menghargai perbedaan dan menghadapi tantangan baru seperti hoax, intoleransi, serta polarisasi di ruang digital. Ini mengingat saat ini di ruang digital begitu terbuka, masyarakat bisa berkomentar ataupun melakukan hal-hal berbagai hal melalui media digital, dan tentunya bijak menggunakan media digital menjadi salah satu upaya kita untuk mengaplikasikan Kesaktian Pancasila. Ya, pendengar, Kesaktian Pancasila saat ini diperingati oleh bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2026. Dan topik kita adalah peran pemuda memperkuat Pancasila di tengah perubahan zaman. Hari Kesaktian Pancasila pendengar bukan sekedar momentum, terutama untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi pengingat Pancasila harus terus hidup dalam sikap, perilaku, dan tindakan kita sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, generasi muda memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga, memperkuat, terutama nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi, media sosial, kemudian arus informasi global, serta perubahan sosial dan budaya membuat peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan masyarakat termasuk di Nusa Tenggara Barat. Pemuda NTB tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan keberagaman. Perbedaan suku, agama, bahasa, tradisi, dan budaya merupakan kekuatan yang menjadi bagian dari identitas daerah. Nilai gotong royong, kebersamaan, toleransi atau menghargai perbedaan agama dan penghormatan terhadap sesama merupakan modal sosial yang sejalan dengan semangat Pancasila. Bagaimana di lingkungan Anda, sudah adakah sikap toleransi yang sangat tinggi di lingkungan Anda mengingat berbagai suku bangsa, kemudian agama di lingkungan Anda, terutama di Pulau Lombok dan Sumbawa. Seperti apa bisa Anda gambarkan? Anda dapat bergabung bersama kami di 0370-646521 atau di 0818-02-05-6000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa toleransi atau kegiatan gotong royong di wilayah Anda. Apakah sudah masih ada sikap saling membantu, terutama nih di pedesaan masih biasanya masih terpupuk dengan baik. Bagaimana di wilayah Anda di perkotaan atau di pinggiran pantai sana? Apakah masih tertanam sikap gotong royong ataupun saling menghargai di wilayah Anda? Anda dapat menghubungi di 0370-646521 atau di 0818-02-05-6000. Ya, pendengar, perubahan zaman saat ini menghadirkan tantangan baru. Penyebaran informasi yang tidak benar, kemudian ujaran kebencian, intoleransi. Dan ini sering di media sosial, serta menurunkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan ini dapat mengikis semangat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Terutama ini pada kalangan muda yang begitu mudah dipengaruhi. Bagaimana upaya Anda agar para kalangan muda atau para Gen Z tidak terpengaruh dengan berbagai informasi negatif atau hoax yang ada di media sosial dan menggunakan media sosial secara bijak? Seperti apa yang Anda lakukan? Dapat menghubungi 0370-646521 atau di 0818-02-05-6000. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya, Yunia Herawati. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370-646521 atau di 0818-02-05-6000. Ya, dari pendengar kami, Pak Sudirman di Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Pancasila akan tetap kuat apabila generasi mudanya menjadikannya sebagai nilai yang hidup. Terima kasih Pak Sudirman. Pancasila tentunya akan tetap kuat apabila generasi mudanya menjadikan sebagai nilai yang hidup. Dan ini merupakan makna yang sangat mendalam ini, Pak Sudirman di Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Semangat Pancasila memang harus diwujudkan oleh generasi muda yang berkarakter, kreatif, kritis, peduli, dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan mereka menjaga persatuan dan kesatuan, tentunya Pancasila akan tetap hidup di generasi mudanya. Terima kasih Pak Sudirman di Lenek, Lombok Timur. Dan pendengar, Hari Kesatuan Pancasila bukan hanya sebagai peringatan sejarah, tetapi sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen bahwa di tengah perubahan zaman, kita tetap berdiri bersama dalam keberagaman, bergotong royong dalam menghadapi tantangan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun masa depan Indonesia. Tentunya pemuda kuat, Pancasila kuat, pemuda bersatu, NTB juga terus maju. Dengan Pancasila, kita baik masyarakat umum, pejabat, pelajar, maupun dari berbagai kalangan, harus merawat persatuan dan menyongsong masa depan. Kita sapa pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Pendengar, berupaya menjadikan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai peringatan sejarah pendengar, tetapi sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen bahwa di tengah perubahan zaman kita tetap berdiri bersama dalam keberagaman, tentunya juga tetap bergotong royong, saling menghargai antar sesama. Ya, pendengar Hari Kesaktian Pancasila hendaknya juga terus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa kemajuan tidak boleh membuat kita kehilangan jati diri. Modernisasi saat ini tidak harus menghilangkan budaya. Kemajuan teknologi juga tidak boleh mengurangi kepedulian sosial. Perbedaan pilihan dan pandangan tidak seharusnya memutus persaudaraan. Pancasila akan tetap kuat apabila generasi mudanya juga menjadikannya sebagai nilai hidup. Khusus di NTB pendengar, semangat itu dapat diwujudkan melalui generasi muda yang berkarakter, kreatif, kritis, peduli, dan mampu menjaga persatuan. Pemuda yang mencintai daerahnya sekaligus dapat terbuka terhadap perkembangan dunia. Dan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya sebagai peringatan sejarah pendengar, tetapi sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen kita bersama bahwa di tengah perubahan zaman, kita tetap berdiri bersama dalam keberagaman, bergotong royong dalam menghadapi tantangan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman pembangunan bangsa Indonesia. Dan pendengar, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Dan saat ini, 1 Oktober, kita peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, pendengar. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. 5 sila tersebut, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maksud kami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemuda dan perubahan zaman, Pancasila bukan hanya sesuatu yang dihafalkan pendengar. Nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoax, menghargai perbedaan, bergotong royong, kritis, tetapi tetap menghormati orang lain, dan juga ikut berkontribusi bagi masyarakat. Dan pendengar, kesaktian Pancasila bukan berarti Pancasila memiliki kekuatan gaib pendengar, tetapi istilah tersebut merupakan ungkapan politik dan historis untuk menggambarkan keyakinan Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun menghadapi upaya untuk mengubah atau menggantikannya. Dan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan ini berkaitan erat dengan narasi resmi dan berbagai sejarah yang membuat Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita jeda dengan yang berikut ini.
2: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
3: Iya dong, sayang.
2: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
3: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
2: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
3: Sip, cintaku.
4: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya, Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
2: Tidak!
5: Sayangi dirimu. Jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Ya, pendengar, kembali di Opini Publik dan Klarifikasi edisi 1 Oktober 2026 yang merupakan juga momentum Hari Kesaktian Pancasila. Ada pendengar kami dengan Bapak Rahmadi. muncul sorotan mengenai apa yang disebut dengan krisis literasi dan saat ini itu terjadi di kalangan Gen Z. Bagaimana cara mengatasinya? Iya, Pak Rahmadi, nanti kita akan jawab pada sesi kedua dengan narasumber kami, dengan Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemilu KNPI Lombok Timur, dengan Mas Hulyani SKH. Nanti kita jawab langsung dengan pertanyaan bagaimana cara mengatasi terutama krisis literasi yang saat ini berada pada kalangan muda. Dan pendengar, 1 Oktober merupakan hari kesaktian Pancasila, di mana setiap 1 Oktober kita memperingatinya dan banyak masyarakat melaksanakan apel, baik pejabat maupun para siswa, dan ini tidak menyurutkan semangat masyarakat umum juga untuk mengaplikasikan Pancasila itu sendiri dengan bergotong royong, saling menghargai, kemudian menghindari berita hoax, kemudian toleransi, serta bijak melaksanakan atau melaksanakan berbagai kegiatan di ruang digital. Pendengar, 1 Oktober momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, bagaimana para pejuang untuk mempertahankan ideologi bangsa Indonesia, dan tentunya hal itu terus akan diperjuangkan oleh kalangan muda saat ini agar terus perjuangan bangsa Indonesia, para pahlawan kita dapat tetap terjaga. Dan meskipun terdapat perubahan zaman, namun kita tetap mempertahankannya dengan berbagai kegiatan positif di lingkungan kita sendiri. Pendengar, sebelum melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.